0: ketika merasa lapang, dia merasa akan sempit, bahkan akan ditinggalkan dunia ini. Ya. Bahkan nanti orang yang menyesal, ya, di surat Yunus 45, wa yauma yashuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar yata'arafuna bainahum. Pada hari kiamat ketika mereka dikumpulkan, mereka apa? Merasa di dunia itu hidup apa? Sa'atan minan nahar. Hidup dunia apa? Sa'atan minan nahar. Mereka saling mengenal. Hidup sebentar di siang hari. Sa'ah. Kalau sa'ah bahasa Arab ya, satu jam dari siang hari. Ya iya betul. Karena apa? Di akhirat apa? Perbandingannya 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Kalau orang umur 100 tahun, ya, kalau seharinya 1000 tahun, seharinya akhirat 1000 tahun, cuma berapa jam dia? Ya, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Kalau orang umur 100 tahun, berarti dia umur berapa? Di akhirat. Bukan hari, tapi jam. Makanya ketika dikumpulkan, wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Ya. Ketika mereka dikumpulkan di akhirat kelak, mereka di dunia seakan-akan apa? Cuma hidup sehari, satu jam dari satu hari. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk hidayah pada kita, agar kita bisa menyadari bagaimana seharusnya langkah-langkah kehidupan ke depan. Ya, dan kita banyak istighfar, banyak tobat, karena kita sering terjatuh kepada kesalahan. Kullu bani Adam khata, wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat dosa, yang paling baik yang mau bertobat kepada Allah. Istighfar setiap hari 100 kali, bahkan lebih, bahkan disuruh istighfar kapan saja, di mana saja, karena kita tidak tahu istighfar yang mana dan kapan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
4: dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Imam Bukhari nyebut al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum kita berbicara dan sebelum kita berbuat. Ya. Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang muslim barang siapa beramal, tidak ada perintah dari kami, maka itu tertolak. Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholat kalian sebagaimana kalian melihat sholat aku sholat. Ada orang datang ke masjid, dia sholat, lalu ucapin salam kepada Nabi. Dijawab, Nabi mengatakan soli, ya, irji fa soli, fa inna kalam soli. Pergi, kembali lagi. Sholat, kamu belum sholat, suruh ngulang. Sampai 3 kali, baru minta diajarkan, diajar sama Nabi. Kenapa? Karena tidak tulmaknina. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, kalau memang betul-betul tidak mau belajar, tidak benar, salah dia. Ya. Dan ilmu itu, ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah, itu menuntut ilmu. Fardu ain seperti apa ya? Salat, puasa, ketika mau zakat, ketika mau di Mukmuro. Fardu kifayah seperti apa? Mempelajari ilmu bahasa Arab, ilmu usul fiqh, ilmu mustalah hadis, ilmu tafsir, nah, itu semua fardu kifayah, ya. Sehingga kalau ada yang mempelajari, gugur dari yang lain kewajiban. Tapi ilmu praktis, wudu, sholat, itu wajib, fardu ain, ya. Ya. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu dengan terbatasan, tidak ada, ya. Ya, kalau memang tidak bisa benar-benar tidak bisa datang ke masjid, ya, ya silakan. Seperti ada siaran langsung diperhatikan, ada siaran ulang diperhatikan, ya. Dan tentu keutamaannya tidak sama dengan ketika datang ke masjid. Kalau ke masjid banyak keutamaan. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila nazar alaihim sakinah wa ghashatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Rawi Muslim, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, yaitu di masjid. Mereka membaca kitabullah, mempelajari apa yang ada di dalamnya kecuali turun ketenangan, kedamaian, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, disebut namanya di sisi Allah. Man salaka tariqan liyaltamisu fihi al-iman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa memiliki jalan dalam rangka untuk ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kalau yang tidak bisa, ya dengarkan dari siaran-siaran langsung, ya, seperti Rojak TV, ya, Radio Rojak dan sebagainya. Ini. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu pada zaman sekarang, itu sudah semua ada, ya, media ada fasilitas, ya. Nanti akan ditanya, "Qul hal yastawi alladziina wal ladziina la ya'lamun?" Ya. Apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina ya?" Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentu tidak sama. Ya. Tidak sama. Ini. Nah, oleh karena itu, ya, akan ditanya semuanya, ya. Akan ditanya, ya. Kalau kita tidak mau menuntut ilmu, ya. Akan ditanya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, apa di sini? Ada lagi?
5: Barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Bagaimana caranya menghadirkan hati ketika berdoa, istighfar dan ibadah lainnya? Karena terkadang saya merasa itu hanya sebuah ucapan yang keluar dari lisan saya dan tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Iya. Memang di dalam kita berdoa, ya, hendaklah hati itu saf. Ya, yaitu apa? Khusyuk, ya. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr yang dikeluarkan At-Tabrani, ya. Hadisnya Hasan, al-qulub ya au'iyatun wa ba'daha min ba'din, hati itu au'iyah, itu apa, seperti bejana, ya. Faida sa'altumullah azza wa jalla ayuhan nas fasaluh wa antum muqinun bil ijabah, fi riwayah ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Kalau engkau minta kepada Allah wahai manusia, ya, mintalah kepada Allah dan kamu yakin dikabulkan doa itu. Udu'ullahu antum mungkinun bil ijabah. Minta kepada Allah dan kalian yakin dikabulkan. Ya. Nah, kemudian apa? Fa innallah la yastajibu li'abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafil. Allah tidak akan mengabulkan doa hamba dari hati yang lalai, ya. Atau fi riwayah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Bahwa Allah tidak mengabulkan doa yang muncul dari hati yang lalai. Hati yang lalai. Nah, bagaimana kiat agar tidak lalai? Ya, pertama, paham dengan doa yang kita panjatkan. Yang kedua, sesuaikan dengan kebutuhan, ya, di saat itu. Ya. Mungkin kita di saat itu banyak dosa, tentunya istighfar. Kita butuh kepada Allah dalam urusan apa, kita doa sesuai dengan itu. Ya. Kemudian juga tidak lepas dari adab-adab doa yang harus dipahami. Baca dengan tawassul asmaul husna, amal soleh, ya. Kemudian menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya, dan seterusnya. Dan benar-benar ilhah kepada Allah, merengek kepada Allah SWT. Paham dengan doa yang dipanjatkan. Ya. Awali dengan tawassul, dengan pengakuan dosa. Seperti itu, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Ya Rabb kami, kami telah berbuat dosa, zalim kepada kami. Kalau Engkau tidak ampuni dan kami, Engkau sayang kami, kami termasuk orang yang merugi. Ini ya. Demikian, Allahu a'lam bishawab.
5: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Bagaimana caranya membatasi smartphone buat anak yang pulang mondok pesantren sementara ibunya single parent? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Saya diulang, bagaimana
5: membatasi smartphone buat anak yang pulang mondok sementara ibunya single parent, Ustaz? Mohon nasihatnya.
0: Iya. Sekarang ini ya yang namanya handphone ya HP benar-benar menjadi sepertinya menjadi kebutuhan pokok ya bagi banyak manusia, bagi banyak orang. Ya. Seakan-akan tidak bisa lepas. Kalau kita berbicara hukum asalnya, pegang HP apa hukum asalnya? Mubah, boleh. Boleh. Tapi menjadi tidak boleh kalau dipakai untuk yang tidak boleh. Al-wasailah kamul maqasid. Kalau dipakai yang tidak boleh, maka tidak boleh. Dipakai yang haram. Ya, sarana punya hukum yang sama dengan tujuan. Untuk dipakai yang haram, maka HP yang tadinya boleh jadi haram. Ya. Ketika dipakai untuk yang wajib, untuk mencari ilmu, jadi wajib. Demikian. Nah, pada zaman sekarang ini, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, Hafizullah Ta'ala belum mengatakan, pada zaman sekarang ini, kita tidak bisa mengekang begitu erat perkara yang mubah untuk keluarga itu. Ya. Dikekang malah apa? Hukum Archimedes-nya diberlakukan. Semakin ditekan, semakin melawan. Nah, ini. Nah, oleh karena itu, yang mubah-mubah ini, ya, mungkin bisa dikontrol. Bagaimana kontrolnya? Dibatasi mungkin dengan waktu. Ya. Kemudian kontrol apa yang dilihat, apa yang ditonton. Diarahkan untuk menonton hal yang bermanfaat. Ya. Hal-hal yang bermanfaat. Kemudian terkadang yang mubah itu kalau berlebihan juga akan mengarah kepada madorot. Apalagi handphone kalau berlebihan, ya. Ya. Seperti bermain bola, hukum asalnya apa? Ya boleh. Menonton orang main bola, hukum asalnya juga boleh. Ya. Meskipun juga menonton orang yang terbuka auratnya seharusnya itu. Karena al-fakhdu aurah, paha itu aurat. Ya. Demikian. Nah, di sini cara pembatasannya ya dikasih waktu dan apa yang ditonton diarahkan. Sebab kalau tidak boleh sama sekali mereka akan berontak dan lebih berbahaya lagi. Ya untuk perkara yang mubah. Tapi untuk perkara yang haram ya tentu tidak harus mutlak. Ya. Perkara yang wajib sesuai dengan kemampuan. Ya. Itu. Seperti sabda Nabi, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kalau aku larang kalian, ya? Ma nahaitukum an syai fajatan ibu. Wa ma amartukum bihi, ya? Fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang kularang tinggalkan mutlak dan aku perintahkan kerjakan sesuai dengan kemampuan. Ya. Ini. Jadi kalau yang mubah boleh. Tapi kalau yang berlebihan mubah bisa bawa seperti HP terlalu lama, ya akan berpengaruh kepada kejiwaan anak-anak, kepada apa namanya ini, kepada otak ya, itu berpengaruh radiasinya ya dan lain sebagainya. Ya, demikian Allahu a'lam bisawab. Ya. Ya, ada lagi terakhir.
5: Jazakumullahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan terakhir masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah mau bertanya Ustaz, apakah dosa maksiat di masa lalu yang telah saya lakukan diampuni karena saya sangat menyesal dan bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Tobat merupakan perintah ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Tobat itu bagaimana? Terpenuhi syarat tobat. Syarat tobat, kalau Imam Nawawi 3, saya ingin menambah jadi 5. Pertama, ikhlas. Yang kedua, an-nadam menyesal. Yang ketiga, al-iqla anid-dambi, meninggalkan dosa. Yang keempat, al-azmu alla ya'uda ila hadad-dam, berkeinginan kuat untuk tidak kembali. Pertama, ikhlas. Dua, menyesal. Ketiga, meninggalkan dosa. Keempat, keinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa. Kelima, jika terkait dengan hak-hak manusia, maka minta maaf atau dikembalikan. Itu 5. Ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughir. Bahwa Allah menerima taubat hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Maka dosa yang lalu sudah tobat, menyesal, yakinlah Allah menerima taubat kita ya sebelum sampai di kerongkongan. Tapi sudah kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafatis saq bisaq ila rabbika yauma idnil masad. Kalla idza balaghatit taraqi, ingat ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan ya mau taubat ya enggak bisa ya. Ya, untuk mengatakan saya tobat ya. Dengan mengatakan bahwa sekarang saya tobat itu tidak bisa ya. Seperti dalam surah firman Allah, walaisatit taubatu lilladina ya'maluna sayiat hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an ya. Tobat tidak diberikan kepada orang yang berbuat dosa ya. Itu orang kafir ya. Ketika sudah sampai kematian badannya lalu dia mengatakan sekarang saya tobat. Ini tidak bisa ya. Nabi bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughir. Allah menerima tobat hamba sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Tapi akidah Ahlussunnah menjelaskan kalau orang itu ini untuk orang kafir ya. Setelah seperti Fir'aun ya, menyadari setelah tenggelam baru ya mau tobat. Nah, bisa seperti mau beriman ya. Beriman kepada Tuhan yang Musa dan Harun, enggak bisa. Sudah mau mati. Nah, tapi kalau bagi orang beriman ya, Ahlussunnah mengatakan selama bukan kesyirikan ya. Apa kata-kata Allah dalam hadis qudsi, ya Bani Adam, innaka law ataitani bikurabil ardi khotoya tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bikurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam manusia, jika engkau datang kepadaku yaitu mati dengan bawa dosa sepenuh bumi, tapi engkau mati tidak menyekutukan aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Oleh sebab itu, menurut akidah Ahlussunnah, kalau itu orang yang beriman, punya dosa masa lalu, belum tobat, lalu meninggal, maka dia berada di bawah kehendak Allah, tahta masyiatillah. Kalau Allah berkehendak ya, maka meskipun bertobat selain syirik masuk neraka dengan keadilan Allah dan tidak kekal. Kalau Allah berkehendak masuk surga dengan rahmat Allah. Ya. Entah dengan syafaat Nabi atau karena kafarat dari dosa-dosanya dengan sebab apa namanya musibah, penyakit yang dialami. Itu ya. Nah, itu orang beritu ke istimewa. kehidupan orang yang beriman. Ya. Meskipun belum bertobat, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan meskipun belum bertobat. Ya. Kalau Allah berkehendak. Ya. Kalau Allah berkehendak. Nah, kita tidak tahu apa Allah berkehendak untuk mengampuni kita. Betul, kita harus husnudzon. Tapi husnudzon nanti, ya, harus dengan apa? Dengan iman. Innalladzina amanu walladzina jahal. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang beriman dan orang berhijrah dan jihad di jalan Allah, itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah. Iman, hijrah, jihad. Apa hijrah? Al-muhajir man hajara amanahallahu anhu. Orang yang berusaha meninggalkan yang diharamkan, yang dilarang, kata Nabi. Al-mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Mujahid adalah orang yang selalu berusaha memerangi dirinya untuk taat. Jadi iman, taat, meninggalkan maksiat, baru mengharap rahmat Allah. Tapi yang pasti, ya, meskipun berusaha untuk takwa, terjerumus kepada kesalahan. Yang kita tidak tahu, ujub, sombong, ya, riya. Jadi Allah ampuni. Ittaqillah itu makunta, wa'adbi sayyatal hasanatah tamuha. Bertakwa kepada Allah, dimanapun kau berada, iringi perbuatan buruk dengan yang baik, karena kita bisa menghapus. Hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Sehebat apapun tupai melompat, suatu saat akan jatuh. Sehebat apapun kita bertakwa, suatu saat akan berubah dosa. Tapi jangan putus asa. Seandainya kita belum bertobat, ya, maka apa? Allah bakal berkehendak surga langsung dengan rahmatmu. Kalau berkehendak neraka dulu dengan keadilan Allah dan tidak kekal. Ya khurju minan nari mangkana bikol bihi mitkol udharotin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang masih ada iman dalam hatinya. Meskipun seberat biji dzarra. Ya. Nah, karena itu bersyukurlah kita beriman. Karena itu merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman ya di dalam Al-Quran. Ya. Itu apa? Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad telah memberikan anugerah ya, kepada kalian ya. Sebagai Al-Ahzab 17, yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul ya, bal qul la tamunnu 'alayya islamakum. Bal ya, balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan Muhammad kepadamu bahwa kami telah memberikan jasa anugerah kepadamu Muhammad dengan keislaman kami. Katakanlah kun la tamunnuna alayya islamakum. Kalian la tamunnu alayya islam. Kalian tidak memberikan karunia kepadaku dengan keislaman kalian, tapi Allah balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah memberikan karunia kepada kalian dengan apa? Dengan ditunjukkan kepada keimanan. Ini ya. Nah, oleh karena itu mari bersyukur. Apa dengan bersyukurnya? Pelajari Islam dengan baik. Karena itu karunia dari Allah. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Syukron atas kebersamaan ikhwah yang ada di masjid dari subuh ya sampai sekarang. Dan juga kepada ikhwah yang ada di studio, kepada pemirsa Roja TV dan pendengar Roja. Semoga Allah Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita, petunjuk kepada kita, sehingga kita berjalan di atas jalan Allah hingga kita menghadap Allah dengan husnul khotimah. Tidak lepas pasti berbuat salah. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khayru malil muslim غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah." Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, 8:44 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda satu sesi dari kajian ilmiah yang kami hadirkan dalam format rekaman disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafirullahu Ta'ala dari pembahasan Syarah Akidah Tahawiyah dari karya Syekh Soleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafirullahu Ta'ala. Kita akan ikuti bahasan dari merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah penjelasannya? Kami hadirkan di kesempatan 1 jam 19 menit ke depan. Semoga dapat kita ambil kembali faedahnya dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar dan pemirsa Radio Roja dan TV Roja di mana saja berada yang senantiasa dirahmati Allah. Kita lanjut membahas masalah-masalah akidah yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, disyarah secara ringkas oleh Syekh Saleh Fauzan Ibnu Fauzan hafizahullah taala dalam At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah Tahawiyah. Pembahasan kita berikutnya adalah pembahasan yang di dalam kitab ini diberi nomor 135. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wal amnu wal iyasu yanqulani an millatil Islam. Merasa aman dari adab Allah dan berputus asa dari rahmat Allah akan bisa memindahkan dari millatul Islam, akan bisa memindahkan orang dari dinul Islam. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, min usuli al-aqidah al-islamiyah al-khawf wal-raja. Di antara pokok akidah Islam adalah khawf, takut, dan berharap. Rasa takut yang ada di dalam hati kepada Allah, kepada azab Allah, kepada hal-hal yang merupakan ancaman Allah, itu merupakan sebagian di antara pokok akidah Islam. Begitu juga roja, berharap. Berharap akan rahmat Allah, berharap akan kasih sayang Allah, berharap akan pahala Allah, itu merupakan bagian dari akidah Islam, bahkan merupakan bagian dari pokok akidah Islam. Makanya Al-Imam At-Tahawi mengatakan al-amnu, merasa aman, tidak merasa takut terhadap ancaman Allah, wal-iyas, merasa berputus asa, tidak punya harapan terhadap rahmat Allah, ini sikap yang akan bisa memindahkan seseorang dari dinul Islam, akan bisa mengeluarkan seseorang dari dinul Islam. Wahuma al-khawf ar-raja, rasa takut dan berharap, keduanya min a'zami usulil aqidah, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, merupakan atau termasuk pokok akidah yang paling besar. Rasa takut dan berharap termasuk pokok akidah yang paling besar. Jadi seseorang yang memiliki akidah Islam yang benar itu pasti akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut jika Allah murka, takut jika masuk ke dalam neraka. Pada saat yang sama dia memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat-Nya, untuk mendapatkan ampunan-Nya, untuk mendapatkan pahala dari amal-amal ibadah yang dilakukannya. Wal khaufu war raja' la budda minal jam'i bainahuma. Takut dan berharap itu harus ada dua-duanya, harus berkumpul. Jadi harus punya rasa takut, tapi pada saat yang sama harus punya rasa harap. Tidak hanya takut saja tanpa harapan, atau penuh harapan tanpa rasa takut. Jadi harus ada dua-duanya. Takut dan berharap harus ada dua-duanya. La yakfil iqtisar ala wahidin minhuma faqat. Tidak cukup hanya rasa takut saja tanpa berharap. Tidak cukup hanya harapan saja tanpa rasa takut. Bahkan harus dua-duanya. Kama qala ta'ala fi wasfi anbiya'ihi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ketika memberikan sifat kepada nabi-nabinya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka para nabi Allah bersegera melaksanakan kebaikan-kebaikan. Di mana ada kebaikan, mereka berlomba-lomba untuk mengejarnya. Itu sifat nabi-nabi Allah. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, mereka memohon kepada kami, berdoa kepada kami, raghaban, dengan penuh harap, warohaban, tapi juga dengan penuh kecemasan. Cemas jika doanya ditolak oleh Allah. Berharap agar doanya dikabulkan oleh Allah. Berharap agar ibadahnya diterima oleh Allah. Cemas jika ibadahnya tidak diterima oleh Allah karena sebab-sebab yang bisa mendatangkan murka Allah. Misalnya karena ibadah-ibadah itu ada tambahan-tambahan yang keluar dari ketetapan wahyu Allah SWT. Sifat dari nabi-nabi Allah itu seperti itu. Mereka berlomba bersegera mengejar kebaikan, berdoa, beribadah dengan penuh harap dan sekaligus penuh dengan rasa cemas. Rohoban, hadza huwa ar-raja. Rohoban dalam ayat yang kita sebutkan di atas, surah Al-Anbiya ayat 90. Al-Anbiya 90, rohoban itulah yang disebut dengan roja, penuh harap. Rohoban, penuh dengan harapan. Warohaba, hadza huwa al-khauf, inilah yang disebut takut. Ada rasa cemas jika ibadah doanya tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi penuh harapan tapi juga ada kecemasan di dalam hatinya. Takut ada kesalahan di dalam ibadah. Takut ada hal yang tidak benar dalam doanya. Sehingga khawatir tidak diterima oleh Allah. Makanya dia selalu berhati-hati supaya harapannya tidak kandas. Wa qala subhanahu wa ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Surah Al-Isra ayat 57. Mereka orang-orang yang disembah selain dari Allah. Jadi ada orang-orang, ada makhluk Allah, entah itu malaikat atau para nabi yang sudah wafat, atau makhluk-makhluk soleh Allah SWT yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Lah, orang-orang yang disembah oleh orang-orang musyrikin ini, para malaikat atau para nabi Allah, orang-orang soleh, justru yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari-cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berusaha untuk mencari wasilah, mencari jalan supaya dekat kepada Allah. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Artinya berlomba mencari kedekatan kepada Allah. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka berharap akan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut menghadapi azab Allah. Inna azaba rabbika kana mahdzura, sesungguhnya azab dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dari Allah itu adalah sesuatu yang ditakutkan. Lah itu para anbiya Allah yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang sudah meninggal, yang dulunya adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian setelah meninggal dunia disembah oleh orang-orang musyrikin. Kuburannya dimintai berkahnya. Kuburannya didatangi untuk orang-orang minta-minta, untuk orang-orang ngalap berkah. Lah, orang-orang soleh tersebut, para nabi tersebut, justru dulu ketika hidup itu selalu berusaha mencari jalan, mendekatkan diri kepada Allah, mencari wasilah. Wasilah itu adalah sarana. Tapi sarana yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang soleh itu adalah dengan beribadah kepada Allah, dengan melakukan amal-amal soleh, dengan menyebut-nyebut nama-nama Allah, dengan menyebut-nyebut sifat-sifat Allah. Itulah wasilah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan mendatangi kuburan-kuburan, bukan mendatangi tempat-tempat keramat. Lah mereka itu berharap akan rahmat Allah, takut akan azab Allah. Karena memang azab Allah itu jika mengenai seseorang akan sangat berat. Fahum yazma'una bainal khauf war raja', maka mereka menghimpun, mengumpulkan antara rasa takut dan harapan. Dikumpulkan satu sisi takut, satu sisi yang lain penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman dalam ayat yang lain, surah Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarjuna rahmat rabbih. Apakah kamu, hai orang-orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang qanit, ataukah orang yang khusyuk dalam beribadah kepada Allah di waktu-waktu malam hari, dalam keadaan bersujud, dalam keadaan berdiri, sedangkan ia takut kepada akhirat, takut akan mengalami kesengsaraan dan kecelakaan ketika hidup di akhirat. Wa yarju rahmat rabbih, dan berharap akan rahmat Rabbnya. Itu adalah sifat dari orang yang qanit, orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam-malam hari pun selalu berusaha untuk bangkit, bangun beribadah kepada Allah dengan sujud dan dengan berdiri. Takut kepada akhirat, takut jika di akhirat akan mengalami kesengsaraan, dan berharap akan rahmat Allah agar di akhiratnya kelak mendapatkan kasih sayang dan sorga dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wala budda ma'ahuma minal mahabbah lillah. Di samping rasa takut dan berharap kepada Allah, harus disertai mahabbah, harus disertai rasa cinta kepada Allah. Jadi ada cinta, takut, dan berharap kepada Allah. Tiga-tiganya itu harus menjadi satu kesatuan yang ada dalam diri seorang mukmin. Cinta kepada Allah, Yang kedua takut. Dan yang ketiga berharap kepada Allah. Harus menjadi satu kesatuan. Satu sisi dia memang cinta kepada Allah. Satu sisi dia takut kepada Allah. Satu sisi yang lain dia berharap kepada Allah. Fala budda min hadhil umuri tsalatsa. Maka harus tiga hal ini ada. Harus terdiri dari tiga hal ini yang ada di dalam diri seorang mukmin. Al-mahabbah lillah, cinta kepada Allah. Wal-khawf minhu, takut kepada Allah. Maksudnya takut dari murkanya, takut dari ancaman siksanya. War-raja li-fadlihi, dan berharap akan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Faman iqtasara alal mahabbati faqat, fahuwa sufi. Maka siapa yang membatasi hanya membatasi pada cintanya saja kepada Allah, maka dia adalah sufi. Orang yang dalam hidup beribadahnya kepada Allah itu didasari hanya dengan cinta saja, tanpa rasa takut dan tanpa rasa harap, pokoknya cinta. Lah ini adalah sufi. Fasufiyah ya'buduna Allah azza wa jalla bil mahabbah. Maka madhab sufi, faham sufi itu, orang-orang sufi itu beribadah kepada Allah hanya berdasarkan rasa cinta saja. Kenapa sholat? Karena cinta. Kenapa zikir? Karena cinta kepada Allah. Wala yakhafuna wala yarjun, tidak takut dan tidak punya harapan. Itu yang disebut ibadahnya orang sufi. Itu yang disebut ikhlas, tanpa pamrih. Tanpa pamrih, bahkan tanpa pamrih sorga. Lah itu namanya bukan ikhlas. Kita beribadah itu karena punya harapan mendapatkan sorga dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah, ingin melihat Allah SWT. Dan takut dari neraka. Tapi mereka, orang-orang sufi beribadah hanya berdasarkan cinta saja. Yaqulu qailuhum ana la a'buduhu tam'an fi jannatihi wala khaufan min nari. Ada salah satu di antara mereka mengatakan, saya beribadah kepada Allah karena saya beribadah kepada Allah bukan karena tamak, bukan karena menginginkan sorga Allah, dan bukan karena takut kepada neraka Allah. Wa innama a'buduhu lil mahabbati faqat. Tetapi aku menyembah dan beribadah kepada Allah hanya karena cinta saja kepada Allah. Wa hadza dhalalun wal 'iyadzu billah, dan ini adalah kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa man 'abadallaha bil khaufi faqat fahuwa minal khawarij. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan rasa takut saja, maka dia termasuk golongan khawarij. Kenapa? Li'annal khawarija akhadhu janibal khauf wal wa'id faqat fakaffaru bil ma'asi. Karena orang-orang khawarij hanya berpegang pada sisi takutnya saja. Berpegang pada ancaman saja. Jadi nas-nas yang dipegang hanya nas-nas ancaman saja. Ibadahnya hanya dilandaskan pada rasa takut saja. Tanpa cinta dan tanpa harapan. Karena mereka ibadahnya didasarkan hanya kepada rasa takut saja. Kalau begini salah, takut salah, takut salah, takut salah. Fakaffaru bil ma'asi. Akhirnya mereka mengkafirkan orang-orang hanya karena melakukan perbuatan maksiat-maksiat yang sebenarnya dengan kemaksiatan itu orang belum sampai pada derajat kafir. Karena kemaksiatannya adalah kemaksiatan bukan syirik dan bukan kufur. Ini orang Khawarij. Orang Khawarij beribadah kepada Allah dasarnya takut. enggak cinta, enggak punya harapan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa man abadallaha birraja faqad fahuwa minal murji'ah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan raja saja, dengan harapan saja, maka dia termasuk golongannya orang-orang murji'ah. Apa orang-orang murji'ah itu? Alladzina akhadhu janibar raja faqat. Orang-orang yang berpegang pada sisi harapan saja. Ibadahnya hanya didasarkan pada berharap. Optimismenya terlalu besar. Sehingga adanya hanya harapan tanpa rasa takut kepada Allah jika menyimpang. Jika melakukan kemaksiatan tidak takut adanya harapan. Wataraku janibal khauf, dan mereka meninggalkan sisi rasa takut. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa cinta. Adanya hanya harapan-harapan saja. Ini tiga golongan. Ketiga-tiganya adalah golongan sesat. Beribadah hanya berdasarkan rasa cinta tanpa takut dan harapan. Sufi. Yang kedua, ibadah hanya berdasarkan rasa takut saja, tanpa cinta dan tanpa harap. Ini khawarij. Yang ketiga, beribadah hanya berdasarkan harapan-harapan saja, tanpa rasa takut dan cinta. Ini adalah orang-orang murji'ah. Terus yang benar bagaimana? Amma ahlu tauhid, faya'budunallaha bijami'i thalath. Adapun orang-orang yang bertauhid, yang benar-benar mentauhidkan Allah, menyatakan bahwa Allah Esa. Esa, hanya Allah yang diibadahi. Esa, hanya Allah yang memiliki kekuasaan terhadap alam semesta. Esa, dalam arti hanya Allah saja memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak bisa ditandingi oleh siapa saja. Maka mereka beribadah kepada Allah dengan ketiga hal ini. Dasarnya dalam ibadah kepada Allah berdasarkan tiga hal utama ini. Yaitu bilhub, dengan rasa cinta. Mengapa kita beribadah? Karena kita cinta kepada Allah. Wal khauf, juga karena takut kepada Allah SWT. War raja, juga dengan penuh harapan. Jadi dengan cinta, dengan takut, dan dengan harapan. Thumma innal khawfa la yakunu ma'ahu qunut. Kemudian ketika dalam beribadah ada rasa takut, itu takut yang tidak disertai dengan keputusasaan. Rasa takut ketika beribadah kepada Allah itu adalah takut yang tidak diwarnai oleh keputusasaan. Fa in kana ma'ahu qunut mir rahmatillah sara kufran. Kalau dalam rasa takutnya itu ternyata diwarnai oleh keputusasaan mengharapkan rahmat Allah, tidak ada harapan, adanya adalah keputusasaan, tidak punya harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka jadinya kafir. Rasa takut yang seperti itu, saking takutnya akhirnya tidak punya harapan, putus asa, maka jadinya apa? Tersesat ke dalam kekafiran. Allah berfirman dalam surah Yusuf, antara lain Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 87, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa mengharapkan rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Orang mukmin tidak akan berputus asa karena dia husnudzan kepada Allah SWT. Enggak mungkin akan berputus asa. Yang berputus asa siapa? Yang berputus asa mengharapkan rahmat Allah hanya orang-orang kafir. Qala al-Khalil alaihi salatu wassalam. Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata, dikisahkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 56. Wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Dan tidaklah berputus asa mengharapkan rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang tersesat. Hanya orang yang tersesat karena dia su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak punya harapan, sehingga dia berputus asa mengharapkan rahmat Allah seakan-akan Allah tidak akan memberikan jalan keluar kepadanya. Ketika orang punya asa, ketika orang punya harapan kepada Allah, maka harapannya itu harapan yang diwarnai rasa aman untuk tidak mendapatkan murka dari Allah SWT. Harapannya itu bukan harapan yang diwarnai rasa aman terhadap murka Allah SWT. Dan tidak ada rasa takut. Harapannya adalah harapan yang tetap diliputi oleh perasaan takut jika ibadah yang dilakukannya salah. Jika langkah yang dilangkahkannya dalam beribadah itu salah, akhirnya khawatir mendapatkan murka Allah. Jadi harapannya adalah harapan yang tetap punya rasa takut kepada Allah. Nah, jika harapannya itu adalah harapan yang diliputi dengan rasa aman terhadap makar Allah, tidak takut kepada Allah SWT, wahada madhabul murji'ah, inilah madhab murji'ah. Yang kita katakan tadi, ibadahnya hanya berdasarkan harapan-harapan tanpa rasa takut kepada Allah. Yang diambil adalah nas-nas tentang harapan. Misalnya ayat wa huwal ghafurur rahim, dia Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang, itu aja tanpa ada rasa takut bahwa Allah itu syadidul iqab, bahwa Allah itu dahsyat hukumannya, dahsyat azabnya. Enggak ada rasa takut seperti itu murji'ah. Wa huwa madhhabun dhalun, dan ini adalah madhab yang sesat. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari murka, dari azab Allah. Fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun, maka tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Hanya orang-orang yang rugi yang merasa aman dari makar Allah. Hari ini tidak ibadah, tenang. Malam-malam melakukan kemaksiatan, tidak melakukan peribadatan kepada Allah, tenang. Tidak ada rasa takut bahwa bisa datang azab Allah di dunia pada saat orang tertidur atau pada saat di siang hari orang sedang bermain-main dan melalaikan Allah SWT. Bisa. Azab dunia seperti itu bisa datang. Allah bisa datangkan. Allah kuasa untuk mendatangkannya pada saat orang hidup di tengah malam, sedangkan dia sedang bersenang-senang di malam hari, atau di siang hari ketika orang sedang bersenang-senang. Farraja'u faqat kufrun, harapan saja tanpa ada rasa takut terhadap Allah itu adalah kufur. Wal khaufu dunar raja' kufrun, takut tanpa harapan juga kufur. Oleh karena itu Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan yang qulani an millatil Islam, bahwa rasa aman, tidak merasa takut akan ancaman Allah, dan putus asa mengharapkan rahmat Allah, itu dua-duanya akan bisa menjadikan orang keluar dari dinul Islam. Lidza yaqulu ba'du salaf, oleh karena itu sebagian kaum salaf, sebagian pendahulu kita, ulama-ulama kita terdahulu, sebagian mereka berkata yajibu 'alal 'abdi ayyakuna bainal khaufi war raja. Wajib bagi seorang hamba untuk selalu berada antara rasa takut dan harapan. Yakni yusawwi bainahuma, artinya menyamakan, menyetarakan antara khauf dan rajanya. Kajana hai at-ta'ir, seperti dua sayap seekor burung. Khauf dan roja itu ibarat dua sayap burung. Wajana hat-ta'ir mu'tadilan, dua sayap burung itu seimbang. Dua sayap burung itu seimbang. Lau ikhtalla wahidun minhuma saqata. Kalau sayap burung yang satu itu patah atau hilang, maka burung itu tidak akan bisa terbang, dia akan jatuh. Fakadzalikal 'abdu, begitu juga hamba. Bainal khaufi war raja kajana hai at-ta'ir, begitu juga seorang hamba antara khauf dan raja seperti dua sayap burung. Jadi diseimbangkan antara khauf dan rajanya supaya apa? Supaya tidak jatuh. Ya, kadang-kadang rajanya agak ditinggikan, khaufnya direndahkan, tapi seimbang. Kayak burung mau belok itu mungkin dia beloknya dengan menyeimbangkan sayapnya untuk apa namanya, mengendalikan arah terbangnya, kapan dia ketika mau hinggap, kapan dia mau turun, dan seterusnya, itu mempermainkan sayapnya. Begitu juga seorang hamba kadang-kadang disetir sayap yang kanan untuk misalnya belok kiri, atau ya sayap yang kiri untuk belok kanan. Begitu juga seorang hamba ketika hidupnya dalam beribadah kepada Allah itu menggunakan berdasarkan khauf dan raja. Berikutnya masalah yang ke-136, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan wasabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblah, dan jalan kebenaran adalah di antara khauf dan raja bagi orang-orang Islam, bagi kaum muslimin. Kaum muslimin, jalan kebenaran dalam beribadah kepada Allah adalah antara khauf dan raja. Al-haqqu bainahuma. Al-haq, yang benar di antara keduanya, artinya di antara khauf dan raja. Li ahli al-qiblah, artinya bagi kaum muslimin. Artinya orang-orang Islam itu jalan yang harus ditempuh dalam beribadah kepada Allah adalah al-khauf war-raja. Ini dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, summu ahli al-qiblah. Mengapa orang-orang Islam, kaum muslimin, disebut sebagai ahlul qiblah? Li'annahum yusalluna ilal ka'bah, karena mereka sholatnya menghadap ke arah Ka'bah. Artinya kiblatnya kaum muslimin setelah dahulu Nabi diperintahkan untuk berubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, maka sejak itu kiblatnya kaum muslimin adalah ke arah Ka'bah. Di situ maka kaum muslimin disebut sebagai ahlul qiblah, karena ketika sholat dia menghadap ke arah kiblat. Amma man la yusalli ilal ka'bah falaysa minal muslimin. Adapun orang yang sholatnya tidak menghadap ke arah Ka'bah, kalau orang yang sholatnya tidak menghadap ke arah Ka'bah, falaysa minal muslimin, maka dia tidak termasuk golongannya kaum muslimin. Misalnya bagi kita orang Indonesia, ketika beribadah ternyata menghadap ke arah timur, itu bukan muslim. Li'anna Allah amara bitawajjuh ilal Ka'bah, karena Allah memerintahkan supaya ketika sholat kaum muslimin menghadap ke arah Ka'bah. Wal wajib ittiba'u amrihi subhanahu, maka kewajiban kaum muslimin adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Hinama nusikha al-istiqbal li Baitul Maqdis, ketika menghadap ke arah Baitul Maqdis itu dimansukh, dihapuskan hukumnya oleh Allah. Nabi diperintahkan untuk berubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Fal mu'min yaduru ma'al awamir. Maka seorang mukmin dia harus berputar bersama dengan perintah. Perintahnya apa, dia lakukan apa yang ia perintahkan. Li'annahu abdun lillah, karena dia adalah hamba bagi Allah. Maka apa saja perintah Allah dia harus ikuti. Jadi kehidupan seorang muslim, seorang mukmin itu harus berputar mengikuti perintah. Kemana arah perintah, ke situ kita ikuti perintah tersebut. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Al-Baqarah ayat 143. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang kamu dulunya ada mengarah pada kiblat itu, yaitu ke Baitul Maqdis, berubah menjadi ke arah Ka'bah. Allah tidak jadikan itu semuanya kecuali apa? Illa lina'lama, kecuali supaya kami tahu, dan Allah Maha tahu. Ini maksudnya adalah untuk menguji orang. Man yattabi'ur rasul, siapa yang mengikuti rasul dari orang yang kemudian berbalik ke arah belakang. Jadi sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, siapa sesungguhnya yang taat kepada rasul dan siapa yang membelot kepada rasul. Berikutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada masalah yang ke-137, wala yakhrujul abdu minal iman illa bijuhudi ma adkhalahu fihi. Dan tidaklah keluar seorang hamba dari keimanan kecuali dengan mengingkari apa yang menjadikan ia masuk ke dalam iman itu. Seorang hamba tidak keluar dari iman kecuali mengingkari sesuatu yang menjadikan dia masuk ke dalam iman itu. Ini asalnya adalah perkataan untuk membantah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij menganggap seseorang keluar dari iman karena melakukan sesuatu yang menurut mereka mengeluarkan dia dari iman, yaitu kemaksiatan. Begitu juga Mu'tazilah. Nah, ini maksudnya adalah untuk membantah mereka. Tapi perkataan ini adalah perkataan yang keliru. Makanya dikritik oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Jadi kata Imam Tahawi, tidaklah seorang hamba keluar dari iman kecuali dengan mengingkari apa yang menyebabkan dia melakukan hal yang menjadikannya dia beriman. Kalau dia mengingkari sesuatu yang seharusnya dia tidak ingkari dalam amalan amal iman, maka dia tetap beriman dan tidak keluar dari keimanan. Jadi ini maksudnya untuk membantah orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan seseorang akan keluar dari iman karena dia melakukan kemaksiatan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadzal kalam fihi mu'akhadzah. Perkataan ini di dalamnya mengandung kesalahan. Harus ada kritik terhadap perkataan ini, ada kritik. Kenapa? Li'anna qasrul kufri 'alal juhud madhhabul murji'ah. Karena apa? Karena membatasi kekufuran itu pada pengingkaran saja, ini adalah madhabnya murji'ah. Madhabnya kaum murji'ah. Sebab kekafiran itu bukan mengingkari saja. Sebab kekafiran bukan hanya mengingkari saja. Nah, yang mengatakan bahwa sebab kekafiran itu adalah karena mengingkari, ingkar terhadap ketetapan-ketetapan Allah, ini madhabnya Murji'ah. Kalau Murji'ah selama tidak mengingkari, maka dia tetap mukmin. Selama dia tidak mengingkari, dia tetap mukmin. Orang misalnya sholat, orang misalnya melakukan kesalahan-kesalahan, maaf saya maksudkan, orang melakukan kesalahan-kesalahan, kekufuran, kemusyrikan. Selama dia tidak mengingkari, maka dia tetap mukmin. Yang menyebabkan dia kafir adalah karena pengingkarannya. Dan ini salah. Ini adalah mazhabnya Murji'ah. Apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi ini perlu dikritisi supaya orang tidak salah faham. Kata Syekh Shalal Fauzan, "Wa nawaqidul Islam katsirah." Pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Bukan hanya mengingkari saja. Minha al-juhud, di antaranya adalah mengingkari, mengingkari syariat salat, mengingkari zakat, mengingkari bahwa khamr haram, mengingkari itu adalah penyebab keluarnya orang dari keislaman. Orang mengingkari jenggot umpamanya, mengingkari jenggot sebagai sunnah Rasul, sebagai sesuatu yang disyariatkan oleh Rasul, itu juga bisa terjerumus dalam kekafiran karena pengingkarannya. Tapi bukan mengingkari saja. Mengingkari itu hanya di antara sekian banyak pembatal keislaman. Wa minha, di antaranya lagi adalah asyirku billahi azza wa jalla, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu apa? Yaitu beribadah di samping kepada Allah juga kepada selain Allah, berdoa di samping kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Misalnya orang minta-minta di kuburan kepada orang yang telah mati, minta-minta, "Wahai orang soleh, saya minta kepadamu agar nanti di akhirat saya mendapatkan syafaatmu." Lah ini mintanya kepada orang-orang yang dikubur. Ini syirik. Karena di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga meminta kepada yang selain Allah. Nah, ini adalah mengeluarkan seseorang dari keislaman. Wa minha, di antara yang menyebabkan orang keluar dari Islam adalah al-istihza bid-din. Memperolok agama. Memperolok agama. Au bi syai'in minhu, atau memperolok sesuatu dari ajaran agama. Walau lam yajhad, meskipun dia tidak mengingkari. Meskipun dia tidak mengingkari. Misalnya jilbab. Misalnya tutup aurat bagi wanita, jilbab. Diolok-olok, diejek. Meskipun dia memakai, tapi memperolok, apa-apaan ini. Meskipun dia melaksanakannya. Itu bisa terjerumus dalam kekafiran, memperolok agama. Celananya cingkrang, kebanjiran. Kalau dia sudah faham bahwa itu adalah ajaran Islam. Ya. Jadi memperolok hukum syariat misalnya harus di atas mata kaki. Pakaiannya, pakaian bawahnya itu harus di atas mata kaki. Misalnya itu diperolok. Apaan? Kayak orang kebanjiran saja. Padahal dia tahu bahwa itu adalah hukum dari Allah dan Rasulnya, atau itu adalah ketetapan dari Rasulnya SAW, maka itu juga termasuk istihza, memperolok agama. Maka hati-hati memperolok agama atau memperolok sesuatu daripada agama, memperolok azab api neraka, memperolok sorga, memperolok siksaan di neraka. Diperolok itu bisa menyebabkan orang karena istihza memperolok itu terjerumus dalam kekafiran. Dan lain-lain sebagainya. Wahia nawaqid katsirah. Pembatal-pembatal keislaman itu banyak. dzakarohal ulama wal fuqaha fi abwabir riddah, itu disebutkan oleh para ulama, oleh para fuqaha, ketika mereka membahas tentang masalah ini di abwab riddah, di bab-bab tentang kemurtadan, apa saja yang bisa menjadikan orang murtad dari Islam. Di kitab mereka, kitab-kitab fikih, kitab akidah, ada abwab ar-riddah, bab-bab yang menerangkan tentang murtad. Wa minha tahlilul haram wa tahrimul halal wa tahrimul halal. Di antara yang bisa membatalkan keislaman seseorang, menjadikan orang jadi kafir, ini maksudnya supaya kita takut, supaya kita hati-hati terhadap diri kita, jangan sampai melakukan pembatal-pembatal ini. Bukan untuk menuduh orang. Bukan untuk menuduh orang. Maksudnya tidak menuduh orang secara individu per individu. Tapi ini sebagai al-wa'id. Babnya adalah bab ancaman. Supaya kita jangan melakukan seperti itu. Jadi diantaranya apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau apa yang Rasulullah haramkan. Atau sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan atau Rasulullah halalkan. Wa dzakara Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah minha asyarah. Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan nawaqidul Islam itu yang terpenting, pokok-pokoknya ada 10. Wahiyya ahammuha, dan yang 10 ini adalah yang terpenting di antara pembatal-pembatal keislaman. Wa illa fan nawaqid katsirah. Padahal sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman itu banyak, tapi disebutkan pokok-pokoknya yang paling pentingnya itu ada 10. Fa qasru nawaqidil Islam 'alal juhud faqat ghalat. Maka membatasi pembatal keislaman itu pada hanya pada pengingkaran saja itu adalah salah. Itu adalah kesalahan. Wa ba'dzul kuttab al-muta'alimin al-yawm yuhawiluna izhar hadzal madhhab. Sebagian penulis ya hari ini yang apa namanya sok tahu, sok pinter, hari ini mencoba untuk menunjukkan, untuk mengembangkan, untuk menampakkan mazhab ini. Untuk menampakkan mazhab ini. Kalau tidak ingkar, tidak apa-apa. Jangan sampai ingkar. Jadi mempermudah masalah ini. Tujuannya apa? Tujuannya, an yasirun nas fi sa'atin minaddin. Supaya orang itu, apa, leluasa dalam beragama. Jadi mencoba supaya orang-orang itu punya kelonggaran di dalam beragama. Madama annahu lam yajhad fahuwa indahu muslim. Selama seseorang itu tidak ingkar, maka menurut mereka dia masih muslim. Akhirnya membuka pintu kemaksiatan yang sangat banyak. Orang akan mempermudah sesungguhnya maksiat. Akhirnya orang menganggapnya tidak maksiat selama tidak ingkar. Nanti lama-lama orang berzina. Selama tidak ingkar, tidak kafir, tidak akan terjerumus dalam perkara besar. Ya, kalau hanya berzina saja tidak kafir, memang betul. Ya, tapi akhirnya orang akan mempermudah. Yang penting tidak ingkar, maka semuanya jadi boleh. Semuanya akhirnya merasa itu boleh, tidak mengapa. Kan Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Zina, merampas, merampok, membunuh. Akhirnya semuanya jadi boleh. Nah, meskipun hukum asalnya tidak menyebabkan hanya dengan itu saja menjadi kafir. Tapi kan nawaqidul Islam banyak. Nawaqidul Islam itu banyak, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita memprolog agama. Jangan sampai kita memprolog sesuatu dari azab di api neraka. Atau memperoleh sesuatu dari pahala sorga, bicara tentang neraka, tapi sambil ketawa-ketawa, sambil memperolok. Subhanallah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menyebabkan kita bisa terjerumus dalam kekafiran.

ما جحدت إذا سجد للصنم وقال أنا ما جحدت وأنا مؤترف بالتوحيد innama huwa dzambun minadzunub. Dikasih contoh di sini. Misalnya kalau seseorang sujud kepada patung, sujud kepada patung. Terus dia bilang, saya tidak mengingkari bahwa sujud ini tidak boleh. Saya tidak mengingkari bahwa ini sebenarnya tidak boleh. Ana mu'tarif bit tauhid, saya mengakui tauhid. Saya tidak ingkar, tapi dia sujud. Terus dia berpendapat bahwa ini hanya dosa biasa saja. Tidak sampai kepada kufur. Loh, sujud kepada sonam itu kufur. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada patung. Tapi karena dia beranggapan yang penting saya tidak ingkar dan saya tetap meyakini tauhid saya hanya sujud kepada Allah, kemudian dia sujud di depan patung. Lalu dianggap ini dosa biasa. Ini berbahaya yang seperti ini. Itu anggapan murjiah tadi. Akhirnya agama jadi longgar. Tidak ada batasan-batasan yang mestinya harus dihindari. Contoh yang lainnya. Au dhabaha li ghairillah. Menyembelih hewan untuk selain Allah. Menyembelih hewan untuk selain Allah itu maksudnya adalah untuk persembahan kepada berhala atau kepada kepada berhala atau kepada yang diyakini menjadi penunggu suatu daerah tertentu, makhluk halus yang menjadi penunggu dari satu wilayah tertentu, lalu dia sembelih hewan korban dipersembahkan kepada kepada berhala ini, atau ingin bangun rumah disembelihkan kerbau atau sapi kepalanya ditanam. Ini adalah dzabh li ghairillah. Lalu dia menganggap saya tidak ingkar kok, saya tetap bertauhid kepada Allah kok, saya niatnya tetap itu semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Padahal ini adalah dzabh li ghairillah, berbahaya. Au sabbullah, au sabbur rasul, au sabbuddin, atau mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, atau mencaci maki agama. Niat saya tidak mencaci maki kok, tapi yang keluar dari lidahnya, dari mulutnya itu caci makian. Ini kufur. Meskipun niatnya tidak seperti itu, tetap kufur. Yaqulun hadza muslim. Mereka mengatakan itu tetap muslim. Li'annahu lam yajhad, karena dia tidak ingkar. Wa hadza ghalatun kabir, dan ini adalah kesalahan besar. Wa hadza yudhi'ud din tamama, ini menghilangkan agama secara total. Terus Nabi mengajarkan apa? Nabi dulu mengajarkan tidak melihat tentang niat mereka bahwa orang-orang jahiliyah dahulu menyembah patung-patung, menyembelih hewan korban untuk patung-patung mereka. Dilarang oleh Nabi SAW. Dihilangkan oleh Nabi SAW. Lah kemudian sekarang dibolehkan dengan anggapan itu bukan ingkar. Maka ini artinya menghilangkan ajaran agama. Fala yabqa dinun, sehingga agama tidak tersisa lagi. Fal wajib al-hadhar min hadzal khataril azim, maka kewajiban kita adalah berhati-hati dari bahaya yang besar ini. Jadi ini yang malam ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi itu adalah satu kekeliruan kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam Thahawi, meskipun maksudnya adalah untuk membantah orang-orang Khawarij atau Mu'tazilah, tapi mestinya bahasanya tidak seperti itu. Jadi ini maksudnya dikritisi supaya kita jangan sampai salah paham dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Thahawi rahimahullah, atau dijadikannya sebagai pedoman bagi kita mengikuti madhabnya.

0: imam yang salah. Jadi seseorang itu tetap punya kesalahan karena orang itu tidak maksum. Jadi mengkritisi dan meluruskan yang salah itu bukan merupakan perkara aib. Dan ini yang mengatakan demikian adalah para ulama, termasuk diantaranya adalah Syekh Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Naam.
1: Nah, jazakallahu khair barakallahu fiik atas syarah penjelasan yang disampaikan dalam poin pembahasan di kesempatan malam ini dari syarah akidah tauhidiyah yang berkaitan di antaranya adalah rasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana di antara rukun ibadah yaitu raja, khauf dan cinta yang harus tersematkan dalam diri seorang muslim dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan juga kekeliruan yang terjadi atau yang ada di dalam pembahasan kaidah yang disebutkan oleh Imam Tahawi sudah dijelaskan secara rinci. Kita akan buka sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin memperdalam pembahasan. Silakan di line telepon 0218236543. Baik Ustaz, kami akan angkat dari penelpon dari pesan chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, sejauh manakah atau mauqif seorang muslim dalam melihat kekeliruan dan kesalahan ulama, terutama mereka yang memiliki akidah sahih atau akidah di atas manhaj yang hak, dan bagaimana sikap seorang muslim kepada kesalahan ulama tersebut, melihat sepertinya ada perbedaan antara menyikapi kesalahan yang terjadi antara satu ulama dengan ulama yang lain, terutama dalam bab akidah. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam belajar memang sebaiknya kita melalui guru, karena kalau kita membaca kitab tanpa mengetahui seharusnya bagaimana mempelajari dan membaca kitab itu, mungkin kita akan mengikuti kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi karena kita adalah orang yang sedang belajar. Orang yang sedang belajar itu kadang-kadang tidak melihat kesalahan apa yang kita pelajari. Makanya sebaiknya kalau kita punya kesempatan untuk belajar melalui guru, kita belajar kepada guru. Atau paling tidak ketika kita membaca kitab, ada kitab syarah. Ada kitab syarah dari ulama terpercaya supaya kita mengetahui kesalahan dari kitab yang kita baca dengan syarah dan penjelasan dari ulama. Dan saya rasa untuk zaman sekarang ini belajar kepada guru menurut kemampuan kita masing-masing itu wasilahnya cukup banyak, ya, artinya sarana untuk mempelajari ajaran Islam lewat guru itu wasilahnya sangat banyak. Kalau tidak bisa bertemu gurunya langsung, sekarang banyak situs-situs yang terpercaya untuk kita belajar Islam supaya kita bisa mengetahui kesalahan. Karena prinsipnya siapapun selain Nabi Allah SWT itu tidak ada yang maksum. Ada sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan, lah kesepakatan ini maksum. Kesepakatan ulama itu maksum. Nah, kita rujukkan ketika ada pendapat berbeda dengan apa yang menjadi kesepakatan para ulama, itu berarti pendapat yang menyelisih kesepakatan ulama itu keliru, salah. Meskipun dia ulama, karena mungkin kenapa berpendapat seperti itu? Ya, karena mungkin waktu itu ulama yang bersangkutan hidup di suasana yang mungkin banyak fitnah, banyak penyimpangan-penyimpangan, atau mungkin ada pengaruh-pengaruh yang lain kurangnya sampainya riwayat atau kesepakatan para ulama yang lain. Jadi tidak sampai informasi itu kepada seorang ulama tertentu sehingga bisa terjadi kesalahan. Dan itu mungkin. Lah tentang al-iman, bahwa iman itu meliputi perkataan dengan lidah, terus perkataan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan itu sudah merupakan kesepakatan. Begitu juga pembatal-pembatal keislaman itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Sehingga yang menjadi kesepakatan para ulama itu ketika ada pendapat yang tidak sesuai dengan kesepakatan ini berarti ada kekeliruan. Meskipun kadang-kadang seorang ulama ketika menyampaikan pernyataan itu tidak dimaksudkan untuk mengingkari atau tidak sengaja menyalahi apa yang sudah menjadi kesepakatan, karena maksudnya adalah untuk membantah satu kelompok tertentu, seperti misalnya Imam Tahawi di sini maksudnya adalah untuk membantah orang-orang Khawarij. Tapi memang ada kekeliruan dan ini harus diluruskan, kekeliruan seperti ini, supaya tidak dianggap kekeliruan itu sebagai satu kebenaran. Wallah alam shawab.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan. Barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pemirsa atau pendengar Roja. Terkadang orang mencari-cari celah untuk tetap bisa melakukan perkara haram yang belum bisa dia tinggalkan. Misalnya orang yang belum bisa meninggalkan musik atau belum bisa memelihara jenggot karena tuntutan pekerjaan. Apakah alasan-alasan seperti ini dibenarkan, Ustaz? Dan bagaimanakah sikap hati yang seharusnya ada pada diri orang tersebut? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Ya, yang paling utama adalah pertama memahami. Yang kedua, berusaha untuk berdoa, ya berusaha untuk bisa melaksanakan dan berusaha melawan hawa nafsu. Berusaha melawan hawa nafsu dengan senantiasa mohon pertolongan Allah SWT. Kalau misalnya ada tuntutan pekerjaan yang menuntut kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, ya kita harus berusaha untuk menghindar dari perbuatan haram itu. Kalau misalnya pekerjaan itu menuntut seperti itu, ya berarti kita bagaimana caranya agar kita mendapatkan pekerjaan yang tidak bertentangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selalu berusaha, selalu berusaha berdoa kepada Allah agar kita langkahnya dituntun oleh Allah melakukan yang sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi SAW. Adapun kita dalam hidup itu tetap harus berpikir tentang skala prioritas. Ada yang wajibnya itu sangat utama. Kalau kita misalnya tinggalkan pekerjaan karena ada tekanan-tekanan seperti itu, tapi kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lain, ya gimana? Ya, kita secara bertahap nanti berusaha untuk bisa melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan pelanggaran itu terdiri dari berbagai jenis ya. Pelanggaran itu terdiri tidak satu derajat tingkatnya. Ada mungkin seorang pekerja harus meninggalkan sholat berjamaah. Karena kalau dia harus sholat berjamaah meninggalkan pekerjaannya, terjadi bahaya yang lebih besar. Lah ini tentu ada kekecualian, ada sesuatu yang termaafkan dalam syariat. Karena kalau misalnya dia operator sesuatu, kalau ditinggal sholat berjamaah, tidak ada yang nungguin, dia satu-satunya yang harus nungguin, ya terpaksa. Adapun sholat dia berjamaah, itu adalah urusan dia dengan pribadi Allah, sedangkan pekerjaan itu terkait dengan kewajiban dia menunaikan amanah pekerjaan, dan juga terkait dengan kepentingan umum. Jadi ini ada hal-hal yang mungkin nanti menyangkut dengan kepentingan umum, dengan sehingga nanti perlu ada skala prioritas yang harus dipilih. Wallahu a'lam.
1: Nah, ya saja. Kelakar barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya masih dari pesan chat WhatsApp. Tadi disebutkan bahwa seseorang yang beribadah hanya menyandarkan kasih sayang Allah, maka dia mengikuti tarekat atau jalan sufi. Pertanyaannya Ustaz, apakah dalam Islam tidak disyariatkan untuk meniti tarekat-tarekat tertentu, dan apakah mengikuti tarekat-tarekat tersebut bertentangan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan mencari wasilah sebagaimana kisah Nabi Allah Musa yang mencari jalan ilmu kepada Khidir alaihi salam. Mohon pencerahan dan nasihatnya. Jazakallah khair.
0: Iya. Tidak ada thariqah tertentu di dalam beribadah kepada Allah kecuali mengikuti thariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berakidah, kita ikuti bagaimana cara berakidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berakidahnya para sahabat radhiyallahu anhum yang sudah memahami akidah itu dari Nabi Muhammad dan mengamalkan akidah itu dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga tentang amalan-amalan ibadah. Begitu juga tentang tazkiyatun nufus. Bagaimana membersihkan jiwa kita. Tidak ada tarekat tertentu untuk beribadah kepada Allah kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW seperti apa yang difahami oleh para salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi tidak ada cara itu. Adapun yang terkait dengan Nabi Musa dan Khadir, misalnya kita mencari ilmu juga mencari ilmu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kita kan sudah berikrar. Ikrar pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Itu menunjukkan bahwa kita harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ikhlas itu artinya ibadahnya hanya tertuju kepada Allah dan tidak kepada yang selain Allah. Apa saja macam-macam ibadah, berarti kita harus mempelajari berbagai macam ibadah yang apabila kita lakukan untuk selain Allah, kita terjerumus kepada kemusyrikan. Bertentangan dengan ikrar kita, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, kita sudah ikrar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita harus berusaha mengikuti sekuat tenaga kita bisa mengikuti Nabi SAW dalam beragama, dalam beribadah. Dalam beribadah, dalam beragama. Termasuk di dalamnya urusan-urusan agama adalah membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, mengikuti tata cara Rasulullah SAW, dan tidak ada tata cara yang lain selain dari tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam urusan beragama. Ya. Nah.
1: Barakallahu fik. Jazakallahu khair ya Ustaz. Pas nasihat dan jawabannya disampaikan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah menghadirkan rasa cinta dalam beribadah dan juga menggabungkan antara khauf dan roja, terutama ketika hati atau jiwa ini semakin jauh dari syariat Allah, tersibukkan dengan perkara-perkara dunia dan terlalaikan dengan pekerjaan, sehingga baru teringat tentang wajibnya kembali kepada Allah ketika usia sudah senja. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khairan.
0: Iya. Jadi tidak bosan saya ingin menyampaikan bahwa yang paling pertama kita mohon kepada Allah, mohon petunjuk, mohon hidayah, mohon taufik. Dan kita renungkan ketika kita berdoa dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Itu maksudnya adalah supaya kita semakin faham terhadap Islam, terus mendapatkan taufik untuk mau dan mampu mengamalkan apa yang kita fahami, dan memohon taufik supaya kita tetap istiqomah dan terus meningkat pemahaman kita, meningkat ibadah kita kepada Allah, istiqomah dalam hal itu, kemudian kita mohon taufik supaya kita husnul khatimah. Ini prinsipnya seperti itu. Yang kedua, kita lakukan sebab-sebabnya. Apa sebabnya? Sebab-sebabnya adalah kita belajar. Belajari, kita pelajari agama Islam ini. Dan yang terpenting di antara semua ilmu yang ada adalah memahami tentang Allah. Siapa Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Dengan memahami siapa Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukumnya, akan tumbuh rasa cinta. Karena Allah nanti akan memberikan taufik kepada kita. Tadi kan di awal kita berdoa kepada Allah. Terus jalannya kita tempuh, yaitu belajar. Mempelajari nama dan sifat Allah itu tidak akan ada habis-habisnya. Bahkan kalau kita mau, waktu kita kurang untuk belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika kita semakin paham nama-nama Allah, maka kita semakin cinta kepada Allah, semakin butuh kepada Allah, harapannya semakin besar kepada Allah, dan kita semakin takut kepada Allah, dan kita merasa semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu caranya adalah itu berdoa. Yang kedua, kita tidak bosan-bosannya mengkaji dan mempelajari, mendalami tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Dan setelah itu ya kita tentu akan mempelajari prinsip-prinsip dan pokok-pokok ajaran Islam. Kemudian apa saja yang perlu kita, yang kita perlukan dalam kehidupan ini, yang itu kita tidak bisa menghindar kecuali kalau kita mempelajarinya. Artinya ada pelajaran-pelajaran yang seseorang tidak bisa lepas, harus mempelajari pelajaran-pelajaran itu. Karena kalau dia tidak bisa mempelajari itu, dia tidak akan bisa melakukan peribadatan yang benar kepada Allah. Misalnya tentang wudu, tentang sholat. Kalau kita tidak mempelajarinya, wudu kita akan salah. Kalau tidak mempelajarinya, sholat kita akan salah. Kalau kita tidak mempelajarinya, maka muamalah kita, dagang kita, posisi kita sebagai orang, sebagai rakyat akan salah. Atau posisi kita ketika kita memimpin akan salah. Atau kalau kita tidak pelajari ketetapan-ketetapan yang ada di dalam Islam. Jadi itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan dengan begitu kita lama-lama akan hatinya akan menjadi hati yang hangat, akan menjadi hati yang hidup, dan akhirnya tumbuh kecintaan, harapan, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik atas nasihat dan jawaban yang disampaikan. Kami angkat masih pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz izin bertanya perihal ingin mendaftar ke universitas. Ana sarankan ke anak agar tidak menetapkan pilihan ke salah satu universitas saja. Karena ana tanamkan prinsip bahwa jika memilih berarti secara tidak langsung sudah menganggap pilihannya adalah yang terbaik. Sedangkan dalilnya baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Akhirnya anak-anak mendaftar ke beberapa universitas dengan prinsip diterima di universitas manapun itulah yang baik menurut Allah. Apakah pemahaman anak tentang dalil ini salah, Ustaz? Mohon pencerahannya.
0: Ya, ada benarnya dan mungkin ada kekeliruannya. Kalau misalnya salah dalam memilih fakultas atau memilih perguruan tinggi, mungkin di situ anak kita akan terjerumus dalam perkara-perkara yang bisa merusak agama atau akan bisa merusak kepribadian. Jadi tetap harus ada dipilihkan mana yang terbaik. Ini artinya fakultas-fakultas yang terbaik itu apa bagi pendidikan anak kita. Jangan sampai kemudian belajar di satu fakultas tertentu, anak kita malah menjadi kufur, wala'iyadzu billah. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena mungkin kan akan diajak untuk berdebat tentang Allah, akan diajak berdebat tentang kebenaran agama, dikosongkan pikirannya, misalnya itu. Jadi apa yang disampaikan tadi mengandung kemungkinan benar kalau tujuannya adalah fakultas-fakultas yang baik. Tapi kalau misalnya itu terlalu mutlak, bahasanya mana saja fakultas yang dipilih, itu bisa berbahaya kalau ternyata yang dipilihnya adalah sesuatu yang bisa merusak pemahaman kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Berkaitan dengan ulama yang diambil ilmunya Ustaz, apakah atau siapakah Jahm bin Sofwan yang dikatakan di salah satu majelis dia merupakan silsilah sanad dari silsilah sanad dari sebuah lembaga keagamaan yang memang murid dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang mulia. Apakah benar demikian dan boleh diambil akidah dan manhaj dari Jahm bin Sofwan? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Jahm bin Sofwan itu adalah pencetus faham Jahmiyah. Dan Jahmiyah adalah pemahaman yang sesat. Jadi Jahm bin Sofwan itu adalah imamnya orang-orang Jahmiyah. Mengapa disebut Jahmiyah? Karena imamnya adalah Jahm bin Sofwan. Maka kalau ada runutan ilmu menuju ke arah Jahm bin Sofwan, lebih baik kita tinggalkan. Karena dia dalam memahami masalah iman, dia murji'ah. Dalam memahami masalah takdir, dia Jabriyah. Dalam asma wa sifat, Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah, bahkan menolak nama-nama Allah SWT. Bahwa Jahmiyah itu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi Allah menciptakan kalamnya, menciptakan Al-Quran. Ini berbahaya sekali. Jadi kalau itu ada sanad menuju ke arah Jahmiyah, ya lebih baik ditinggalkan Jahmiyahnya. Ya, masih banyak ulama-ulama yang lain yang benar yang tidak terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman yang salah seperti itu. Wallahualam bishawab.
1: Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas pencerahan dan juga jawaban yang disampaikan. Demikian beberapa pertanyaan yang bisa kami hadirkan di kesempatan malam ini, Ustaz. Dan sebagai kesimpulan materi kajian malam ini dan ikhtitam, kami persilakan, Ustaz.
0: Ya. Jadi para pendengar, para pemirsa Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pastikan bahwa ketika kita beribadah kepada Allah itu didasari rasa cinta kepada Allah, didasari harapan yang besar kepada Allah, tapi pada saat yang sama juga didasari dengan rasa takut akan azab Allah SWT. Dan itu caranya adalah dengan senantiasa berdoa kepada Allah, mohon petunjuk dan taufik, kemudian kita lalui jalan wasilah menuju terbentuknya cinta, khauf dan roja kepada Allah dengan cara banyak belajar dan mempelajari dinul Islam ini dari sumbernya yang benar, termasuk di dalamnya mempelajari masalah asma dan sifat Allah. Karena ini prinsip mempelajari asma dan sifat Allah itu adalah mempelajari Allah sesembahan kita, Rabb kita yang kita ibadahi, yang kita sembah, yang kita rindukan, kita ingin bertemu dengan Allah SWT, dan kita rindukan ingin melihatnya nanti di hari kiamat, terutama di sorga. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita ikuti kajian disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin, Mudir Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta, Jawa Tengah, dari bahasan syarah akidah Tohawiyah di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat. Saat ini 10 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah. Berikut dari surat An-Nisa bersama Qari Nabil Arifai, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Seratus poin satu FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja. Saat ini 10:33 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kebersamaan Anda semua hingga di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kami akan hadirkan satu sesi tausiah kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Zain MA hafizahullah taala. Dari bahasan tema Islam agama sempurna, sebuah kajian yang beliau sampaikan dari bahasan kitab Syarah Basiratid Da'i ila Khairil Masa'i, buah karya Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Kita ikuti untuk di kesempatan 60 menit ke depan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para hadirin dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita atau daurah kita untuk membahas kitab Syarah Basiratid Da'i ila Khairil Masa'i karya Syekh Saleh Ibn

0: وسلم. ومن أعظم النعم نعمة الإسلام والسنة والعافية من الأهواء.
1: نعم. Prinsip yang kedua, Islam adalah agama sempurna. Prinsip yang kedua, Islam adalah agama sempurna. Sesuatu yang sebenarnya tidak asing buat rata-rata kita. Akan tetapi, karena banyaknya upaya untuk menggoyahkan prinsip ini dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga membahas prinsip yang kedua ini sangat penting sekali. Kemudian, prinsip yang kedua ini penting untuk dibahas karena tidak sedikit orang yang belum mengerti apa konsekuensi dari meyakini prinsip ini. Konsekuensi logisnya maupun konsekuensi perilaku yang harus direalisasikan oleh orang yang meyakini prinsip ini. Itu hal yang akan dibahas pula oleh penulis dalam syarah kitab ini. Mari kita lihat apa yang beliau sampaikan. Nah.
0: Qala syarih waffaqahullah, aqad al-musannif waffaqahullah, faslan akhir yad'u fihi ila mas'a akhir min masa'il khair. فقال واعلم أن دين الإسلام كامل وأن الله رضيه لنا فدين الإسلام دين كامل. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وإذا كان كاملا فليس بحاجة إلى تكميل أحد وهو الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنا دينا. فقال ورضيت لكم الإسلام دينا وما عاد هذا الدين الكامل المرضي فإنه يكون باطلا. قال الله تعالى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. كُلُّ دِينٍ سِوَى دِينِ الْإِسْلَامِ هُوَ دِينٌ بَاطِلٌ وَأَصْحَابُهُ خَاسِرُونَ فِي الْآخِرَةِ. فَدِينُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ وَالْبُوذِيَّةِ وَالسِّيخِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَدْيَانِ الْيَوْمَ كُلُّهَا أَدْيَانٌ بَاطِلَةٌ.
1: نعم. Beliau mengawali syarahnya dengan menyampaikan dalil yang menunjukkan tentang kesempurnaan Islam. Dalilnya adalah ayat yang tidak asing bagi kita, yaitu surat Al-Maidah ayat berapa? 3. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku, kata Allah, telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang dimaksud adalah agama apa? Islam. Apa konsekuensinya? Konsekuensi dari keyakinan kita bahwa Islam itu sudah sempurna, maka konsekuensinya adalah tidak membutuhkan penyempurnaan dari siapapun. La yahtaju ila takmili ahad. Itu konsekuensinya. Jadi keyakinan kita bahwa Islam itu agama yang sempurna memiliki konsekuensi. Konsekuensinya kita juga harus meyakini bahwa agama Islam itu enggak butuh penyempurnaan. Karena sesuatu yang sudah sempurna kalau ditambahi, jadi jelek. Ditambahi jadi jelek. Dan itulah yang terjadi hari ini. Anak kasih ilustrasi. Manusia yang sempurna, matanya berapa? 2. Sudah sempurna 2. Kalau ditambahi 1 lagi gimana? Hah? Indah atau mengerikan? Mengerikan. Sesuatu yang sudah sempurna, kalau ditambahi itu jadi jelek. Dan itu yang terjadi hari ini. Tidak sedikit orang non-muslim mau masuk Islam, gak jadi masuk Islam. Kenapa? Karena ngelihat perilaku sebagian orang yang nambah-nambah amalan, ajaran yang bukan bagian dari Islam.

0: Kalau dulu mungkin zaman belum banyak syutingan, orang belum banyak tahu. Sekarang, itu tinggal nyali aja orang yang zikir sambil cingkrak-cingkrak, sampai kesurupan, muter-muter. Ya. Kejang-kejang. Coba ya kan, ada zikir sampai apa? Kejang-kejang. Enggak bedanya kalau rebek apa gitu. Orang, wah, saya suruh beragama dengan seperti ini. Gak mau saya. Nyong ngasih waras kok. Itu gara-gara apa? Gara-gara ada orang nambah-nambahin ajaran, amalan kepada Islam yang sudah sempurna. Itu akibatnya. Ya. Makanya yang sudah sempurna gak boleh ditambahi, gak boleh dikurang. Ya. Itu konsekuensi dari kesempurnaan Islam. Konsekuensi berikutnya, kata penulis, ya, adalah وَهُوَ الَّذِي رَضِيَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَنَا دِينًا فَقَالَ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَمَا عَدَى هَذَا الدِّينِ الْكَامِلِ الْمَرْضِي فَإِنَّهُ يَكُونُ بَاطِلًا. Konsekuensi berikutnya adalah kita harus meyakini bahwa agama selain Islam batil. Agama selain Islam batil. Kenapa? Karena hanya Islam yang diridhoi sama Allah. Makanya وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Dan aku, kata Allah, ridhoi Islam sebagai agama yang kalian anut. Berarti selain Islam tidak diridhoi oleh Allah. Dan prinsip ini juga berusaha untuk digoyang sekuat tenaga. Dan untuk menggoyang itu banyak orang bikin syubhat. Dan nanti akan disebutkan contoh syubhat-syubhatnya dan bagaimana membantahnya. Dalil berikutnya yang sangat gamblang, yang menunjukkan bahwa selain Islam itu ditolak. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Dalam surat Ali Imran ayat 85 Allah berfirman, barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak diterima, apa akibatnya? Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti di akhirat mereka akan merugi. Serugi-ruginya karena mereka gagal untuk masuk ke dalam surga. Padahal mereka mengimpi-impikan untuk masuk surga. Alangkah menyedihkannya orang-orang tersebut nanti di hari kiamat. Begitu dia melihat realita bahwa agamanya tidak mengantarkan ke surga. Justru mengantarkannya ke neraka. Maka kita, kalau sayang kepada mereka, kita tidak boleh membiarkan mereka dalam kesesatan. Bukti kasih sayang kita kepada sesama manusia adalah ngajak mereka ke dalam agama Islam dengan cara yang baik. Kalau kita cuek, kita gak peduli kepada mereka, itu bukan tandanya sayang. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW manusia yang paling penyayang. Beliau menyampaikan dengan tegas. Ya. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Ya. Demi Allah subhanahu wa ta'ala. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa huwa la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Siapapun yang mendengar, aku sudah diutus. Siapa itu? Entah dia beragama Yahudi atau Nasrani. Kemudian dia mati dalam keadaan belum beriman kepadaku. Pasti masuk neraka. Yang mengucapkan ini adalah orang yang katanya rahmatan lil alamin. Bukan katanya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi kasih sayang buat alam semesta. Dan uniknya, banyak orang mengangkat slogan apa? رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kemudian mengatakan jangan anggap Islam itu satu-satunya agama yang diterima. Dengan dalih apa? Rahmatan lil alamin. Padahal Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas rahmatan lil alamin menyampaikan hadis yang tadi kita dengar semua. Sampai mati enggak masuk Islam, masuk neraka. Justru itulah rahmatan lil alamin. Itu menunjukkan bahwa Nabi SAW kasih sayangnya kepada umat manusia itu bukan lipstik. Bukan hiasan bibir. Bukan basa-basi. Tapi kasih sayangnya itu betul-betul masuk ke dalam hati beliau. Sehingga beliau akan sedih seandainya ada umat manusia yang masuk ke mana? Ke neraka. Maka bagaimana caranya supaya umat manusia ini bisa masuk surga? Beliau sampaikan fakta tersebut. Beliau sampaikan kebenaran ini. Masuk Islam lah. Kalau enggak nanti masuk neraka. Anutlah ajaran Islam. Supaya selamat dari kekekalan di dalam neraka. Lanjut. Beliau akan membahas tentang beberapa syubhat. 6.
1: Suma qala syarih wafakuhullah fa'inqil hadha ihtikaru lilhaq. قلنا هذا احتكار للحق بالحق لأن الذي خص الإسلام بكونه الحق هو الحق سبحانه وتعالى بقوله الحق فما عدا ذلك فهو باطل وهذه المعاني الجلية في الدين يقررها الله بأيسر طريق لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
0: نعم. Syubhat yang pertama. Disampaikan oleh sebagian orang ketika kita tegaskan bahwa Islam itu adalah agama satu-satunya yang diterima sama Allah. Selain Islam ditolak. Apa kata mereka? Hadza ihtikarun lil haq. Ini monopoli kebenaran. Apa? Monopoli kebenaran. Betul? Betul atau salah? Hah? Salah. Yang mana yang salah? Syubhatnya salah. Tapi kita memonopoli kebenaran. Salah atau benar? Menganggap bahwa yang benar cuma Islam. Katanya salah, sekarang betul. Apa kata beliau? Hadza ihtikarun lil haqqi bil haqq. Itu adalah monopoli kebenaran yang dilandasi dengan kebenaran. Apa jawabannya? Itu adalah monopoli kebenaran yang dilandasi dengan kebenaran. Berarti ada enggak monopoli kebenaran yang keliru? Ada. Apa itu? Monopoli kebenaran yang ngawur. Itu keliru itu. Kalau ini monopoli kebenaran yang dilandasi kebenaran. Loh, apa landasannya? Landasannya adalah yang menyampaikan bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Yang menyampaikan itu adalah yang maha benar. Siapa? Allah. Allah yang maha benar, dialah yang menyampaikan bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Loh, salahnya di mana? Wong Allah yang menyatakan itu kok. Kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Di mana Allah menyampaikan? Loh, tadi ayat yang kita baca. Surat Ali Imran ayat berapa tadi? 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka akan ditolak. Itu yang menyampaikan itu bukan kita. Yang menyampaikan itu adalah Allah. Dan Allah tidak mungkin salah. Kenapa? Karena Allah salah satu namanya Al-Haqqu. Apa artinya Al-Haqqu? Yang maha benar. Kebenaran yang disampaikan oleh Allah itu absolut atau relatif? Absolut. Kalau kita, anak, antum, itu mungkin relatif lah. Bisa benar, bisa apa? Salah. Tapi yang menyampaikan Allah, masa diragukan kebenarannya? Yeah. Itu bantahan atas syubhat monopoli kebenaran. Yeah. Masih ada syubhat berikutnya. Nah.
1: Suma qala syarihu wa faqahullah. Minan nasil yawm man yaqau qawlahu ta'ala lakum dinukum waliyadin. ويزعم أن هذه الآية تسليم لكل ذي دين بدينه وحقيقتها البراءة من دين الكافرين والذي يدعي أن هذه الآية تمثل سعد الإسلام في قبول الأديان الأخرى ناسي أن السورة اسمها سورة الكافرون فكل ما عدا المؤمنين بهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهم كافرون بخبر الله سبحانه وتعالى فدين إلا الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وجعله كاملا ورضيه لنا دينا.
0: Nah, syubhat yang kedua. Mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, untukmu agamamu. Waliyadin, dan untukku agamaku. Ini kata mereka menunjukkan bahwa Islam itu menerima agama selain Islam. Menganggap selain Islam itu juga benar. Ya. Dan dibantah oleh beliau dengan bantahan yang sangat mudah untuk dicerna. Lakum dinukum waliyadin. Itu ayat dalam surat apa? Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Apa artinya Al-Kafirun? Orang-orang kafir. Siapakah orang-orang kafir? Orang yang menganut selain Islam. Selesai? Selesai. Kenapa berpanjang lebar? Suratnya aja namanya surat apa? Al-Kafirun. Kok dijadikan sebagai dalil bahwa selain Islam itu agamanya benar? Lawang jelas-jelas mereka adalah orang apa? Kafir kok. Nama suratnya seperti itu. Ini bantahan yang teksek. Apa teksek? Telak. Tentang ayat ini. Lakum dinukum waliyadin. Saya lupa di bukan skripsi, di paper. Saya lupa di paper itu saya nyebutkan berapa? 5 poin atau 6 poin. Bahwa ayat ini lakum dinukum waliyadin itu justru bukan menunjukkan bahwa semua agama itu benar, bukan. Tapi justru menunjukkan bahwa satu-satunya agama yang benar itu adalah Islam. Saya bahas dari 5 atau 6 poin. Satu dari namanya, nama suratnya tadi sudah disampaikan sama penulis. Yang kedua dilihat dari tema suratnya. Di surat ini, setiap surat dalam Al-Quran punya tema. Ya, punya pembahasan pokok. Dilihat dari sisi tema. Yang kedua dilihat dari sisi... yang ketiga ya. Satu dari nama surat, yang kedua dari apa? Tema. Yang ketiga dilihat dari sisi Asbabun nuzul. Dilihat dari sisi apa? Asbabu nuzul. Terus yang keempat, dilihat dari sisi korelasi antar ayat. Ya, apa? Korelasi antar ayat. Karena surat Al-Kafirun itu kan bukan hanya satu ayat, tapi ada berapa? Ada berapa ayat? Nah, 6. Ya, ada 6 ayat. Jadi kita perlu paham bahwa ayat Al-Quran itu dalam satu surat itu antara ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu punya apa? Korelasi. Jadi nggak bisa kita itu baca Lakum dinukum waliyadin tok kemudian tidak ngelihat apa? Ayat-ayat yang sebelumnya. Sudah berapa ini? 4. Yang kelima, dilihat dari sisi uslub. Apa? Uslub. Uslub itu apa? Gaya bahasa. Contoh misalnya, gaya bahasanya di dalam ayat ini tegas atau lembut? Tegas. Lawang awal ayat langsung apa? Ya ayyuhal kafir. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. Padahal itu jarang terjadi dalam Al-Quran. Kebanyakan dalam Al-Quran itu ya ayyuhan nas, wahai para manusia yang beriman maupun yang tidak beriman, yang Islam maupun yang kafir. Tapi dalam surat ini gaya bahasanya itu tegas. Berapa ini? 6. Dari sisi korelasi dengan surat lain. Ya, kalau bedanya apa dengan yang sebelumnya itu? Korelasi antar ayat dalam satu surat. Kalau ini yang keenam, korelasi ayat ini dengan surat lain. Contohnya ini. Wa may yabtaghi ghayral Islam. Surat apa ini? Ali Imran. Kenapa kok dikorelasikan dengan ayat lain? Karena Al-Quran itu semua surat adalah firman Allah. Dan gak mungkin antara satu firman Allah dengan firman Allah yang lainnya saling kontradiktif atau saling bertentangan atau kontradiktif. Gak mungkin. 6. Kalau gak salah. Cuman belum ana publikasikan. Ya, belum ana publikasikan karena bahasanya bahasa akademik ya. Jadi itu paper ana tulis tahun 2021 kalau gak salah. Pas masih kuliah. Ya, pas masih kuliah S3. Sekarang juga masih sih. Cuman bentar lagi insya Allah selesai. Ya, memang belum ana publikasikan. Jadi dari 6 sisi itu. Baik. Lanjut.
1: ثم قال وفقه الله فالدين الحق أي اللازم الثابت الذي يجب علينا اتباعه وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فأمرنا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والأهواء والبدع ليست من دينه صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالمحدثات والبدع ليست من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على أصحابها ولذلك قال الله في الآية المتقدمة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي لا تأخذوا في الطرق التي لم يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم فتقعوا فيما لا تحمد عاقبته من البدعة والضلالة abil kufri wal khuruj min al islam.
0: Naam. Muncul pertanyaan. Tadi kan apa prinsip yang kedua? Islam adalah agama yang sempurna. Muncul pertanyaan, Islam yang mana? Islam yang Islam yang warnanya anu atau yang Islam warnanya itu begini. Karena masing-masing mengaku dia mengikuti Islam. Maka di sini oleh beliau ditegaskan bahwa Islam yang sempurna yang kita maksud di dalam kitab ini adalah Islam yang dicontohkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Huwa ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam yang benar yang dimaksud adalah Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-An'am ayat 153. Apa kata Allah? Wa anna hala sirati mustaqiman fattabi'uh. Sungguhnya inilah jalanku yang lurus, tabi'uh. Jalan yang lurus itu ya jalan yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensi dari ini? Konsekuensinya adalah setiap pemikiran, setiap amalan yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka itu akan ditolak. Walaupun banyak orang menisbatkan itu kepada Islam. Walaupun banyak orang menisbatkan itu kepada Islam. Apa bedanya sama yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya itu bicara tentang agama selain Islam. Kalau yang ini apa? Ajaran yang disematkan kepada Islam padahal bukan bagian dari Islam. Itu bedanya. Jadi yang ditolak yang mana? Agama selain Islam atau ajaran yang disematkan kepada Islam tapi sebenarnya bukan bagian Islam? Yang ditolak yang mana? Dua-duanya. Itu bedanya. Ya. Jadi beliau penulis pertama menyampaikan dulu bahwa Islam agama satu saja diterima. Berarti orang yang memeluk selain Islam akan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sebagai seorang muslim bisa hidup berdampingan dengan mereka. Dan kita dilarang berbuat zalim. Ya. Bahkan kita disuruh berbuat adil. Nah, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Mujadilah. La yanhaakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah melarang kalian, wahai umat Islam, untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Alias bukan kafir harbi. Ya. Allah tidak pernah melarang kita untuk berbuat baik sama mereka. Berbagi makanan kepada mereka. Ya. Bersikap ramah kepada mereka. Itu enggak dilarang dalam agama kita. Justru perilaku-perilaku simpatik itu malah bisa jadi sarana untuk ngajak dia masuk Islam. Jadi jangan dipikir kalau kita menyatakan bahwa Islam agama satu-satunya yang diterima sama Allah selain Islam ditolak, berarti besok masang apa? Bom gitu. Enggak. Kata siapa? Ya. Itu terlalu didramatisir. Ya. Atau ada sebagian orang memanfaatkan momen itu untuk menyudutkan pihak lain yang enggak sejalan sama mereka. Penumpang gelap dalam isu terorisme. Ada penumpang-penumpang gelap. Penumpang gelap dalam isu radikalisme. Kita menolak terorisme, kita menolak radikalisme. Tapi kemudian menuduh orang yang mengakui Islam satu-satunya agama yang benar sebagai radikal, sebagai teroris, itu penumpang gelap namanya. Kenapa? Karena ini prinsip dasar Islam. Jadi kita bisa menggabungkan antara ketegasan dalam berprinsip dengan keramahan dalam bersikap. Menggabungkan antara apa? Ketegasan dalam berprinsip dengan apa? Keramahan dalam bersikap. Karena sebagian orang mengira bahwa antara dua hal ini gak bisa diapain? Gak bisa dipadukan. Jadi kalau kita kokoh dalam berprinsip berarti harus apa? Sangar. Tegar artinya sangar. Atau sebaliknya, kalau kita ramah berarti kita harus mengorbankan apa? Prinsip. Siapa? Ini dua hal yang bisa digabungkan. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah. Buktinya Rasulullah SAW, beliau tegas dalam berprinsip, tapi ramah dalam bersikap. Ya. Anda pernah sampaikan itu dalam sebuah khutbah Jumat. Nah, jadi konsekuensi dari meyakini bahwa ajaran Islam yang benar itu ajaran Rasulullah SAW berarti segala hal yang bukan atau bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, walaupun itu dianggap oleh banyak orang sebagai bagian dari Islam, maka itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Hadis sahih di mana Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam agama kami, hadza ma laysa minhu, padahal itu bukan bagian dari ajaran Islam, fa huwa raddun, maka itu akan tertolak. Ya. Kalau sudah tertolak, apa yang terjadi? Ya akan merugi. Ya, akan merugi. Kenapa merugi? Karena nanti di hari kiamat dia akan mengalami hal yang mirip. Cuman kalau yang satu tadi itu dia enggak akan masuk surga selama-lamanya. Kalau yang ini dia berpotensi untuk masuk ke neraka. Seandainya tidak diampuni sama Allah. Dan berpotensi pula amalan-amalan yang tidak dicontohkan tersebut akan sia-sia. Makanya sebagian ulama ketika menafsirkan surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah, terus 'amilatun nasibah, terus tasla narun hamiyah. Sebagian orang ketika membaca ayat ini mungkin dia agak bingung. Tasla narun hamiyah itu siapa? 'Amilatun nasibah. Siapa yang tasla narun hamiyah? Dia adalah yang 'amilatun nasibah. Siapa yang masuk neraka? Dia adalah yang ketika di dunianya banyak beramal sampai capek. Nasibah. Saking banyak amalan yang dikerjakan, dia sampai merasa letih. Dia merasa capek. Ternyata ganjarannya apa? Tasla narun hamiyah. Masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Oh bisa. Berarti besok gak usah beramal gitu. Para ulama tafsir, sebagian dari mereka mengatakan, yang dimaksud amilatun nasibah ini adalah orang-orang yang beramal dengan amalan bid'ah. Yang bikin dia kecapean. Ya. capeknya itu bukan karena mengamalkan sunnah, tapi karena mengamalkan bid'ah. Akhirnya dia terancam dengan neraka. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Baik. Terakhir.
1: Suma qal waffaqahullah. Wa min a'zami ni'am ni'matul islami wa sunnati wal afiyati minal ahwa. Bi'anna ni'am allati yugmaru biha al-abdu nawan. Ahaduhuma ni'aman zahirah. Kasihati badan. Wa kathari walad. Wa wafrati mal. Wal akhir. Ni'amun batinah. Kal islami wa sunnati wal afiyati minal ahwa. Wa ni'amul batinatu a'zamu minal ni'amil zahirah. Lianna ni'amal zahirah yusharikul mu'mina fiha al-kafir. وتستوي البهيمة العجماء في أشياء مع ابن آدم العاقل فقد ترى بهيمة أقوى بدنا من بشر أو أكثر ولدا من بشر أو أفرها حالا من بشر وأما النعم الباطنة فيخص بها الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين فتكون هذه النعم أعظم ولا ينعم الله سبحانه وتعالى على العبد بنعمة أعظم من الإسلام وما دار في فلكه min kaunihi ala hadi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sunnah ma'al mu'afati min al-ahwa'i allati tajtadibul khalq ila khilafi amrillah subhanahu wa ta'ala. Qala Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ma an'ama Allahu ala 'ibadihi ni'matan a'zama min an 'arrafahum la ilaha illallah. Rawahu ibn Abi Dunya fi kitabish syukr. Fa'azamu an-ni'ami allati an'ama Allahu 'azza wa jalla biha 'alaina an ja'alana muslimin. فما جعلنا يهودا ولا نصارى ولا مشركين وثنيين ولا غير ذلك من أديان المبطلين.
0: نعم. طيب. Setelah itu, penulis mengingatkan kita bahwa apa yang kita rasakan hari ini, beragama Islam, mengenal sunnah, itu adalah merupakan nikmat. Muncul pertanyaan, kenapa penulis mengingatkan kita bahwa ini semua nikmat dari Allah? Kok sepi? Kenapa coba? Menjaga nikmat. Terus, ada yang lain? Tidak sombong. Bagus. Ada yang lain? Anak tanya sama itu. Ada enggak orang yang kemudian begitu tahu bahwa Islam agama yang paling benar, sunnah adalah agama yang adalah ajaran yang paling benar. Ada enggak orang-orang yang seperti itu kemudian jadi petantang-petenteng? Ada. Ada. Petantang-petenteng. Menganggap apa? Remeh. Menganggap hina orang lain. Kemudian merasa bahwa sayalah manusia yang paling istimewa. Nyongtok sing mlebu surga. Ada gak orang yang seperti itu? Ada. Maka itu adalah penyakit. Sebagaimana meyakini selain Islam diterima oleh Allah itu juga penyakit. Sama-sama penyakit. Yang satu adalah penyakit terkait dengan syubhat. Yang kedua penyakit terkait dengan apa? Syahwat. Merasa lebih tinggi, merasa lebih istimewa, merasa paling suci. Itu penyakit juga. Itu namanya penyakit apa? Syahwat. Maka, supaya kita tidak berpindah dari penyakit syubhat ke penyakit apa? Syahwat. Diingatkan oleh penulis. Bahwa semua yang kita alami hari ini, semua yang kita nikmati hari ini, semua yang kita rasakan hari ini, berupa beragama Islam, berupa memegang teguh sunnah, itu semuanya adalah karunia dan nikmat dari Allah. Bukan karena kita hebat. Akan tetapi karena Allah berbelas kasihan kepada kita. Buktinya apa Ustaz? Buktinya banyak orang yang lebih cerdas dibandingkan kita. Banyak. Yang IQ-nya lebih tinggi dari kita ada gak? Bukan ada Ustaz. Apa? Banyak. Akan tetapi ternyata ada di antara mereka yang IQ-nya lebih tinggi dibandingkan kita. Masih menyembah sapi. Padahal profesor. Kalau kita apa? S1. SMA. Ini profesor. Berarti ini bukan urusan kecerdasan. Bahkan ada orang yang berusaha mencari. Karena terlahir dari keluarga non-muslim. Dia berusaha mencari dari ini, dari satu ajaran lain, dari satu agama-agama yang lain. Pindah-pindah terus. Dan ternyata gak menemukan Islam. Sedangkan kita nyari. Siapa yang terlahir dalam keadaan belum Islam? Rata-rata dari kita terlahir dalam keadaan muslim. Berarti itu bukan kembali kepada kehebatan kita. Bukan. Itu kembali kepada belas kasihan Allah. Kembali kepada rahmat Allah. Nah, menyadari fakta itu membuat kita menjadi tidak sombong. Ya. Justru malah membuat kita menjadi berusaha untuk rendah hati, berusaha untuk tawadu, berusaha untuk menyikapi orang lain yang belum memeluk agama Islam atau belum mengenal sunnah dengan sikap yang baik. Harapannya supaya mereka mau tertarik memeluk Islam, yang belum mengenal sunnah supaya mereka kenal sunnah. Itu tujuannya. Kemudian beliau menyampaikan bahwa nikmat itu terbagi menjadi dua. Nikmatun. Ni'amun zahiratun dan ni'amun batinah. Nikmat yang sifatnya lahiriah dan nikmat yang sifatnya batiniah. Lahiriah itu ya punya tubuh sehat. Punya wajah. Hah? Ganteng. Ya. Punya duit. Banyak. Punya rumah. Megah. Punya mobil. Mewah. Punya istri. Cantik. Itu namanya nikmat lahiriah. Yang kedua, nikmat apa? Batiniah. Apa itu nikmat batiniah? Tadi. Beragama Islam. Berpegang dengan sunnah. Itu nikmat batiniah. Terhindar dari bid'ah. Dari dua nikmat ini. Yang lebih istimewa yang mana? Lahiriah atau batinnya? Hah? Kenapa? Hah? Karena nikmat lahiriah semua orang bisa dapat. Semua orang bisa dapat. Anda tanya sama antum, orang kafir ada enggak yang lebih kaya dari antum? Orang yang tidak beriman, ada enggak yang istrinya lebih cantik dari istri antum? Kok tahu? Yang lebih kaya dari kita, yang lebih tubuhnya lebih kuat dari kita. Banyak. Jadi enggak usah bangga kalau sekedar punya tubuh yang apa? Kuat. Sapi lebih kuat. Betul? Betul. Gajah lebih kuat daripada kita. Kecuali kalau kekuatan itu dipakai buat ibadah. Itu baru keren. Anda tanya sama itu. Olahraga itu sarana atau tujuan? Hah? Sarana. Untuk sehat. Terus sehatnya buat apa? Buat ibadah. Maka aneh kalau ada orang rajin olahraga, begitu sampai pengajian ngantuk. Si kepriwe iki. Olahraga malah gawe ngantuk. Dia enggak ngerti bahwa itu tuh cuma sarana gitu loh. Nge-gym boleh enggak nge-gym? Boleh enggak? Boleh. Kalau niatnya baik. Apa niatnya? Membahagiakan istri. Niatnya ya supaya kita tubuh kita bugar. Ya. Kalau sudah bugar, nanti buat ibadah enak, buat bantuin orang tua juga enggak berat. Buat ngangkatin galon. Untuk siapa? Istri. Nge-gym rajin, ngangkat galon, ngongkon bojone si kepriwe. Gymnya nggo ngapa gitu loh maksudnya. Badan sehat, badan bugar, badan kuat. Akan tetapi ngelihat masjid kotor nggak mau bersihin. Lo buat apa tubuh sehat itu? Jadi nikmat yang sifatnya batiniah itu lebih apa? Istimewa daripada nikmat yang sifatnya lahiriah. Kenapa? Karena nikmat yang sifatnya lahiriah semua orang bisa mendapatkannya. Kalau nikmat yang sifatnya batiniah hanya manusia-manusia yang dipilih oleh Allah yang akan mendapatkannya. Yeah. Hanya manusia-manusia istimewa yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkannya. Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti al-imana illa man yuhib. Kita ulangi, apa? Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti al-imana illa man yuhib. Allah itu akan memberikan dunia kepada siapapun yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Orang beriman maupun orang kafir, semua punya potensi untuk mendapatkan dunia. Wala yu'til imana illa man yuhib. Tapi untuk urusan keimanan, Allah memberikan hanya kepada orang yang dicintainya. Makanya apa kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, ma an'amallahu ala ibadihi ni'matan a'zama min arrafahum la ilaha illallah. Nikmat terbesar adalah ketika kita diajari oleh Allah makna la ilaha illallah. Lanjut.
1: Maqal, وهذه النعمة تخفى على كثير من الناس فإنه يغيب عن نفوسهم أن من عبد غير الله لم يزل ضيق الصدر مبلبل الخاطر في ضنك وكرب وأما المؤمن فإنه إن ضاقت به الحياة الظاهرة من فقر وعوز وحاجة قد اتسعت به الحياة الباطنة ومن هنا كان إبراهيم بن أدهم لما تزهد وترك بلاده وتحول إلى بغداد كان على شاطئ نهر قبلة وبيده كتر من الخبز اليابس وهو يغمسها في الماء ويأكلها ثم يقول وهو الأمير بن الأمير بصاحبه أبي يوسف الغسولي لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجلدون عليه بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العيش فقال له أبو يوسف طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق المستقيم فتبسم إبراهيم وقال من أين لك هذا الكلام يعني أرادوا أن ينالوا هذه السعادة التي نحن فيها لكن ضلوا الطريق يظنون أن السعادة بالأموال والمراكب الفارهة والقصور المشيدة وحقيقة الأمر أنس القلب بالله. قال ابن تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ذكره عنه تلميذه ابن القيم في مدارج Malikin. Wa ma jannatud dunya illa unsul 'abdi billah bi an yakuna 'ala al-islam was sunnah wa'afan min al-ahwa fa mayla fi qalbihi li ahadin min al-khalq siwa ittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man amara Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi ittiba'ihi min ahli al-quruni ats-tsalatsah fa haluhu kama qala Ibnu Qayyim fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ni tariqal haqqi wal imani. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqa qulubana taqwahu wassayru fi hudahu.
0: Naam. Jadi kita sedang merasakan nikmat yang paling besar. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak menyadari nikmat itu. Sehingga ketika diuji dengan sedikit ada ujian. Terutama ujian apa? Hah? Ekonomi. Seakan-akan kayak sudah hilang semua kebahagiaan hidupnya. Padahal antara ujian ekonomi dengan ujian keimanan lebih berat mana? Ujian keimanan. Ada sebuah kisah menarik disamping oleh penulis di sini tentang seorang yang awalnya kaya raya, hidup dalam gelimang harta, karena dia adalah seorang bangsawan. Dia seorang pangeran yang awalnya tinggal di istana, kemudian tazahhud, kemudian dia bersikap zuhud, lalu dia tinggalkan itu semua. Hijrah ke Baghdad. Dan suatu hari dia berada di tepi sungai Dijlah. Di tangannya ada roti kering. Yang kalau mau dimakan harus diapain? Dicelupkan ke air. Supaya gak terlalu keras ngunyahnya. Ini roti murah atau roti mahal? Roti murah. Bersama dengan temannya, dia berkata, "Law 'alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minan na'im." Seandainya para raja dan para pangeran mereka tahu kebahagiaan yang kita rasakan hari ini. Seandainya para raja dan para pangeran tahu bahwa hari ini kita amat sangat bahagia. Yang jauh dari Allah. Justru seharusnya mereka yang minder sama kita. Anda pikir. Mereka yang bergelimang dengan harta dan jauh dari Allah gak beriman. Antum pikir mereka hidupnya bahagia. Kalau memang mereka hidupnya bahagia. Kenapa banyak di antara mereka yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan itu bukan satu dua. Ada yang bunuh diri dengan ngambil pistol kemudian diapain? Tembak di kepalanya sendiri. Ada yang bunuh diri dengan memasukkan tangannya ke keranjang isinya ular. Berbisa. Ada yang bunuh diri dengan meminum racun. Begitu dia tenggak dia kejang-kejang. Itu satu dua itu banyak banget. Orang yang seperti itu. Kenapa? Kok mereka bisa seperti itu? Karena mereka tidak merasakan kebahagiaan. Apakah antum pikir kalau kasurnya empuk mentul-mentul mesti? Turunnya? Pules? Belum tentu. Santri? Neng karpet yuk langsung apa? Wur. Apa ini sepering bed? Ya, saking banyaknya apanya? Pernya jadi sepering. Saking empuknya gitu ya. Kita masya Allah, alhamdulillah. Pas pengajian bengantuk. Mereka itu ada yang supaya bisa tidur. Harus minum obat tidur bayangkan. Bahkan ada yang sampai dibius supaya bisa apa? Tidur. kita enggak perlu obat bius, enggak perlu obat tidur. Ngantuk ya. Tidur. Makanya kasur yang paling empuk adalah ngantuk. Kasur yang paling empuk adalah ngantuk. Lauk yang paling enak adalah lapar. Kalau antum udah kenyang, disediakan makanan sebanyak apapun mau. Udah kenyang, udah. Buk malah apa? Udah. Makanya yang lapar lah. Supaya nanti makan siangnya apa? Enak. Yeah. Kedamaian, ketenangan, ketenteraman hati. Hanya orang yang bisa, hanya orang beriman yang merasakannya. Selain mereka tidak akan merasakannya. Walaupun hidup mereka bergelimang dengan harta. Dan jangan difahami dari apa yang kita sampaikan ini bahwa umat Islam itu enggak perlu kaya. Jangan. Bukan seperti itu maksudnya. Kaya itu tergantung buat apa. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Ni'mal malus salih. Fiyadi rojulin sholih. Oh, kama kala Rasulullah SAW. Harta yang terbaik adalah harta di tangan orang soleh. Jadi kalau misalnya harta itu di tangan orang soleh itu bagus banget. Bisa bangun masjid, bisa bangun pondok, bisa biayai santri. Bisa menafkahi atau menyantuni orang-orang miskin, para janda, anak-anak yatim. Tapi yang kita bahas adalah orang yang kaya tapi enggak beriman, itu yang kita bahas. Ya. Dan mereka pikir dengan kekayaan itu akan mencapai kebahagiaan. Yang lebih tragis lagi. Ada sebagian orang berpikir bahwa dengan bermaksiat dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ini lebih tragis lagi. Kenapa? Karena kekayaan itu kan sifatnya masih apa? Masih mubah kan? Tapi maksiat sampai kapanpun haram. Ada orang berpikir mendapat kebahagiaan dan maksiat itu adalah orang yang bernasib sangat tragis. Ya. Dia pikir dengan nonton terus. Dia berpikir dengan main game terus. Dia berpikir dengan pornografi. Dia berpikir dengan obat-obatan terlarang. Itu akan bahagia. Itu akan menyesatkan dada seseorang. Ya. Gak tahulah kita. Kenapa kok kadang-kadang kita ini rasanya gak tenang. Kenapa ya, ada masalah apa? Gampang terjadi terus. Apa? HP. Apa? HP. HPnya buat apa? Makanya ada sebuah postingan. Haluna ma'al hawati fil yawm. Huwa halus salaf ma'al Qur'an. Kalau pengen tahu bagaimana interaksi salaf dengan Al-Quran, maka lihatlah interaksi kita hari ini dengan HP. Kalau pengen tahu bagaimana kedekatan salaf, bagaimana kedekatan ulama apa? Salaf dengan Al-Quran, lihatlah bagaimana kedekatan kita hari ini dengan HP. Jadi bisa membayangkan. Hari ini dengan HP, kapan kita mulai megang HP? Bangun tidur. Kapan kita lepas dari HP? Ketika akan tidur. Begitulah ulama salaf dengan Al-Quran. Bangun tidur yang dicari Al-Quran. Mau tidur yang terakhir dipegang adalah Al-Quran. Itulah kenapa hidup mereka bahagia. Itulah yang menyebabkan Syekhul Islam ketika di penjara oleh musuh-musuhnya, beliau berkata, "Mada aradu bina? Jannatuna fi kulubina." Apa yang mereka harapkan dengan memanjarakan aku di sini? Surgaku ada di dalam hatiku. Jadi dia pikir kalau Syekhul Islam itu dipisahkan dari keluarganya, dari rumahnya, dari kendaraannya, dimasukkan, jebloskan ke penjara sendirian, gelap, pengap, gak ditemani siapa-siapa, terus dia akan gelisah, dia akan sedih, dia akan hidup tidak nyaman. Jannati fi qalbi.

0: Itu apa? Ketenangan hati sebagai buah dari ibadah yang kita kerjakan. Itulah surga dunia. Maka itulah yang kita kerjakan. Selesai. Bukan putus di tengah jalan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan atas segala kurangnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Al-Quran.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري.
4: Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami hadir kembali ke ruang dengar Anda. Berikut kita akan ikuti dan simak kembali kajian ilmiah untuk di Ahad siang hari ini. Bersama-sama akan kita ikuti kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan dalam format live delay bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi,

0: Kajian dengan bahasan tema menjaga iman di zaman fitnah yang kami hadirkan live delay dari kota Palembang, Sumatera Selatan dengan penerjemah Al-Ustaz Ibnu Hajar LC Hafizullah. Semoga bermanfaat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
1: Hirasatul iman fi zaman al-fitan qad ikhtarahu lana ikhwanukum alladhina yudiruna hadha al-liqa وقد أحسنوا فإن الإيمان يحتاج إلى حراسة لأن المؤمن في كل مرة يربي شيئا من الإيمان بدءا من الإيمان الأول العام لما دخل في هذا الدين أو نشأ فيه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى لأن الفتن تذهب بالإيمان أو تضعفه والله المستعان.
2: Kemudian ikhwan sekalian, sebagai pengingat bahwa tema yang akan kita bawakan di dalam muhadarah ini judulnya Hirasatul Iman fi Zamanil Fitan, yang bahasa kitanya menjaga keimanan di zaman fitnah. Dan tema ini tema yang sangat bagus, dan apa yang dipilih oleh teman-teman yang melaksanakan acara ini adalah satu tema yang sangat tepat, lebih-lebih bahwa keimanan adalah dasar, asas yang paling kuat yang kita butuhkan di zaman fitnah. Tidak diragukan bahwa keimanan perlu dijaga, dan itu dengan mempelajari ilmu din. Karena kita di zaman fitnah ini akan menghadapi banyak cobaan dalam keimanan kita. Dan insyaAllah pada kesempatan ini beliau akan bawakan faedah-faedah yang dengannya akan menambah kekuatan keimanan kita menghadapi fitnah yang ada di zaman ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
1: Fadhil Ustaz. هناك فتنتان عظيمتان عنوانان كبيران في الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات. فتن الشبهات هي فتن التشكيك في الدين، تدخل عليك لتضعف دينك بشبهات أو أخرى. فإذا لم تكن مسلحا بالأسباب التي سنذكرها إن شاء الله فإنها ستؤثر فيك سلبا. وهناك فتنة الشهوات، وهي شهوات الدنيا، شهوات كثيرة، حب الدنيا، حب المال، حب الرياسة، حب النساء، حب الشهرة، إعجاب بالنفس إلى آخر ما هنالك. هذه كلها فتن شهوات تصرف الإنسان عن دينه. وفتنة الشهوات تضعف الإيمان في قلبه، وقد تأتي على الإيمان فتذهبه كله. فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر في القرآن الكريم أن فتنة الشهوات قد تكفر الإنسان، والدليل في السورة التي تقرؤونها كل يوم جمعة، سورة الكهف. فإن صاحب الجنتين فتن بجنتيه فيهما خيرات، فقال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أكفرت بالذي خلقك؟ إذن لا نستهين لا بفتنة الشهوات ولا بفتنة الشبهات. نعم.
2: Kata beliau di sana ada dua fitnah, bahkan ini adalah fitnah yang paling besar yang ada di sekeliling kita. Yang pertama fitnah subhat, yang kedua fitnah syahwan. Adapun fitnah subhat yang berkaitan dengan pemikiran dan pemahaman, dengan subhat akan memunculkan keraguan di dalam pemahaman agama kita, di dalam keimanan kita. Dan ini adalah fitnah yang sangat besar. Yang insyaAllah kata Syekh akan disampaikan penjelasannya dengan lugas mudah pada penjelasan berikutnya insyaAllah. Kemudian yang kedua fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini berkaitan dengan fitnah dunia. Kecintaan kita kepada dunia. Kecintaan kita kepada kedudukan. Kepada status sosial. Bahkan kemasyhuran. Yang boleh jadi mengeluarkan seorang karenanya dari agamanya. Melemahkan iman. Melemahkan hati. Bahkan bisa jadi karena fitnah syahwat ini seorang keluar dari agamanya. Sebagaimana kata beliau yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Tentang seorang yang diberi oleh Allah dengan ujian kenikmatan harta. Kemudian dia bangga dengan hartanya. Dan seakan-akan bahwa ini semuanya didapatkan dari usaha ikhtiar dia dan merupakan Allah, merupakan agamanya. Sehingga sahabatnya mengatakan, "Akafarta billazi khalaqaka?" Apakah dengan apa yang kau dapatkan ini engkau melupakan Allah? Melupakan asal dari nikmat dunia yang kau dapatkan? Apakah engkau kufur terhadap apa yang Allah berikan kepadamu? Nah,
1: وإذا عرفنا هذا بارك الله فيكم نفهم لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر تحذيرا شديدا من دخول الفتن. قبل أن نتكلم عن ذلك نعرف الفتن بكلام قصير جدا لأن الكلام فيها كثير نكتفي بالكلام القصير القليل. كل شيء يحيفك عن دينك فهو فتنة حتى لو كان في أهلك ومالك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة وغير ذلك ما جاء في الصحيحين.
2: kalau kita sudah mengetahui dan memahami fitnah ini, dan juga perlu kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita agar kita waspada dan hati-hati agar jangan terjerumus ke dalam fitnah yang akan merusak kita, merusak agama kita. Kemudian kata beliau sebelum kita masuk kepada penjelasan dari tahdzir Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita terjaga, terselamatkan dari fitnah, kita akan sampaikan secara ringkas makna dari fitnah. Apa itu hakikat fitnah? Dengan kalimat yang singkat, ringkas, tapi sampai kepada makna yang sesungguhnya apa itu fitnah. Kata beliau, fitnah yang sesungguhnya adalah kullu syai'in yu'riduka an dinik. Semua perkara, perkara baik berkaitan dengan subah dan syahwat sebagaimana tadi disampaikan oleh Syekh, yang memalingkanmu dari agamamu itulah fitnah. Kullu syai'in yu'riduka an dinik fitnah. Segala sesuatu yang memalingkanmu dari agamamu itulah fitnah. Dan baik itu dalam urusan dunia maupun urusan din. Keluarga kita, diri kita, harta kita, kedudukan kita, fitnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua itu akan bisa dihapuskan dengan amal-amal soleh kita. Dengan solat kita, dengan zakat kita, dengan puasa kita dan lainnya.
1: الناس يعرفون بأن الفتنة تكون في الشر أي بالشر، ولكن الله تبارك وتعالى يخبرنا أن الفتنة كما تكون بالشر تكون بالخير. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
2: نعم. sebagaimana kita ketahui bahwa fitnah umumnya terjadi dalam hal yang sifatnya buruk. fitnah itu buruk. Tapi jangan lupa bahwa di dalam kebaikan juga ada fitnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dalam ayatnya, walanabluwannakum bil khairi wasyarri fitnah. Kami akan uji kalian dengan fitnah, diuji dengan fitnah, baik itu dalam hal yang baik atau dalam hal yang buruk.
1: وعلامة الإنسان المفتون أنها تضله كما جاء في التنزيل سورة الأعراف أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يخاطب ربه إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا.
2: نعم نعم juga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dari kisah Musa, in hiya illa fitnat tudillu man tasha wa tahdi man tasha. Semua yang Allah berikan kepada kalian itu fitnah, dan dengannya seorang diuji. Dengan fitnah itu bisa jadi menyesatkannya, atau dengan ujian dia lulus, selamat dari ujian itu dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan petunjuknya.
1: وانا اضرب لكم مثالا ربما تضحكون منه. قد يكون الشاب صغيرا في سنه مبتدئا في تدينه، ياتي المسجد في كل صلاه يصلي مع المسلمين، يظهر عليه التقوى والصلاح، فياتي واحد من اقربائه خال او عم او ابن عم او ابن خال فيهدي اليه جوال، هاتف جوالا، فترى الولد يغيب عن الصلوات ويضعف عن الجماعات، هذا يدل بأن هذا صار عنده فتنة، هذا من باب التقريب، لأن هذا الجهاز هو الذي الآن يضل 90% من البشرية اليوم، والله المستعان.
2: Sebagai contoh yang sederhana, seorang pemuda anak kecil masih masa pertumbuhan di dalam agamanya, tampak dia kesolehan pada dirinya pada awalnya, tapi tiba-tiba ada yang memberinya hadiah sebuah HP. Karena kondisinya yang masih lemah, sehingga dengan HP-nya ini dan apa-apa yang ada di dalamnya melalaikan dia dari kesolehannya tadi, melalaikan dia dari sholat atau dari halaqatul ilmi, sehingga jauh dari kesolehan.
1: Fil muqabil tajidun man najaha fi hadhihi fitnah fitnat al-jawal man yaqlibuha ila khairin 'azim yamla'u hadha al-jihaz bi durus al-ulama fayadhallu yutabi' wa yutabi' wa yutabi' wa ma aqal man yakunu kadhalik fi hadhihi ad-dunya. Fa'arifu رجلا جعل في جهازه هذا فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقته كله الفارغ، سواء كان يمشي في الطريق أو في سيارته وقت الفراغ يستعمل هذا الجهاز لاستماع لفتاوى الشيخ، حتى أصبح هذا الرجل مرجعا في فتاوى الشيخ ابن عثيمين. ما تسأله عن شيء إلا يعطيك الجواب، يقول لك انتظر مني ثواني فقط ويخرج لك الجواب. هذا نجح في هذه الفتنة، فكان في حقه خيرا.
2: Sebaliknya kata beliau, HP ini sebagaimana yang tadi pada awalnya anak ini berangkat dalam kesolehan, tapi karena jawalnya akhirnya dia meninggalkan kesolehan karena permainan jawalnya. Dan di sisi lain kata beliau, ada mereka dengan HP-nya ini justru dia mendapatkan manfaat dan masalah yang besar. Dia mendengarkan kajian, mendengarkan fatwa, meroja Al-Quran, dan lainnya dari HP yang didapatkan. Dan ini tidak diragukan adalah satu manfaat, faedah yang luar biasa. Ada satu kisah kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, seorang pemuda, kemana-mana dia bawa hafinya. Di kendaraannya, di jalan, dengan lagi sendiri, bawa hafinya. Tapi yang dia dengarkan senantiasa mengikuti fatwa Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala. Fatwa Syekh. Dalam perjalanan, duduk, dimanapun adanya, beliau ikuti. Sehingga kata beliau, dalam perjalanan perkembangannya berikutnya, beliau ini menjadi rujukan. Orang-orang yang di sekitarnya untuk bertanya pendapat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin dengan berbagai masalah yang ada. Artinya, benah ini fitnah. Tapi kalau bisa digunakan dengan baik, akan memberikan manfaat. Dan kebaikan yang luar biasa, maslahat manfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nah.
1: هذه مقدمة هذه المحاضرة في حقيقة فقط لأنني لا أقصد هذا النوع من الفتنة بكلام هذا أقصد الفتنة التي تعم كما جاء في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه سأل الصحابة أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقال بعضهم أنا فقال ما هي ذكر له فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره الآخر قال لست أريد هذا أريد الفتنة التي تموج كموج البحر بمعنى فتنة عامة تكون في الناس كالثورات وما إلى ذلك التي تصيب أكثر الأمة هذا المقصود الآن بالفتنة التي تموج كموج البحر لأن البحر مواجهه تمشي سواء ترجع سواء وهكذا التي تدخل كل بيت. نعم.
2: Apa yang telah kita sampaikan tadi sebagai mukaddimah. Yang maksud sesungguhnya bukan ini. Tapi yang ingin kita sampaikan dalam kajian kita pada pagi hari ini adalah fitnah yang menimpa semua manusia. Fitnah yang besar. Sebagaimana dikisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika bersama para sahabat bertanya kepada sahabat ayyukum yahfadul fitnah, yakni hadis siapa di antara kalian yang hafal ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan fitnah. Kemudian sahabat mengatakan saya dan berapa orang menyebutkan. Kemudian kata Umar radhiyallahu an, coba sebutkan. Kata beliau, fitnah seorang laki-laki dalam keluarganya, hartanya, dan seterusnya. Kata beliau, bukan ini yang saya maksudkan. Tapi fitnah yang saya ingin tanyakan kepada kalian adalah fitnah yang menyeluruh. Musibah yang besar yang menimpa umat manusia. Tamuju kamaujil bahar. Yani seperti badai. Yang bisa menenggelamkan seorang apabila badai itu menimpa dan turun kepadanya. Dan insyaAllah akan kita sampaikan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ini.
1: Wa adhkur lakum ayatan min Qur'an wa hadithan fi babih. Amaran Allah Tabaraka wa Ta'ala idha kanat al-fitnah amma an nafirra minha wa tajannabaha. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هذه آية في بابها ثم الحديث بعد ترجمة الأستاذ إن شاء الله.
2: Kemudian kata beliau berkaitan dengan ini, yakni fitnah yang besar tadi yang menimpa, yang umum menimpa semua manusia, saya akan bawakan satu hadis, satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun ayat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Firman Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang apabila fitnah ini terjadi, turun dan menimpa kalian, tidak hanya menimpa kepada pelaku pembuat fitnah, tapi akan menimpa seluruh manusia.
1: Wa amma al-hadith fama sahha min riwayat at-Tirmidzi wa ghairihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna as-sa'ida laman junniba al-fitan inna as-sa'ida laman junniba al-fitan إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. كلمة فواها يريد أن يقول عليه الصلاة والسلام فيا عظمى يا أعظم خير حصله الإنسان إذا جنبه الله الفتن.
2: Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam Sahih Tirmidzi rahimallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innas sa'ida laman junibal fitan, innas sa'ida laman junibal fitan, innas sa'ida liman laman junibal fitan. Orang selamat, orang bahagia adalah mereka yang dijauhkan dari fitnah, dan ketika fitnah itu datang dia sabar. Fawaha, dan sungguh ini adalah kebaikan, kemuliaan dan keberuntungan yang sangat besar.
1: أول فتنة حصلت في هذه الأمة في عصر عثمان رضي الله تعالى عنه لما اجتمع ضده جماعة اتهموه بالتقصير في العدل وتقسيم الأموال وما إلى ذلك فجاءوه. هذه أول فتنة ظهرت. فكان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ظهرت الفتنة من خرج إلى بستانه حيث الإبل والغنم حتى لا يرى الفتنة ولا يشارك فيها ولا يستفزه الشيطان إليها. فقيل لعبد الله بن عمر أين كنت؟ قال كنت في ضيعتي أي في بستاني. هذا تطبيق للآية والحديث واتقوا فتنة والحديث لمن جنب الفتن.
2: Dan awal fitnah yang terjadi dalam sejarah kaum muslimin adalah fitnah yang terjadi pada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang dimulai berkumpulnya orang-orang yang tidak senang kepada beliau, yang menuduh beliau tidak adil dalam penyelenggaraan amanat pemerintahan beliau, tidak adil dalam harta, sehingga berkumpullah mereka itu muzaharah, kalau zaman sekarang disebut semacam demonstrasi kepada pemimpin yang sah. Kemudian bagaimana dengan sikap sahabat? Sikap sahabat ketika terjadi fitnah ini, kebanyakan dari sahabat menghindar, menjauhi sumber fitnah ini dan tidak terlibat di dalamnya. Sehingga di antara mereka mengatakan ketika terjadi fitnah, di mana kamu? Kok enggak kelihatan? Mereka mengatakan, saya berada di kebun saya. Saya berada di mazra'ah saya, di bustan saya. Disibukkan dengan urusannya dan tidak ikut menyibukkan diri apalagi menambah fitnah.
1: حصل في عهد الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف كان ظالما جدا جدا وقتالا سفاكا للدماء. فحصل ما حصل من الفتنة في وقته وخرج الناس، والناس في هذه الفتن مع الأسف أكثرهم يشاركون، يظنون أنهم ينصرون الحق ويردون على الظالم. بعد أن حصل وقعتان، وقع اسمها وقعة الجماجم ثم تلتها وقعة الزاوية، كل هذا حصل في البصرة. خرج الناس ضد الحجاج مجتمعين ضده. فبعد أن انتهت هذه الفتنة قيل لإبراهيم النخعي رحمه الله أين كنت يوم الزاوية؟

0: وكان في سنة 82 من الهجرة، في سنة 82 بعد الهجرة. أين كنت يوم الزاوية؟ قال كنت في البيت. قالوا أين كنت يوم الجماجم؟ قال كنت في البيت. هكذا العلماء يعرفون الحق من الباطل ولا يشاركون في فتنة.
1: نعم، ketika terjadinya fitnah yang besar di dalam tubuh kaum muslimin yang kita kenal dengan fitnah Hajjaj bin Yusuf, yang beliau ini termasuk salah seorang pemerintah muslim tapi zalim terhadap rakyatnya, bahkan tidak segan-segan menumpahkan darah kaum muslimin yang tidak mentaatinya, yang tidak sepaham dengannya. Masalahnya, kata beliau, karena melihat apa yang terjadi pada sepak terjang dari Hajjaj bin Yusuf ini, yang dianggap tidak adil, zalim, menumpahkan darah kaum muslimin, bahkan dari kalangan ulama, banyak yang terfitnah dari kalangan awam kaum muslimin. Akhirnya apa? Mereka berkumpul untuk menentang Hajjaj bin Yusuf ini, yang dianggap mereka zalim. Akhirnya, na'udzubillah min dzalik, terkumpul banyak sekali dari kaum muslimin. Sehingga bertemulah dua pasukan besar. Pasukan kaum muslimin tadi yang menentang, karena beranggap bahwa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf ini zalim, dan pasukan pemerintah yang dipimpin langsung oleh Hajjaj bin Yusuf. Sehingga bertemu di antara dua pasukan dengan satu peperangan jamaah jin. Faedah di sini, ada seorang ulama yang bernama Ibrahim An-Na'akhai rahimallahu ta'ala. Ketika terjadi peristiwa ini, peristiwa sangat besar, bertemu dua pasukan sama-sama muslim, pasukan pemerintah yang sah dan pasukan kaum muslimin yang merasa terzolimi dan ingin menentang melawan pemerintah. Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama besar ketika itu, ditanya, di mana engkau? Apa sikapmu dalam peristiwa yang terjadi di antara kaum muslimin ini? Beliau menjawab, ana fi baiti. Saya tidak kemana-mana. Saya tinggal duduk di rumahku dan tidak ikut di dalam fitnah ini. Ini dinamakan apa? Peperangan yang terjadi, peperangan Yaumu Jamajim. Saya tidak ikut di dalam peperangan Jamajim. Nah.
0: Yaqul Abdullah bin Hubairah rahimahullah, man adraka minkumul fitnah falyaksir rijlah. Fa in injabarat, idza bara'at rijluh, فليكسر الأخرى. كل ذلك حتى لا يشارك.
1: Dikisahkan seorang tabi'in, Abdullah bin Muhayra, beliau mengatakan, kalau terjadi fitnah di dalam kalangan kaum muslimin, apa sikap kita? Kata beliau, yuksir rijlah, patahkan kakimu. Kalau fitnah masih berlanjut, kakimu sembuh, patahkan lagi. Maksudnya apa? Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya agar kita menahan diri, tidak terlibat dalam fitnah. Apalagi fitnah yang menyebabkan rusaknya hubungan kaum muslimin, apalagi pada pertumpahan darah.
0: سنستلهم الآن بارك الله فيكم بعد أن تكلمنا عن الوسيلة العامة لحراسة الإيمان زمن الفتن، ألا وهي تجنب الفتنة، الابتعاد عنها، عدم المشاركة. نأتي إلى التفصيل من حديث عظيم رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وهو حديث صحيح، حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب

0: masuk kepada inti dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sikap kita untuk terhindar dari fitnah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunnah. Illa an-Nasa'i, kecuali Nasa'i. Yang dimaksudkan kata beliau adalah hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, bahwa beliau berkata, wa'adzuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kami, menasihati kami dengan satu nasihat yang sangat mendalam. Zarafat min qulub, zarafat min al-uyun. Yang ketika kami mendengarkan nasihat itu, air mata kami bercucuran dan bergetar hati kami.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Usikum bitaqwallah, dhakara amrayn. Taqwallah wa huwa haqqullah azza wa jalla. Was-sam'u wat-ta'ah wa huwa haqqul hakim. Ay haqqullah الخالق وحق المخلوق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين، وهنا ذكر حق المخلوق لم يتعرض لحقه الخاص كبر الوالدين أو الإحسان إلى الجيران أو الأخوة بين المسلمين أو كذا، إنما ذكر شيئا عاما يعم الأمة، الحاجة فيه تعم الأمة. هذا هو السر في ذكره صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين. إذن عندنا الآن علاجان حارسان للإيمان، الأول تقوى الله والثاني السمع والطاعة، على ما سنفصله إن شاء الله.
0: كتب اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم berwasiat menasihatkan kita dengan nasihat yang mengucurkan air mata dan bergetarkan hati. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Dari hadis ini, ikhwan sekalian, ada dua senjata, dua tameng untuk kita terselamatkan, terhindar, terlindung dari fitnah. Yang pertama kata beliau berkaitan dengan hak Allah, yakni bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini silah pertama, senjata dan tameng pertama untuk kita terlindung, terselamatkan dari fitnah. Yang kedua berkaitan dengan hakul hakim, berkaitan dengan hak pemerintah yang sah, yang telah dipilih, disepakati oleh umat, oleh kaum muslimin. Apa hak hakim? As-sam'u wat-ta'ah. Untuk didengar perintahnya dan ditaati. Berkaitan dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan wasiat khos berkaitan dengan silah yang kedua, berkaitan dengan pemerintah. Tapi ini adalah wasiat umum. Apa itu? Taat kepada pemerintah yang sah. Jadi ikhwan, ada dua tameng, ada dua perisai di dalam hadis ini, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, agar kita terjaga, terselamatkan dari fitnah. Yang pertama, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, taat kepada pemerintah yang sah. InsyaAllah penjelasan berikutnya.
1: Dalilu anna taqwa manjatun lil muslimi fi zamanin fitan. Qawlullahi ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim. قال يجعل لكم فرقانا

0: أي تفرقون به بين الحق والباطل. فعلى قدر تقواك ستفرق أنت. إذا قامت فتنة في بلادكم نسأل الله تعالى أن يعصمها من كل الفتن وسائر بلاد المسلمين. فإن تقوى الله فإن الله تعالى ينجيه بتقوى الله.
1: Kemudian yang pertama kata beliau berkaitan dengan hak Allah, yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kalian pembeda, yakni antara hak yang batil, jalan yang menyelamatkan atau jalan yang akan mencelakakan, menjerumuskan kalian, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Maksud di sini adalah kalimat dalam ayat ini intattaqullah, bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sabab najah, sebab untuk kita selamat, terhindar, terlindung, dan tidak terjerumus ke dalam fitnah.
0: Yaqulu Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, sahibu as-sidqi ma'allah, sahibu as-sidqi ma'allah, la tadurruhu al-fitan. Ay ala qadri ma takunu sadiqan ma'allah fi hayatik, فإن الفتن لا تضرك. ويقول إن الله تعالى يجعل لأوليائه عند ابتلائهم بالفتن مخارج. إن الله يجعل لأوليائه الأولياء الصالحين عند الفتن يعني ابتلي بالفتن مخارج ينجو منها. نعم.
1: ابن حجر bukan Ibnu Hajar ini ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, beliau mengatakan sahibus sidqi ma Allah la tadurruhul fitan. Orang yang memiliki keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dengan ilmu, niscaya fitnah tidak akan mencelakakannya. Karena apa? Kata beliau, innallaha yaj'al liawliyaihi makhrajan inda al-fitan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar yang akan menyelamatkannya dari huru-hara fitnah yang terjadi.
0: عبد الله بن عكيم رحمه الله رجل من التابعين مخضرم، عاش أياما في الجاهلية ثم عاش أياما أخرى في الإسلام، لكنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، ولذلك لم يعده في الصحابة. هذا الرجل لما حصلت فتنة مظاهرة وقتال ضد الحجاج بن يوسف، بعد تلك الوقعة كان الحجاج يستدعي من كان يظن فيهم أو يشك فيهم أنهم شاركوا، فاستدعى عبد الله بن عكيم فقام يصلي لله عز وجل في جوف الليل، ودعا في صلاته اللهم إنك تعلم أنني لم أزني قط ولم أسرق قط ولم أخذ مال يتيم قط ولم أقذف محصنة، اللهم إن كنت تعلم أنني صادق في ذلك، أنني كنت صادقا في ذلك، فاطرأ عني شره. فأنجاه الله. هذه التقوى السابقة كيف تنجي في الفتن اللاحقة الماحقة.
1: نعم. لأنترى ألمن yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kepada wali-walinya, untuk menyelamatkannya dari fitnah, ada seorang tabi'in, Abdullah bin
0: Ibn Ukaim.
1: Ukaim rahimallahu taala. Beliau ini hidup di zaman jahiliyah dan juga zaman Islam. Tapi tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau bukan sahabat. Beliau seorang tabi'in. Ketika terjadi fitnah, maksudkan fitnah menentang Hajjaj bin Yusuf, pemerintah yang zalim tadi, dengan muzaharo demonstrasi, ya, mengumpulkan orang menentang pemerintah yang sah, dalam maksud untuk mencegah kezaliman. Kemudian beliau dipanggil oleh Hajjaj bin Yusuf untuk apa? Ya, untuk menjadi penguat Hajjaj bin Yusuf. Beliau seorang ulama, seorang tabi'in. Kemudian apa yang beliau lakukan? Ketika datang malam, beliau salat malam. Kemudian berdoa kepada Allah dengan doa yang panjang. Maksudnya agar terhindar, terselamatkan dari fitnah ini. Kemudian di antara doanya, ingat kata beliau tadi, ketakwaan akan menyelamatkan kita dari fitnah. Kemudian dalam doanya beliau mengatakan, ya Allah, aku ini hamba-Mu. Aku belum pernah, tidak pernah berzina. Aku tidak pernah mencuri. Aku tidak pernah memakan harta anak yatim. Bahkan aku tidak pernah menuduh wanita bayi-bayi melakukan zina. Ya Allah, kalau ini bagian dari amal soleh yang aku lakukan karenamu dan engkau ridho kepadanya, selamatkanlah aku dari fitnah. Dan Allah selamatkan beliau. Kata beliau, dari kisah ini kita dapatkan bahwa amal soleh, kita tahu bahwa amal soleh, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, atau seperti tadi, saya tidak pernah berzina, artinya menjauhi yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Dan ini sebab ketakwaan. Dan dari sini Allah selamatkan dia dari fitnah yang terjadi di zaman Hajjaj ibn Yusuf As-Sakafi.
0: Wa al-wasilatu tsaniyatu allati يحرص الله تعالى بها إيمان المؤمنين هي السمع والطاعة للحاكم المسلم ولو كان مقصرا في أداء أمانته. أعيد عليكم، ولو كان مقصرا في أداء أمانته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، بمعنى عند الفتن إلزم الرعية الشعب، لا تبلبل أفكاره، لا تحركه للثورات، لا تحركه للفتن باسم إصلاح الفساد، بل اصبر ولا تخرج على حاكم زمانك ما دام مسلما ولو كان في إسلامه شعرة فقط، ولو كان في إسلامه شعرة، لا بد أن تحفظ له كرامته. والسمع والطاعة متعلق بالمعروف لا المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيما صح عنه من رواية الإمام أحمد في مسنده.
1: Kemudian perisai yang kedua agar kita terhindar, terselamatkan dari fitnah, dari wasiat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah, yang sudah diakui secara hukum, dan tidak menentangnya. Walaupun pemerintah itu mukassiran fi adlihi fi amanatihi. Walaupun pemerintah itu mungkin banyak kekurangan dalam melaksanakan tugas, melaksanakan beban yang diwajibkan kepadanya untuk menegakkan keadilan, untuk mensejahterakan rakyat. Mukassiran, banyak kekurangannya. Akan tetapi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa tha'ah, tetap wajib kita taat kepadanya. Dan tidak boleh menentang. Tidak boleh demonstrasi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas mewasiatkan dalam hadis ini, wa in ta'ammaru alaikum 'abdan khabasiyya, sekalipun yang memimpin kalian itu seorang mantan budak. Budak khabasi. Hitam, rambut keriting, dekil, pendek dan macam. Mungkin tidak layak dari penampilan, apalagi dalam kejabatan kebijakannya, maka tetap tidak boleh melakukan penentangan secara terang-terangan, apalagi mengumpulkan orang banyak. Apalagi kita ikut memanas-manasi, ikut mengompori, sehingga fitnah yang tadinya kecil, gerakan kecil menjadi membesar, sehingga menjadi kegaduhan yang besar di dalam satu negeri. Walaupun maksudnya baik untuk islah fasad, katanya untuk nasihat, untuk perbaikan, untuk mengingatkan pemerintah, tetap saja tidak boleh. Walau kana, kata beliau, selagi dia di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi dia yang diajak, diperintahkan dalam ketaatan kepada Allah, wajib kita mentaati. Sekalipun pemerintah itu, dia banyak kekurangan dalam agamanya. Agama tipis, kecil. Banyak pelanggaran, tetap wajib kita mentaati di dalam satu catatan, selagi dia memerintahkan yang ma'ruf. Hal-hal yang ma'ruf. Tentu saja yang ma'ruf, suatu yang ma'ruf secara syar'i. Yang diridhai oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah juga, yang tidak melanggar hukum Allah, wajib kita mentaatinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas memerintahkan kepada kita untuk ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan itu dalam ma'ruf. Tapi kalau dalam hal maksiat, tidak boleh kita mentaatinya. Tapi kemaksiatan itu tidak menjadi alasan kita untuk menentang secara terang-terangan, ya, dan ikut andil dalam menyebarkan fitnah untuk orang menentang pemerintah yang sah.
0: Jaa fi sahihaini min hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hadits 'azhim, karena sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam amma sayakun fi hadhihi al-ummah ba'dahu alaihi salatu wassalam. أخبره في الزمن الذي يكون فيه دخن أي خير مخلوط بالشر ماذا نفعل؟ أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الوصفة الطبية قال له تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين هي الرعية لا تخرج عليهم بأفكار تجعلهم متفرقين والإمام وحاكم زمانه شريطة أن يكون مسلما.
1: Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim di sahihain dari sahabat Huzaifah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang fitnah dan sampai pada kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada marhala, ada fase yang di situ ada dakhan. Ini fitnah. Yani suasana, kondisi, ada kebaikan, juga ada keburukan. Ada subhat di situ. Bagaimana mau sikap kita ketika ada kondisi yang seperti ini? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wasiat kepada sahabat jadil Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, dan tentu saja untuk kita semua. Apa kata beliau? Talzam jama'atul muslimin wa imamuhum. Hendaklah tetap engkau berada di dalam jama'ah kaum muslimin. Tidak membuat kelompok baru. Tidak memisahkan diri. Tetap dalam kelompok kaum muslimin. tidak menambah kegaduhan, tidak ikut dalam memperbesar fitnah, dan juga taat kepada pemerintah yang sah. Walaupun kau melihat di situ berbagai keburukan di dalam pemerintah, ada kezaliman, ketidakadilan, talzam jamaat al-muslimin wa imamahum. Tetap engkau jaga untuk berada di dalam jamaah kaum muslimin dan imamnya apabila imam itu muslim.
0: ولدي سؤال ما دام أخشى على بعضكم أن يدغدغه النوم والكسل فنشطوا أذهانكم بإجابتي عما يأتي. إن العلماء أجمعوا على أن العبد المملوك لا يكون حاكما لأنه عاجز عن إدارة الأمة، لم يتعود على ذلك ولا يعرف إلا خدمة سيده. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا؟ كيف التوفيق بين هذا وذاك عندكم؟ بارك الله فيكم. جيد، نعم.
1: Nah, ya sebagai jedah kata beliau, karena sudah melihat ya terutama bagian belakang sudah mulai ada yang nampak husuk gitu ya. Tidak tahu karena saking pahamnya, saking menghayatinya gitu ya, atau ada faktor lain. Kita kata beliau, saya akan berikan pertanyaan dan insya Allah pertanyaan ini berhadiah bagi yang bisa jawab. Ini kembali kepada panitia. Siap insyaallah panitia ya. Nah, kata beliau, ada hal yang mungkin menggelitik kita, menjadi pertanyaan kita di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kita ketahui, ulama sepakat bahwa hamba atau hamba sahaya itu tidak boleh jadi apa kata, jadi hakim. Tidak boleh menjadi pemerintah. Karena dia budak. Bagaimana dia mau memerintah, mau mengurus negara sementara dia milik tuannya. Dia harta tuannya. Dia kemana-mana sesuai dengan remote tuannya. Kok bisa jadi pemerintah? Masalahnya di sini, ulama sepakat budak hamba sahaya tidak boleh jadi pemerintah. Ya entah apa di dalam pemerintahan. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah memerintahkan kita bisam'i wa ta'ah. Tak sepakat ulama tak boleh jadi dia pemerintah, tapi kok ketika dia jadi pemerintah tetap Rasulullah memerintahkan kita untuk taat, tidak boleh menentangnya. Nah kira-kira ini namanya ada perbedaan, ada celah yang perlu untuk diberikan jalan keluar jawabannya. Kira-kira apa jawabannya? Yang bisa menjawab angkat tangan dan jawab yang benar insya Allah dapat hadiah.
2: Baik. Sebenarnya tadi itu yang angkat tangan duluan ya Bapak ini.
1: Nah, nama jangan lupa ya.
2: Jangan lupa nama Pak ya. Ya. Nanti setelah ini hadiahnya langsung diserahkan atau set atau nanti setelah kajian?
1: Al-Hasam, hal al-jawaiz jahiz inda al-lajna?
3: Bismillah, izin menjawab Ustaz.
1: Padahal.
3: Semoga Ustaz dan keluarga diberkahi oleh Allah.
1: Amin, wa jami'il muslimin.
3: Jawabnya, kalau kita memberontak, menentang maksudnya, mudaratnya lebih besar daripada kita taat. Lebih, istilahnya itu timbul masalah-masalah baru yang lebih rumit lagi yang bisa menghancurkan negara yang dia pimpin itu. Terima kasih. Itulah jawab saya.
1: Taib. Ikul Mas Muk. Ini namanya siapa?
3: John Abu Riki dari Murinim.
1: Abu Riki.
3: Abu Riki.
1: Abu Riki. Nah. طيب يا شيخ. نعم. يقول أبو ريكي.
4: أبو ريكي اسمه إيش؟
1: التوفيق بين هذين متعارضا. يقول حفظ الله لو قمنا بالمظاهرات أو بالثورات ضد الحاكم الصحيح حتى عبدا خباشيا سيقع ضرر أكبر ضرره أكبر من عدم القيام بالمظاهرة والثورة ضدها.
0: لكن هذا ليس جوابا على السؤال.
1: ليس
0: هذا ذكر للمصلحة.
1: مصلحة.
2: طيب jadi jawabannya kurang tepat Pak ya.
1: Nah.
2: Tadi siapa? Ini ya.
1: Kata beliau ini faedah. Tapi bukan jawaban. Ini faedah kalau kita tidak menentang pemerintah. Yang maksud dengan pertanyaan beliau bagaimana menyatukan dua bagian hadis yang berbeda. Bagian hukum syar'i yang berbeda. Yang pertama abdan hamba itu tidak boleh jadi hakim. Tapi kalau jadi hakim kok disuruh taat? Gimana untuk menemukan di antara dua celah ini? Barakallahu fiik. Yang lain? Fadal.
2: Nah, ada yang di ujung tadi di dekat pintu keluar.
1: Yang ya ini yang dekat ini.
2: Oh. Nah. Ini dulu. Ini dulu Syekh. Arif Afan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ana Aidil Putra, Ustaz. Dari pertanyaan tadi, ana menjawab bahwa ketaatan itu adalah hal yang ma'ruf, Ustaz.
1: Hal yang
5: ma'ruf.
1: Ma'ruf.
5: Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yaqul al-akh Aidil Fitri, yaqul at-tawfiq baina muta'aridin fi hadis. Yaqul al-maqsud hunak الطاعة شيء معروف الذي أمر به.
0: هذا كذلك جواب جانبي عن السؤال. شوف الأخ.
1: الإجابة غير صحيحة. أين هذا عيد الفطر وهذا عيد الفطر يسمى. هذا المنصوب هذا مجرور ما أدري التوفيق بينهما.
0: لعله يساعد صاحب قبيلته.
1: تفضل. هذا عيد الفطر. أنا

0: بارك الله فيكم.
1: الله يحييك أخي.
0: أنا أخوكم ياسر أبو حسن.
1: أهلا وسهلا مرحبا.
2: حياك الله.
0: في هذا الحديث فيه كناية menunjukkan bahwasanya bahwa budak itu kan secara penampilannya, secara zahir itu ditolak oleh kebanyakan masyarakat. Budak Habasyah hitam itu kan banyak ditolak dari masyarakat. Tapi apabila dia telah tertunjuk secara resmi menjadi pemimpin, meskipun penampilannya, surahnya itu kurang, ilmunya kurang, kalau dia sudah tertunjuk secara resmi, maka kita wajib taat dan mendengarnya. Dan itulah sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah.
2: Semua al-akh
0: Yasir
2: al-hakim mahma kana hatta law kana fihi lam yatawaffar syurut al-hakim idza nusibat hakiman yajibu alayhi ta'atun mathal al-ijaba qablah.
1: على كل حال هذا ما ليس ب ليس بجواب. إذا ما عندكم شيء أنا أجيبكم.
2: خلاص إن شاء الله يأتي الجواب من شيخ حفظ الله جزاك الله خير.
1: يذكر أهل العلم بعض الأجوبة، منها أنه باعتبار ما كان، سمي عبدا باعتبار ما كان لا باعتبار ما هو عليه الآن. مثاله في القرآن: وآتوا اليتامى أموالهم التي جعل الله لكم قياما، الآية. سماهم يتامى وليسوا بيتامى، لأن اليتيم لا يعطى ماله حتى يصبح راشدا، إذا أصبح راشدا لم يسمى يتيما. والشرط الثاني أن لا يكون سفيها في التصرف في الأموال فيعطى ماله. فالولد اليتيم قبل بلوغ الرشد، قبل سن البلوغ، يعطى لا يعطى ماله، يقوم عليه قيم، فإذا بلغ أعطي ماله إذا كان غير سفيه. فربنا عز وجل سماهم يتامى في القرآن ليس باعتبار حالهم، لكن باعتبار ما كانوا عليه. وهذا كذلك، كان في الأول عبدا ثم تحرر ثم وصل إلى الحكم. هذا جواب آخر للعلماء يترجم الأستاذ، ثم نعطيكم جوابا ثالثا إن شاء الله.
2: طيب. Ya, kata beliau jazakumullah khair atas semua yang sudah ya berperan untuk memberikan jawaban. Akan tapi kata saya akan berikan jawaban yang sahih di antara jawaban yang ada. Yang pertama, hadis ini berkaitan dengan masa lalu hamba ini. Jadi dia ketika sebelum jadi hakim dia hamba, tapi setelah hakim keadaannya baik, di situ wajib kita mentaatinya. Seperti Allah Subhanahu wa taala melarang kita dalam surat An-Nisa untuk memberikan harta kepada anak yatim. Kapan? Ketika dia belum balig. Ketika dia belum balig. Tidak boleh kita memberikan harta. Apalagi harta warisan banyak. Lamborghini gitu. Anak belum balig dikasihkan di jalan. Ini terjadi rusak harta. Nah, itu ayat ini tidak boleh. Tapi kalau dia sudah balig, berikan. Nah, ini kias untuk masalah ini. Jadi hadis ini dasarnya untuk yang sebelum dia jadi pemimpin. Tapi setelah jadi pemimpin dia sudah baik urusannya, dia mengerti dan wajib kita taat ke dalam kepemimpinannya.
1: Jawab thalith عند العلماء قالوا أن هذا العبد هو وال وليس خليفة. أي الخليفة هو الذي تجب له السمع والطاعة بين الدليلين.
2: Nah, jawaban yang kedua dalam hadis ini, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdan khabasiyah. Ini wali yang kedudukannya di bawah khalifah. Jadi kalau yang kedudukannya di bawah khalifah tidak wajib syaratnya harus merdeka. Karena dia di bawah khalifah, tapi kalau khalifah wajib pemimpin itu mereka yang betul-betul merdeka. Nah, ini jawaban yang kedua, bahwa hamba ini dia statusnya hanya wali, bukan khalifah. Karena syarat yang mewajibkan dia untuk merdeka itu apabila khalifah, jadi pemimpin yang tertinggi. Adapun di bawah khalifah boleh dia ya tidak terpenuhi syarat merdeka walaupun dia hanya seorang hamba.
1: Nah. Al-muhim al-akh huwa alladhi ajaba ala kulli hal. Al-hakim al-mutaghallib yu'tabar huwa man ghalabana wa intasara fi al-jawab. Barakallahu fikum. Faltuhfaz lahu.
2: Panitia, gitu ya. Kadang panitia setelah acara pura-pura lupa. Iya kan? Yang tertawa itu berarti pernah mengalami. Nah, terangkanlah.
1: Al-sabab al-thalith lihirasati iman al-mu'minin 'inda al-fitan at-tamassuk bis-sunnah. Liqaul ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadith bab hadith al-irbad wa innahu man ya'ish minkum فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي.
2: Kemudian kata beliau, sebab yang ketiga, perisai yang ketiga agar kita terhindar, terjauh dari fitnah atau masuk bisunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah diterjemahkan ya. Soalnya saking seringnya mendengar kalimat ini kita paham. Termasuk yakni berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan dari hadis ini, alaikum bisunnati. Beliau mengatakan hendaklah kalian berpegang teguh, taat mengikuti sunnahku. Ini perisai yang ketiga agar kita terjauh, terhindar, selamat dari fitnah.
1: Naam. هذا ينفع في زمن الفتن لأن أكثر الناس عند الفتن لا يتمسكون بالسنة يقولون علينا بالأمر الغالب يقولون الآن فتنة قائمة أهم شيء أن نخفف من الفتنة ولو بأن نتنازل عن السنة فالرسول صلى الله عليه وسلم يعكس تماما يقول لك تمسك بالسنة في هذا الوقت الذي يفرط فيها الناس
2: نعم. Tapi kenyataan, kata beliau, sedikit sekali yang mengikuti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Padahal perisai yang paling bermanfaat, yang menyelamatkan kita ketika terjadi, ketika turunnya fitnah, musibah fitnah menimpa kita adalah berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan keluarnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya ini, sebagian besar dari kaum muslimin melihat kondisi mana yang lebih banyak pengikutnya, lebih banyak suaranya, itu yang diikuti. Padahal wasiat Nabi bukan itu. Bukan melihat suara orang terbanyak, pengikut yang banyak, golongannya banyak, enggak. Untuk selamat dari fitnah adalah ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuntunan alur yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, resep yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita terhindar dan terjauh dari fitnah.
1: هناك اثر جميل جدا في هذا الباب يبين لكم وعي الصحابه رضي الله تعالى عنهم في تمسكهم بالسنه عند الاختلاف. تعرفون ما حصل بين الصحابيين العظيمين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فإن معاوية رضي الله تعالى عنه وجماعته أرادوا أن ينصروا عثمان وينتقموا لدمه ممن من الجماعة الذين هم في جيش علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه أراد أن يؤخر ذلك الانتقام أولا حتى يتحقق من المشاركين، وثانيا حتى يبرد الدم لأن الدم لا يعالج بالدم، يزيد في النار. فكان إحداهما على صواب والأخرى على خطأ لا شك. جاء معاوية رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له: أنت على ملة علي؟ يريد في هذه القضية، أنت مع علي؟ بماذا أجاب ابن عباس؟ قال: ولا على ملة عثمان، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فتأملوا هذا الوعي عند الفتن، تمسك بالسنة ولو كان في أحد طرفي الفتنة رجال فضلاء.
2: Ada kisah yang cukup menarik berkenaan dengan sikap sahabat radhiyallahu an ketika terjadinya fitnah. Ketika terjadi perselisihan antara sahabat Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Setelah terbunuhnya sahabat Jalil Utsman bin Affan radhiyallahu an. Fitnah. Sahabat khalifah terbunuh. Dan sekarang umat Islam terpecah. Ali bin Muawiyah radhiyallahu an menuntut, ya tentu saja dengan orang-orang yang bersamanya, menuntut untuk segera menyelesaikan apa, menghakimi orang yang membunuh Utsman bin Affan. Harus dituntaskan, harus dibalas, harus dikisos. Tapi Ali bin Abi Thalib melihat lain. Suasana dalam keadaan tidak aman. Kalau yang didahulukan adalah menghakimi orang yang membunuh Utsman, padahal mereka bukan satu orang, banyak orang. Yang terjadi adalah akan terjadinya pertumpahan darah yang lebih besar di antara kaum muslimin. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib berijtihad, sekarang menenangkan suasana dulu. Sudah tenang, aman, kaum muslimin sudah rukun, baru kalau bahasa kita buat tim untuk menyelidiki dan menyelesaikan menghakimi orang yang membunuh Utsman bin Affan. Tapi ternyata keduanya tidak ketemu. Dan masing-masing, terutama Muawiyah bin Abi Sufyan, ingin ada antara sahabat yang berpihak untuk menguatkan pendapatnya. Suatu hari beliau bertemu dengan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Temu ditanya sahabat ini Abdullah bin Abbas. Kita tahu bahwa suara Abdullah bin Abbas adalah luar biasa. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Muawiyah, "Ya bin Abbas, anta ala millati Ali. Anta ala millati Ali." Maksudnya, engkau bersama aku atau bersama Ali? Harus berpihak. Lihat kata beliau, bagaimana jawaban sahabat. Agar keluar dari fitnah dan tidak menjadi sebab mereka yang menyebar memperbesar fitnah. Apa jawab? Aku tidak di atas, tidak menjadi pendukung, penyokong Ali dan juga tidak menyokong Utsman bin Affan. Padahal ini semua sahabat mulia. Tapi ketika fitnah, perlu kepiawaian di dalam menyikapi fitnah agar kita tidak menjadi penyebab meluas dan besar fitnah. Wa ana ala millati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada perisai yang ketiga tadi. Saya berada di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau misalnya Abdullah bin Abbas mengatakan, iya, saya pengikut Ali, apa yang terjadi? Boleh jadi perselisihan lebih besar, boleh jadi justru darah Abdullah bin Abbas ditumpahkan. Tapi kebijakan dalam menyikapi fitnah dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ini. Saya tidak penyokong Ali, tidak penyokong Utsman, tapi saya berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berada di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aman. Sehingga tidak memunculkan kecurigaan pada Muawiyah dan juga kepada Ali radhiyallahu anhu.
1: الحارس الرابع هو حراسة إيمانك بأن تلجأ إلى العلماء الربانيين المحققين الكبار في زمن الفتنة. والدليل على ذلك من الحديث حديث الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. فلاحظوا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في التمسك بالسنة والرجوع إلى المهديين الراشدين. لماذا وصفهم بالرشد والهدى؟ لأن الراشد هو الذي نجا من فتنة الشهوات، والمهدي هو الذي نجا من فتنة الشبهات. فهذا هو العالم الذي يكون ربانيين وقدوة في أمته، لا سيما عند الفتن.
2: Nah, kemudian kata beliau, perisai yang keempat agar kita terhindar dan selamat dari fitnah adalah tamasuk bisunnati as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, terutama al-mahdin ar-rasid minhum. Kita berpegang teguh dengan sunnah sahabat radhiyallahu anhum, terutama sahabat yang diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia akan menjadi penyelamat dari fitnah ini. Ar-rusdu maksudnya kata beliau alladzi najja min fitnati syahwat. Ar-rusd ar-rasidin ini mereka yang selamat dari fitnah syahwat, dari fitnah dunia. Dan huda al-maksud di situ adalah selamat dari fitnah subhat. Dan itu sudah ada pada sahabat yang menjadi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencontoh mereka, karena mereka adalah contoh hidup untuk terhindar dari fitnah, baik dari fitnah syubhat maupun dari fitnah syahwat.
1: يبقى الان الكلام عن شيء مهم وهو الحارس الرابع وهو حارس العلم. من أين أتينا به في الحديث؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين. لماذا؟ لأن من الذي يعرف السنة من البدعة؟ ليس العالم؟ من الذي يكون مهديا راشدا؟ ليس العالم؟ فالمقصود إذن أخذ العلم، بقدر ما تأخذ العلم تنجو من فتنة شبهتي ثوراتها إليها، بقدر ما يكون عندك من علم. فإن لم يكن لديك العلم تأوي إلى العلماء الذين يحق لهم أن يتكلموا في هذا كما سيأتي وصفهم إن شاء الله.
2: نعم. Kemudian yang kelima, agar kita selamat dari fitnah adalah merujuk kepada alim, kepada kibar ulama. Karena dalam makna al-huda wa rusyd terkandung di situ, agar kita mengambil ilmu dari mereka yang betul-betul punya kapasitas ilmu. Karena ilmu adalah jalan untuk kita selamat dari fitnah. Ilmu yang akan menyelamatkan dari fitnah. Oleh karena itu, rujukannya kepada alim. Tidak sembarangan kita mengambil pendapat. Tidak sembarangan kita menukil fatwa, sampai kita tahu bahwa fatwa itu betul-betul keluar dari memang ulama yang kapasitas keulamaannya diakui.
1: Nah, إذا هذه خمسة: تقوى الله، ثم السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، ثم تمسك بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بسنة الخلفاء أي الحكام، ليس خاصا بالأربعة المعروفين الحكام، إذا اجتمع فيهم الرشد والهدى. والخامسة العلم، لأن العلم يقضي على كل شبهة. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فسماهم مستنبطين ولا يستنبط إلا مجتهد. إذا تأملوا بارك الله فيكم، عند الفتنة لا ترجع إلي أنا وأمثالي، ارجع إلى العلماء الكبار، هذا الذي يستهوي أكثر الجماعات الثائرة والمختلطة بالفتن والمتورطة فيها، أنهم لا يرجعون للعلماء الكبار، إنما يرجعون إلى أصحاب العواطف، والله المستعان.
2: نعم. Kata beliau, jadi ada berapa khirasah minal fitan? Ada lima. Yang pertama, irfa sautakum. Yang pertama, taqwallah. Yang kedua, as-sam'u wat-ta'a. Yang ketiga, tamassuk bisunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tamassuk bi sunnati sahabah. Nah, yang kelima, al-ilmu. Yang kelima, perisai diri kita, bekali diri kita dengan ilmu. Karena tidak ada yang bisa membebaskan kita dari fitnah, baik syahwat maupun syubhat, kecuali dengan ilmu. Dan ilmu, karena kita awam, apalagi dalam suasana fitnah, rujukannya kepada alim yang mu'tabar, alim yang diakui keilmunya, alim rabbani. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'ahumul amru min al-khawfi wal-amn aw al-amn adaa'u fi." Ini ketergesa-gesaan maksudkan dalam ayat ini. Ketika datang perkara, baik perkara berkaitan dengan keamanan atau rasa takut musibah yang menimpa kita, belum apa-apa mereka sudah sebarkan. Seandainya kata Allah, mereka kembalikan kepada Rasul, yani ketika Rasul masih hidup, atau kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kepada alim, tidak tergesa-gesa mereka membuat kesimpulan. Tidak tergesa-gesa untuk terjun atau apalagi menyebarkan fitnah isu tadi. Kembalikan kepada ahli. Apalagi sampai dia merasa diri dia sudah alim, dia yang berfatwa. Ini musibah. Kembalikan kepada yang berhak untuk memberikan fatwa. Dan itu ilmu. Sekali lagi, ilmu akan menyelamatkan kita dari fitnah dan syubhat. Dan rujukan ilmu adalah pada alim, pada orang yang alim. Jadi lihat, sebelum kita bersikap, sebelum kita terjun, menyebarkan isu, maka perhatikan dulu. Kalau ini sebar akan menyebabkan kehebohan, bahwa ini fitnah, maka rujukan kita, apabila kita tidak punya ilmunya, kembalikan. Kemana di sana? Siapa yang paling utama untuk kita ambil ilmunya, pendapatnya tentang masalah yang sedang terjadi? Dan itu akan menyelamatkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Al-ulama qisman. Alimun mutamakkin yufti fi kulli shay'in mimma mada wa mimma ya'ti. Lana qad ta'ti ashya' jadida fa yufti fiha. Alimun akhar قاصر علمه على أن يفتي فيما يكون من عموم العقيدة، من عموم الفقه والأخلاق وما إلى ذلك، لكن مستجدات الأشياء الجديدة ليس أهلا لها. هذا ينبغي أن تحفظ هذا التصنيف، لأنه مهم جدا عند الفتن.
2: Kemudian perlu diperhatikan kata beliau, ulama ada dua. Ada ulama yang mutamakkin, artinya ilmunya betul-betul kuat, luas, paham dengan keadaan, baik masalah-masalah yang terdahulu atau yang akan datang. Banyak perkara-perkara yang bermuncul di masyarakat, baik berkenaan dengan politik, dengan harta, dengan jual-beli dan lainnya. Ini ulama rujukan. Yang kedua, ulama yang ilmunya terbatas. Dia punya ilmu tentang akidah, tentang fikih, tapi terhadap perkara-perkara baru, dia tidak memahami. Maka disitulah perlu kita sebelum mengarahkan lisan kita, pena kita, atau jari kita untuk mencari jawaban terhadap isu-isu yang ada yang terbaru, kita lihat dulu, apakah ulama ini mutamakkin? Ulama ini paham betul terhadap persoalan ini atau dia tidak paham? Maka rujukan kita kembali kepada ulama yang mutamakkin, yang betul-betul paham dengan persoalan, dengan dasar-dasar persoalan, apalagi berkaitan dengan fitnah yang terjadi akhir-akhir ini.
1: Wahdaru barakallahu fikum ansaf al-muta'allimin 'inda al-fitan. يقول ابن تيمية رحمه الله يفسد العلم أربعة: نصف متكلم أي متكلم في العقيدة يكون نصف علمه نصف، ونصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف طبيب. فنصف المتكلم هؤلاء يفسد الأديان، هذا يفسد الأديان ويظن أنه يحسن صنعا، ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف طبيب يفسد الأبدان.
2: نعم. ابن تيمية رحمه الله تعالى بقي tentang ilmu.
1: نصف متكلم في العقيدة، نصف فقيه، نصف نحوي، نصف طبيب.
2: نعم. yang pertama adalah نصف المتكلم. Orang yang ilmunya tidak memahami masalah, tapi berbicara tentang akidah, maka ini akan merusak agama. Kemudian nisfu tabib, ya ilmunya sekedarnya saja, tapi dia ngambil proposisi tentang kedokteran. Misalnya, apa yang terjadi? Yang dirusak badan. Nisfu nahwi, dia belajar nahwu, tapi tidak mutamakin, ngajar nahu. Apa yang terjadi? Yang rusak adalah lisan. Mansub jadi majrur, marfu jadi sukun, gitu ya. Marfu jadi mansub. Kenapa? Ilmunya setengah-setengah.

0: perkataan Nabi karena perkataan pulau atau kepentingan yang lain. Kemudian kisah, kata beliau dalam satu hadis, seorang laki-laki yang sudah beristri datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan ini tutibtu al-ghazu fulan wa fulan. Aku sudah terdaftar untuk diberangkatkan dalam peperangan tertentu yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi istriku juga sudah daftar haji dengan rombongan dan dia tidak ada mahram kecuali aku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pergi keluar bersama istrimu. Artinya temanimu istrimu. Dia butuh mahram untuk haji. Perbandingannya jihad adalah ibadah sangat agung. Tapi ketika dalam hal ini, dahulukan engkau menemani menjadi mahram istrimu untuk berangkat haji, tunda jihad. Nah,
1: wa ma syatru tsani fa jawabuhu qad sabaqa fil muhadara. وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا كانوا يمنعونك من الاستمرار في العمل إذا لم تطيعهم في السفر لأجل الوظيفة فاترك الوظيفة لله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
0: نعم. Kemudian jawab yang kedua, kata Syekh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh kita mentaati makhluk yang kalau resikonya memaksiati Allah. Tidak boleh kita taat kepada makhluk, kepada aturan makhluk. Tadi karena tabiatul amal tadi. Karena tuntutan pekerjaan, tuntutan perusahaan, kemudian kita melanggar hukum Allah. Safar tanpa mahram. Artinya melanggar hukum Allah dan itu tidak boleh. Dan yang kedua, apabila kita mentaati Allah, mentaati Rasulnya dengan tidak berpergian kecuali tanpa mahram, kemudian karena tidak ada mahram kita tinggalkan pekerjaan, insya Allah Allah akan gantikan yang lebih bagus. Pekerjaan yang aman di tempatnya atau mahram, ya mahram yang bisa menemaninya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man taraka syai'an lillah awadahu bi khairin minha. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena taat kepada Allah, takut terjerumus terjatuh ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah, insyaallah akan Allah ganti yang lebih baik. Diganti amal yang baik dan carikan mahram insyaallah. Baik.
2: Nah, soal tani, sa'il yaqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Syekh barakallahu fikum, kaifa yakunu mawqifan tujaha ba'di ikhwanina alladhina yaltazimuna bi manhaji sunnah walakin يرى عند كثير منهم سوء في الأخلاق كعدم الوفاء بالديون وظلم بعضهم لبعض واقتياب إخوانهم وذكرهم بالسوء عند الاجتماعات وهذا الأمر قد يضعف القلب أحيانا ويؤثر في الإيمان فنرجو من فضيلتكم توجيها ونصيحة بكيفية التعامل مع مثل هذه الأحوال. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khair. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, mudah-mudahan Allah memberkatimu. Bagaimana nasihatmu berkenaan dengan sebagian ikhwan kita yang mereka pada intinya sangat senang dan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di beberapa perilakunya bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti akhlak yang buruk, kalung utang sulit bayar. Nah, atau kezaliman-kezubin yang lain seperti ghibah atau menyebutkan hal-hal yang buruk yang terjadi di masyarakat. yang jelas ini akan mengurangi keimanan kita, melemahkan iman kita dan berpengaruh pada iman kita. Mohon kepada saya untuk memberikan arahan penjelasan tentang masalah ini. Jazakumullah khair. كيف يكون ممكن تجاه بعض إخواني الذين يلتزمون لكن سوء الأدب سوء الأخلاق.
1: هذا أخوكم يشتكي من أخلاق إخوانه الذين هم على عقيدة سليمة وعلى طريق قويم على السنة، لكن أخلاقه غير مستقيمة. لا شك أن الدين جاء إخواني بأداء حق الله وحق الخلق. حق الله أن يؤمن به حق الإيمان، يستقيم على ذلك بما في ذلك حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء يدرجون حق الرسول صلى الله عليه وسلم مع حق الله تبارك وتعالى. فكن طائعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في عقيدتك في اتباع السنة، وكن طائعا لله في تمسكك بخلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا ذو الخلق العظيم قد قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فاحذر من الفساد في الأموال، واحذر من فساد علاقتك بوالديك في بر الوالدين، وكذلك من علاقتك في جيرانك، وكذلك في أداء عملك الوظيفي حق القيام حتى لا تأكل المال الحرام. وهلم جرا وامسك لسانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم املك عليك لسانك، امسك لسانك عن اخوانك المسلمين. والله يحفظني واياك والمستمعين جميعا بحفظه.
2: نعم، jawaban terhadap pertanyaan kedua. Mereka yang sudah mengenal sunnah dan menjalankan sunnah tapi sebagian adab dan akhlaknya buruk. Kata beliau, agama kita memerintahkan kita untuk menegakkan dan menunaikan dua hak. Hak kita kepada Allah dan hak kita sesama manusia, sama hamba. Hak kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala mentauhidkan Allah. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Tidak mensekutukan Allah dalam ibadah kita. Sebagaimana juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akidah dan dalam keimanan. Dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak. Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita. Di samping kita menunaikan hak Allah, iltizam dengan agama Allah, dengan akidah, dengan sunnah, juga kita harus juga menunaikan hak ibad, karena ini perintah Allah dan perintah Nabi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya sangat mulia. Dan kita diperintahkan untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam akidah dan keimanan, juga dalam akhlak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus bukan hanya sekedar mengajarkan, sebatas mengajarkan akidah keimanan, juga untuk meluruskan, memperbaiki akhlak manusia. Oleh karena itu, hindari akhlak-akhlak yang buruk. Jangan sampai kita menyakiti teman kita dengan lisan, dengan perbuatan. Islam mengajarkan kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua, tidak menyakiti tetangga, dan juga amanat dalam pekerjaan yang diberikan kepada kita, yang kita sudah punya kontrak di dalamnya. Amanat itu termasuk akhlak, hak manusia. Karena kalau amanat ini tidak dilakukan, berarti kita telah terjerumus ke dalam akhlak yang buruk dan menyakiti saudara kita atau tempat kita bekerja. Dan ini juga lidah kita. Kita dituntun untuk belajar agama yang sempurna. Tidak hanya sekedar akidah dan keimanan, tapi juga akhlak, termasuk lisan kita. Jangan sampai kita, Masya Allah, akidahnya alhamdulillah, wa sunnah, ibadah yang bagus, tapi lisan kita menyakiti teman-teman kita.
0: riba, dengan namimah, dengan dusta, dan kata-kata yang lainnya. Ini bukan yang keluar dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuffa anka hadza." Jaga lisanmu. Jangan berdusta, jangan riba, jangan namimah. Bahkan akibat-akibat yang lain, ya, karena buruk akhlak ini banyak didapatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita jangan terjerumus di dalamnya. Ada lagi soal saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatu syekh barakallahu fiik. Fi hadzal zaman katsuratil akhbar. Wa min bainiha al akhbar al muta'alliqa bi siyasatil hukumah wa qararatiha. وحتى من لا يرغب في متابعة هذه الأخبار فإنه يسمعها في مجالس الجيران أو في أحاديث الزملاء العمل فيتأثر بذلك وربما يجد في نفسه شيئا من الحزن أو الاستياء تجاه الحكومة فما توجيه فضيلتكم بمثل هذه الحال وكيف ينبغي للمسلم أن يتعامل مع هذه الأخبار حتى يحفظ دينه وقلبه جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
1: ما تترجم؟ طيب. أولا كونه يبغض مسؤولا ظالما غير عادل هذا ما فيه إشكال. الله ما حرم عليك أن تبغض صاحب الذي يتبغض إلى الناس بخلق سيء كان مسؤول وغير مسؤول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم، إلى آخر الحديث في صحيح مسلم. ثانيا ينبغي للإنسان أيام الفتنة أن يترك الاستخبار، لا يستخبر، لا يطلب الأخبار. هكذا كان السلف، كان السلف يمكثون في بيوتهم، يقول بعضهم: مكثت 7 سنين أو 9 سنين لا أخبر ولا أستخبر، أي لا تتبع الأخبار. وهذا لا علاقة له بعدم الاهتمام بأمور المسلمين، ولكن الإنسان يريد أن يحفظ قلبه من المشاركة، لأنه إذا تتبع الأخبار مال إلى إحدى الطائفتين، وهو مطالب أن يقطع ما بينه وبين الطائفتين جميعا حتى لا يقع في قلبه داع يدعوه للمشاركة. فهذا الذي ننصح به الإخوة أن يتركوا الاستخبار، لا فائدة منها، لا سيما الآن وهذه الجوالات تستفز الناس للتتبع. هذه فتنة عظيمة عظيمة عظيمة جدا. يبدأ الإنسان باقتناء الجوال يتصل بأحبابه بأهله بكذا لبعض المصالح، ثم بعد ذلك يتقدم به الشيطان استدراجا، يستدرجه، يقول: هناك أشياء تباع، ابحث عنها، فيبحث، ثم يستدرج الشيطان يقول: هناك أخبار، ما الذي حصل في السياسة وغيرها، ويتتبع، ثم يستدرجه إلى سفاسف الأمور، أشياء لا قيمة لها أبدا. هم الشيطان أن يصرفه عن مطالعة القرآن، عن مطالعة كتب الدين، عن فعل الخير. وبعضهم يقصر في بيته مع زوجته وأولاده تتبعا لهذا الجهاز، أو هذا الذي أنا أسميه الصنم، لأن القلوب متعلقة به تعلقا شديدا صلى الله عليه وسلم. هكذا. وبعض النساء تقصر في بيت زوجها أيضا، لا تعتني بالأولاد، وإذا أو على الماشي فقط. ونعرف أكثر من 10 أسر تعرفتها أنا حصل الطلاق بسبب هذا الأمر، والله المستعان.
0: نعم. Pertanyaan. Nah, di zaman ini banyak sekali berita berseliweran, bertebaran di antara kita, di antaranya berita tentang masalah politik berkaitan dengan pemerintahan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan berita-berita ini terdengar dan sampai kepada kebanyakan kita, bahkan mereka yang terkadang tidak menginginkannya karena saking luasnya penyebaran ini. Terkadang didapatkan di tempat kerjanya atau di teman ngobrol tiba-tiba masuk ke masalah tentang berkaitan dengan politik. Dan akhirnya dia terpengaruh dan mengikuti berita-berita itu walaupun kadang dia tidak senang. Nah, bagaimana pendapat Syekh dan nasihat Syekh tentang masalah ini? Wa kaifa yanbaghi lil muslimi ay ta'ammal ma hadzal akhbar hatta yahfadz dinahu, dan bagaimana agar sikap kita terhadap fitnah-fitnah ini, berita-berita politik ini, agar kita terselamat dan terjaga hati kita. Jazakumullah khair. Jawaban Syekh, kalau kita mendengar tidak sengaja, tidak ada dosa bagi kita. Tidak sengaja terdengar lewat, karena mau tidak mau di setiap zaman mesti ada. Ya, pemerintah yang buruk, yang zalim dan lain sebagainya. Yang masalah, kata beliau, kalau kita sengaja mendengar, hanyut di dalam berita-berita, menghabiskan waktu kita, melalaikan amanat dan tanggung jawab kita, itu yang bermasalah. Dan ini menyelisih manhaj salaf. Tatabbu'ul akhbar namanya. Hanya di dalam mengikuti berita-berita. Dan lebih parah lagi, istidraj kata Syekh. Asalnya hanya sekedar mendengar, saya mau tahu saja apa yang terjadi di luar sana. Kemudian kok menari. Akhirnya apa? Hanyut di dalamnya dan ikut di dalam kancah berita, bahkan fitnah itu. Mulai dia menulis, mulai dia nyampaikan, kirim ke grup. Akhirnya apa yang terjadi? Dia terjerumus dalam jebakan syaitan. Ya, tidak bisa keluar dari majelis politik di Syria ke waktunya. Sampai-sampai dia melalaikan tanggung jawab dan hal yang diwajibkan kepadanya. Mestinya, kata beliau, HP yang ada di tangan kita, ini musibah. Kalau kita tidak bisa gunakan dengan benar, ini musibah, akan mencelakakan kita. Ya, dan ini jelas pengalaman. Mestinya HP yang ada pada kita ini digunakan untuk mendengar Al-Quran, merujuk Al-Quran, belajar ilmu agama, baca fatwa ulama, hal-hal yang bermanfaat. Tapi karena mengikuti ini, asalnya coba-coba saja, iseng penasaran, akhirnya apa yang terjadi? Hanyut, demam dengan politik, dan ikut kancah di dalamnya, sampai mukassirin fi ahli baitihi, wa zaujati wa ahlihi. Lalai dengan keluarganya. Dia di rumah, tapi cak tak kenal dengan orang tua. Tak kenal dengan istrinya. Sibuk dengan berita politik. Lalai dalam mendidik anak. Dan ini musibah yang besar. Dan ini sudah banyak contoh dan musibah disebabkan ini hanyut dalam hal mengikuti berita-berita, terutama berita politik, dan lalai dari tanggung jawab yang mesti dia emban. Tanggung jawab terhadap dirinya, hak Allah kepadanya, hak anaknya, hak istrinya, hak orang tuanya, dan hak saudaranya. Oleh karena itu, kata beliau, manhaj salaf adalah menghindari, menutup rapat-rapat pintu ini yang memang tidak bermanfaat untuk kita. Bahkan sahabat sudah menjauh sebelum itu terjadi. Mereka tinggal di rumahnya, menutup pintu dan berbanyak ibadah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ketika ada hal-hal yang akan menjerumuskan kita dari berita-berita tadi. Kemudian, al-akhir. Tahu habis. Nah, kemudian. Soal qabla al-akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, barakallahu fiik. Kaifa yuhafizu talib al-ilmi ala al-ikhlas wa-thabat wal-istiqama ma'akasratil mulhiyat fi wasaili tawasul al-ijtima'i wa ma fiha min fitani nisa'i wa fitani dunya al-raqmiya. Narju min fadilatikum at-tawji wal-nasiha. Jazakumullahu khair wa barakallahu fiikum.
1: هذا سؤال واسع. كيف يتعامل الإنسان، يقول السائل، مع تواصل اجتماعي وما إلى ذلك؟ إما أن تتواصل تواصلا محدودا، كما يقول بعض أهل العلم اليوم، ساعة أو ساعتين في 24 ساعة، تحتاج إلى فلان، إلى أهلك، تحتاج أن ترسل فائدة طيبة. أن ترسل درسا هذا كله طيب وتقطع بعد ذلك ولو انقطع أنفاسك التي تريد الجوال اقطعها كما أنت الآن جالس تستمع إلى المحاضرة ونفسك مجرد ما أقول سبحانك اللهم وبحمدك تقفز على الجوال تفتحه ماذا فيه هذا مرض مرض مرض خطير هذا مرض خطير واستدراج كل من كان هكذا فهو مستدرج فاحذروا بارك الله فيكم فهذه الهواتف جعلت لأجل الاتصال بحقيقة الأمر ثم تبعها أشياء فمن كان لا يستطيع يتحكم في نفسه فليقطع عن نفسه النت تماما لا حاجة له به وليرتبط بربه عز وجل فعنده خير القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله من الغافلين سأل الله أن لا يجعلني وإياكم من الغافلين
0: pertanyaannya bagaimana talabul ilmu untuk menjaga dirinya untuk selantiasa tetap dalam keikhlasan dan istiqomah dalam agama sementara godaan di mana-mana terutama di media sosial ya yang di dalamnya penuh dengan fitnah dan di antara fitnah itu adalah fitnah wanita fitnah dunia dan lainnya mohon kepada saya untuk memberikan nasihat dan taujih kepada kami jazakumullah khair wa barakallahu fiik jawab saya HP dan yang semisalnya jaringan internet tidak diragukan ada manfaat tapi juga dorongnya sangat banyak oleh karena itu talabul ilmi untuk menjaga dirinya menjaga hatinya menjaga keimanan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dirinya dari fitnah ini apabila seorang tidak mampu ya untuk memfilter dirinya menjaga dirinya terutama talabul ilmi dari fitnah ini maka putuskan sebabnya bahwa sebab dia lalai dari ibadah kepada Allah dia lalai untuk murojaah pelajarannya lalai dari murojaah Al-Qur'an dan masalah yang lain dan tidak bisa kecuali dengan memutus jaringan ini apa jaringan internetnya putus karena ada yang lebih penting ada yang lebih baik yang harus kita jaga yakni hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala menjaga ibadah kita karena inilah simpanan kita untuk menyelamatkan kita adapun ini tadi kalau kita tidak bisa menanggulanginya tidak bisa mengatasi kemudaratan-kemudaratannya maka yang terbaik adalah kita memutus ini dan bertakwa kepada Allah disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita baik terutama dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal akhir sih.
1: Insyaallah نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى وأن يسلمنا لكتابه عز وجل ويسلم نفوسنا به ويسلينا به يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ونصرف عن بلادكم الحبيبة هذه شر الفتن والتفرق ونجمعكم على كلمة سواء عن الكتاب والسنة ونختم بالدعاء الذي كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه ونقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وشكر الله لكم سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: sebagai penutup kata beliau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menuntun kita, menjaga kita untuk tetap istiqomah di atas agama kita. Terutama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terjauhkan, terhindar dari fitnah baik zahir maupun batin, dan kita dijauhkan dari perpecahan antara sesama kita. Kemudian sebagai penutup, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, limpahkanlah kepada kami ketakutan kepada-Mu agar kami terhindar dari azab-Mu, dan limpahkan kepada kami ketaatan kepada-Mu agar kami sampai kepada surga-Mu, dan berikanlah juga kepada kami keyakinan yang akan menyelamatkan kami dari segala huru-hara. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala fitnah, terutama dari fitnah agama, dan janganlah kami dijadikan di hati kami terlalu tamak kepada dunia, dan selamatkan dari segala hal-hal yang merugikan kami dalam urusan dunia dan akhirat kami. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sampaikan terima kasih dan syukur banyak kepada hadirin dan semuanya atas telah hadir di dalam majelis ini dan telah menyimak dengan baik dari apa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari apa yang sudah kita sampaikan dan kita dengar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwati Islam, jazakumullah, program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafizahullah dengan penerjemah Ustaz Ibnu Hajar Al-Syafizahullah dalam pembahasan tema menjaga iman di zaman fitnah. Nami khawatir selama azakumullah, semoga setiap nasihat yang disampaikan menjadi sebab bertambahnya keimanan kita, mengokohkan hati di atas tauhid dan sunnah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita dengarkan sebagai hujah yang membela kita pada hari kiamat, bukan sebaliknya. Mari kita terus menghadiri majelis ilmu, memperbaiki diri, memperbanyak doa agar diteguhkan di atas agamanya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, jangan lewatkan di kesempatan malam hari nanti program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Maududi Abdullah Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari tema mengapa kita harus mengenal Allah. Kajian akan dimulai ba'da maghrib hingga selesai dan terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat. Silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Transyogi Kilometer 9 nomor 756 Cilengsi Bogor. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi panitia di nomor 0822 9800 0756, 0822 9800 0756. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mustafa Ruwad Al-Azawi di surat Al-A'raf dengan nomor urut surat ke-7. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
5: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
5: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.

Enaknya jadi orang kaya, ada berbagai macam kesenangan, berbagai macam fasilitas, semua tersedia. Tapi apa tidak boleh ya kita berangan-angan jadi orang kaya? Kata siapa tidak boleh? Boleh-boleh saja. Apalagi berangan-angan untuk kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minat tamanni fa innahu minad du'a." Perbanyaklah untuk berangan-angan karena itu termasuk doa. Akan tetapi, ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, apakah setiap berangan-angan itu sesuatu yang terpuji? Tentu tidak. Berangan-angan yang terpuji adalah apabila angan-angan itu untuk kebaikan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Uhadditsukum haditsan fahfadzuh." Aku akan ceritakan kepada kamu sebuah hadis. Tolong hafalkan, kata Rasulullah. Innamad dunya li arba'ah. Dunia itu untuk empat orang. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan diberikan oleh Allah harta. Dengan ilmunya ia amalkan. Dengan hartanya ia bersedekah, ia menyambung silaturahim. Maka kata Rasulullah, "Fahadha bi afdalil manazil." Ia adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi sekali. Adapun yang kedua, kata Rasulullah, yaitu orang yang diberikan oleh Allah ilmu namun tidak diberikan oleh Allah harta. Dan ia berangan-angan dan berkata, andaikan aku diberikan oleh Allah harta seperti dia, maka aku ingin berinfak dan bersedekah seperti dia lakukan. Maka kata Rasulullah, huma fil ajri sawa, keduanya di dalam pahala sama. Subhanallah, orang kaya ini, orang-orang berilmu ini berkata, andaikan aku punya harta, andaikan aku jadi orang kaya, aku akan berinfak seperti dia berinfak. Maka kata Rasulullah, keduanya di dalam pahala sama. Sementara yang ketiga, kata Rasulullah, rajulun u'tiya malan walam yu'ta ilman. Orang yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan oleh Allah ilmu. Lalu kemudian hartanya diinfakkan di jalan syaitan. Dia menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka ini orang yang paling buruk, kata Rasulullah. Kemudian ada orang, kata Rasulullah, yang keempat, diberikan, tidak diberikan oleh Allah ilmu, tidak diberikan oleh Allah harta, tapi niatnya pun buruk. Dia berkata, kalau aku diberikan kekayaan, kalau aku jadi orang kaya, aku akan berbuat buruk seperti orang kaya itu berbuat buruk. Maka subhanallah, kata Rasulullah, keduanya dalam dosa sama. Lihat ya akhi, Rasulullah SAW mengatakan bahwa dunia itu untuk empat orang ini. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu dan harta, maka ini adalah orang yang paling baik. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu tapi dia punya keinginan yang baik, angan-angan yang baik. Andaikan aku menjadi orang kaya seperti dia, ya aku akan berinfak seperti dia berinfak. Maka apa kata Rasulullah? Ya, keduanya di dalam pahala sama. Inilah angan-angan yang kita diperintahkan untuk memperbanyaknya. Itulah angan-angan yang disebutkan oleh Rasulullah, "Aktsiru minat tamanni." Perbanyaklah angan-angan. Kata Rasulullah, "Fa innahu minad du'a," karena ia termasuk berdoa. Akhul Islam a'azaniyallah wa iyyakum. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak boleh kita hasad kecuali di dalam dua perkara. Kecuali kepada dua orang. Kepada siapa? Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu fi sabilillah ana al-lail wa ana an-nahar. Yaitu orang yang diberikan oleh Allah harta, kekayaan, lalu ia infakkan di jalan Allah ya sehari semalam. Lalu orang itu berkata, kalau aku diberikan kekayaan seperti dia, aku ingin berinfak seperti dia. Yang kedua, kata Rasulullah,
kepada orang yang diberikan oleh Allah ilman, fahuwa yaqdi biha, ya, lalu ia pun menghabiskan waktunya untuk ilmu, mengajarkan dan mengamalkan. Maka kita boleh iri kepada orang tiga, dua orang ini? Boleh. Kenapa demikian? Karena iri yang seperti ini, angan-angan yang seperti ini, berharap untuk seperti ini adalah kepada kebaikan. Oleh karena itu, disebutkan dalam sebuah cerita bahwa Syekh Albani, seorang ulama di Syam sana, seorang ahli hadis, pernah berkata, andaikan aku menjadi triliuner, sehingga aku bisa berinfak di jalan Allah. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, beliau mengatakan, ini adalah angan-angan yang baik. Ini adalah harapan-harapan yang baik. Berharap jadi orang kaya bagus, akan tetapi tujuannya untuk kebaikan, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, sebatas kita berangan-angan, itu tidak kita katakan baik atau buruk, sampai kita lihat apakah angan-angan tersebut adalah sebuah kebaikan atau tidak. Kalau memang itu angan-angan yang baik, maka itu perkara yang disunahkan dalam Islam atau dianjurkan. Supaya apa? Supaya menimbulkan musabaqah, menimbulkan keinginan kuat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi ya akhi, harta. Kata Rasulullah, ni'mal mal. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya harta lirajulis salih, yaitu untuk orang yang saleh, ya, lil mukmin, seorang mukmin. Kenapa? Karena bagi seorang mukmin, harta itu bermanfaat untuk dunianya dan akhiratnya. Harta itu menjadi simpanan ia di dalam surga. Karena hakikat harta itu adalah bukan yang kita simpan di bank, bukan yang kita simpan di rumah, bukan yang kita simpan berupa tabungan. Akan tetapi hakikat harta itu, kata Rasulullah, apa? Yaitu yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, dan yang kita infakkan di jalan Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW sabda, mali, mali, hartaku, hartaku. Ya, padahal kata Rasulullah, hakikat hartanya adalah yang sudah ia makan, atau yang sudah ia pakai, atau yang ia sedekahkan di jalan Allah. Itulah harta dia. Naam ya akhi. Harta bagi seorang mukmin akan menjadi budak-budak yang terbaik di dunia. Karena harta hakikatnya adalah kalau dia menjadi budak, ia bisa kita pakai untuk fisabilillah. Ya, untuk membangun sebuah dakwah, untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin. Ya, terkadang kita lihat kaum muslimin sudahlah miskin hartanya, miskin pula imannya. Akhirnya mereka akan sangat mudah sekali

0: Lillah, kata Rasulullah. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah, Masya Allah. Ya, kita memperhatikan para janda yang lemah, orang-orang yang lemah, yang mereka sangat butuh bantuan. Kemudian dengan harta itu kita bantu mereka, maka itu pahalanya, kata Rasulullah, seperti berjihad fisabilillah. Betapa butuhnya kaum muslimin zaman sekarang, ya akhi, kepada Abu Bakar, Abu Bakar yang sangat dermawan. Kepada orang-orang kaya yang mau siap untuk mengorbankan hartanya di jalan Allah, membantu kaum muslimin menyelamatkan akidah mereka. Betapa butuhnya kita, ya akhul Islam, azaniyallahu wa iyakum, kepada orang-orang yang siap membela agamanya dengan hartanya tersebut. Makanya kata Rasulullah, ibghuni ad-du'afa fa innama tunsarun wa turzaquna bi du'afaikum. Cari aku dengan memperhatikan orang lemah, karena kalian akan ditolong dan dibela karena memperhatikan orang-orang lemah kalian. Itulah, ya akhi, andai-andai kita andai jadi orang kaya, saya ingin berinfak di jalan Allah. Andai aku jadi orang kaya, saya ingin bangun masjid untuk kepentingan kaum muslimin. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin bantu para janda, orang-orang miskin, sehingga saya bisa mendapatkan pahala besar. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin menggalikan sebuah sumur di sebuah pedesaan sana yang kekurangan air, sehingga menjadi sedekah jariah buat saya. Andai saya jadi orang kaya, saya ingin mencetak buku sebanyak-banyaknya, kemudian saya bagi-bagikan kepada kaum muslimin sehingga manfaat buat mereka. Itulah angan-angan yang sangat terpuji sekali. Adapun kemudian sebatas kita berangan-angan ingin jadi orang kaya, ya seperti ada orang misalnya berkata, wah, kalau jadi orang kaya enak ya, bisa pergi ke Hong Kong, bisa pergi ke luar negeri, jalan-jalan. La ilaha illallah, ya akhi. Angan-angan seperti itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Angan-angan seperti itu, akhi, hanya akan menjadi wabal, musibah bagi dia. Karena harta itu akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Ya'an malihi min aynak tasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana ia ambil dan buat apa ia sedekahkan, buat apa ia infakkan. Maka ya akhi, berangan-angan menjadi orang kaya itu kebaikan. Kapan? Bila disertai dengan harapan kebaikan. Siapa sih di antara kita yang mau jadi orang miskin? Kayaknya tidak ada deh orang yang mengatakan andai saya jadi orang miskin. Rasulullah SAW sendiri berlindung dari kefakiran. Ya, setiap pagi dan petang Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabri la ilaha illa ant. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan kefakiran, dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Kenapa? Karena kefakiran itu terkadang menyebabkan kita tidak sabar. Ya. Namun tentunya orang yang diberikan kefakiran pun hendaknya dia bersabar, karena itu hakikatnya itu pahala besar buat dia. Andaikan menjadi orang kaya sebuah cita-cita yang mulia, tatkala ketika kita ingin mendulang pahala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan Mutiara Nasihat. نور من القرآن.

0: من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka

0: adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
5: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi, semua akan rata, semuanya akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
6: walam adri ma hisabiyah,
5: ya laytaha kanatil qadiyah,
6: ya laytaha kanatil qadiyah.
5: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
6: halaka
5: aku tidak berguna.
6: Khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh,
5: khudhuhu faghulluh, thumma al-jahim salluh,
6: thumma al-jahim salluh.
5: Ambil, tangkap, masukkan ke

0: perusak keimanan tersebut datang dari segala arah. Maka seorang yang beriman perlu untuk terus memperhatikan, perlu untuk selalu sadar, perlu untuk terus menjaga keimanannya dan berusaha untuk selalu menjaga dan memperbaiki keimanannya, menguatkan hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla dan menyelamatkan imannya dari kerusakan dan segala hal yang bisa mengurangi dan melemahkan keimanan tersebut.
1: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم عن الإيمان إنه لا يخلق في جوف أحدنا كما يخلق الثوب فيه تأكيد على أهمية رعاية الإيمان ولا سيما الذي في القلب أي هذا الثوب الذي تلبسونه وتعنون بنظافته وتعاهده بين وقت وآخر وربما سأل المرء من حوله هل علق بثوبه شيء من الوسخ وخاصة إذا مر بمكان يخشى أن يكون قد علق بثوبه منه شيء ولو أصابه شيء لم يصبر على بقائه فيه بل يبادر إلى إزالته ليبقى ناصعا نقيا أبيضا صافيا سليما من الأوساخ فلتكن عنايتكم بتجديد الإيمان كذلك بل أعظم من ذلك.
0: سبد النبي عليه الصلاة والسلام pada hadis yang kita bacakan tadi tentang iman, yaitu sabda beliau, innahu la yakhlaqu fi jawfi ahadina kama yakhlaqu tsaub, iman itu bisa menua dalam diri salah seorang di antara kita seperti menuanya pakaian. Ini menunjukkan pentingnya kita selalu memperhatikan keimanan kita, pentingnya kita untuk selalu menjaga keimanan kita, terutama yaitu iman yang berada dalam hati kita, pakaian yang kita pakai. Kita tentu selalu berusaha untuk menjaga kebersihannya, kita selalu memperhatikan kerapian pakaian kita. Bahkan terkadang seorang bertanya kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, apakah pakaiannya kotor, apakah ada kotoran yang menempel pada pakaiannya. Terutama jika seorang melalui suatu tempat yang dia khawatir menempel pada pakaiannya sesuatu yang mengotori pakaian tersebut, tentu dia berusaha untuk segera membersihkannya agar pakaian itu tetap bersih, tetap putih, tetap suci dan selamat dari kotoran-kotoran. Maka tentu perhatian kita untuk membersihkan dan menjaga keimanan kita lebih wajib untuk kita jaga dan kita perhatikan daripada sekedar menjaga pakaian kita.
1: ووجه المناسبة بينهما أن الثوب لما كان يخلق ويحرص على نظافته فإن مقام الإيمان أعظم وشأنه أكبر وأمره أجل، فهو أولى بالعناية وأجدر بالاهتمام والتجديد. وقوله في جوف أحدكم أي القلب، وهو الركيزة والأساس الذي يبنى عليه العمل الظاهر، فالإيمان الذي في الجوف أي القلب يخلق، فقد يكون في بعض الأزمنة قويا ثم يصيبه ما يصيبه فيخلق ويصبح ضعيفا، وذلك عندما تتوالى عليه الصوارف والفتن والصواد والملهيات والمشغلات، وربما أصبح المرء في بعض أحواله مظهرا بلا مخبر وصورة بلا معنى، وهذه مصيبة يبوء بها عندما لا يكون متعاهدا لإيمانه حريصا على تجديده. ليس هذا فقط بل ربما يزول عن قلبه.
0: Sisi persamaan antara iman dan pakaian, yaitu sebagaimana pakaian bisa menua, juga pakaian bisa kotor dan kita selalu berusaha untuk menjaga kebersihannya, maka tentunya keimanan itu lebih penting. Perkara iman adalah perkara yang lebih besar dan lebih harus untuk kita perhatikan dan kita jaga, dan juga perlu untuk selalu kita perbaharui. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fi jawfi ahadikum, dalam diri salah seorang di antara kalian, maksudnya adalah dalam hati. Karena iman itu asalnya ada dalam hati. Asal keimanan itu ada dalam hati setiap orang. Dan terkadang keimanan itu menjadi kuat, kemudian setelah

0: terpengaruh oleh sesuatu yang bisa melemahkannya, maka iman itu pun menjadi lemah. Demikian juga, jika iman itu terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh fitnah, perkara-perkara yang melalaikan, bisa jadi iman tersebut tidak tersisa sama sekali. Bisa hilang keimanan seorang dari dirinya jika seorang tidak memperhatikan keimanan tersebut, tidak menjaga keimanannya, tidak berusaha untuk selalu memperbaharui dan memperkuat keimanannya, bisa jadi iman tersebut hilang dari hatinya.
1: سئل عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي رحمه الله عن الإيمان أيزيد؟ قال نعم حتى يكون كالجبال. قيل فينقص؟ قال نعم حتى لا يبقى منه شيء. وسئل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان يزيد وينقص، فقال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع، وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. وكان يقول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص. ولهذا فالأمر يحتاج إلى تفقه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، أي من أين تأتيه. وأما إذا مضى المرء في الحياة لا يتفقه في أمر إيمانه ولا يتفقده، ربما يفاجأ يوما بأن إيمانه أصبح رقيقا ضعيفا واهيا، وربما ذهب إيمانه وهو لا يشعر، فما أشد حاجة المؤمن إلى تجديد إيمانه.
0: عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي رحمه الله pernah ditanya tentang iman, apakah iman itu bertambah. Beliau menjawab, na'am hatta yakuna kal jibali, ya, iman itu bertambah bahkan bisa setinggi gunung-gunung. Qila, kemudian ditanya lagi, fayanqus, apakah iman itu berkurang? Jawaban beliau, na'am, iya, sampai tidak tersisa keimanan itu sama sekali. Juga Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, pernah ditanya tentang iman, apakah ia bertambah dan berkurang? Maka jawaban beliau, yazidu hatta yablugu a'las samawati sab'. Ya, iman itu bisa bertambah sampai setinggi langit atau langit yang tujuh, tingkatan langit yang tujuh. Wayangkus, dan berkurang, hatta yasira ila asfalis safilin, dan bisa berkurang sampai serendah tanah yang paling bawah. Juga beliau pernah mengatakan, al-imanu qawlun wa amal, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Idza amiltal khaira zada, jika engkau melakukan kebaikan, maka iman itu bertambah. Wa idza dayya'ta naqas, dan engkau lalai dari kebaikan, maka iman itu akan berkurang. Maka perlu untuk kita perhatikan. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, min fiqhil abdi an ya'lama amuzdadun huwa amuntaqis. Termasuk kefakihan dan pemahaman agama seseorang, yaitu dia mengetahui apakah imannya bertambah atau berkurang. Dan termasuk pemahaman atau kefakihan seorang hamba, jika ia mengetahui dari mana godaan-godaan syaitan itu datang kepadanya. Adapun jika seseorang melewati kehidupan ini tidak memperhatikan perkara imannya, tidak menjaga perkara imannya, bisa jadi suatu hari dia dikagetkan ternyata imannya sudah menjadi sangat lemah, menjadi sangat tipis, bahkan bisa jadi imannya hilang dan dia tidak menyadarinya. Maka sangat penting kaum muslimin sekalian, bagi kita semua untuk selalu berusaha menjaga dan memperbaharui keimanan kita.
1: ولا بد في هذا المقام من فزع إلى الله ولجوء صادق إليه، لأن إيمانك بيد الله وهو هبة من الله جل وعلا يتفضل به على من شاء. قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ولهذا صح في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فلا يزين قلبك بالإيمان إلا إذا زينه الله به، ولا يعمر قلبك بالإيمان إلا إذا عمره الله به، فأنت بحاجة إلى أن تلجأ إلى الله تعالى صادقا في دعائك أن يجدد الإيمان في قلبك، كما أوصاك نبيك عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبك.
0: Dan juga kaum muslimin sekalian, para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita wajib untuk selalu kembali berdoa jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena iman kita itu berada di tangan Allah, dan iman ini adalah murni karunia Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman: walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia Allah Azza wa Jalla juga rahmatnya, maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang suci. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mensucikan siapa yang Ia kehendaki. Juga Allah Ta'ala berfirman: walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, sungguh kalian telah mengikuti syaitan kecuali sedikit. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman: walakinna allaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tapi Allah yang membuat kalian cinta kepada keimanan dan menghiasinya di hati-hati kalian. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Dan Allah yang membuat kalian benci kepada kekufuran, kefasikan, dan perbuatan maksiat. أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً. Karunia dari Allah dan nikmat darinya. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Juga sahih dalam doa yang diriwayatkan oleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa: Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan dan jadikanlah kami orang-orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Maka tidak akan indah keimanan di hati kita kecuali jika Allah menghiasinya, dan tidak akan dipenuhi hati kita dengan keimanan kecuali jika Allah yang memenuhinya. Maka kita semua butuh untuk selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla, jujur berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu memperbaharui keimanan yang ada dalam hati kita, sebagaimana wasiat Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang kita bacakan tadi: fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Mintalah kepada Allah agar memperbaharui keimanan dalam hati-hati kalian.
1: ثم مع هذا الدعاء تجاهد نفسك على تحقيق ما دعوت الله به. والقاعدة عند العلماء في باب الدعاء أنك إذا دعوت الله بمطلوب من مصالح دينك أو دنياك فأتبع الدعاء ببذل السبب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لا أن يدعو ويبقى مفرطا مقصرا، بل يدعو ويجاهد نفسه على ما يكون به حفظ إيمانه وتكميل دينه، فيأتيه العون والتسديد والتيسير والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهذا التجديد للإيمان ينبغي أن يكون مصاحبا للمسلم في كل يوم من أيامه ببذل الأسباب والوسائل التي هيأها الله سبحانه، وقد جاء تبيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن القيم رحمه الله في الأمثال في القرآن: إن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها، فإذا انقطع عنها السقي أوشك أن تيبس. فهكذا شجرة الإسلام في القلب، إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعمل النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر، وإلا أوشك أن تيبس.
0: Di samping kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kita juga harus bersungguh-sungguh untuk merealisasikan apa yang kita minta kepada Allah. Karena kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam bab doa, yaitu apabila kita meminta kepada Allah sesuatu dari kebaikan agama atau kebaikan dunia, maka mesti kita ikuti doa tersebut dengan usaha. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah, antusiaslah untuk semua yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Tidak benar jika seorang berdoa tapi dia lalai, dia tidak berusaha. Akan tapi yang benar yaitu ketika seorang berdoa dia bersungguh-sungguh. Dia betul-betul berusaha menjaga imannya, berusaha menyempurnakan agamanya, sehingga akan datang pertolongan dan kemudahan serta taufik dari Allah Azza wa Jalla. Memperbaharui iman ini tentu harus terus dilakukan oleh seorang muslim setiap hari. Dia berusaha terus-menerus berusaha dan menggunakan sarana-sarana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, yang tentu penjelasannya telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, sungguhnya inna syajarata, sungguhnya pohon itu tidak akan tetap hidup kecuali jika disiram dan dijaga. Apabila terputus darinya siraman, maka bisa jadi pohon tersebut akan mengering. Demikian juga pohon Islam dalam hati seseorang, jika tidak dijaga, jika tidak disiram setiap waktu dengan ilmu yang bermanfaat, dengan amal soleh, dengan selalu mengingat, bertafakkur, maka iman itu bisa mengering, atau pohon Islam dalam hati itu bisa mengering.
1: ومن أهم ما يكون في هذا الباب أن يكون المسلم يوميا مرتبطا بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لتحصيله بنية صالحة يعد صمام أمان لحفظ الإيمان وتقويته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم نور لصاحبه وضياء له في طريقه وفي سيره، فبالعلم يميز المرء بين الهدى والضلال والحق والباطل والنور والظلام، وبدون العلم تلتبس عليه الأمور وتختلط عليه الأشياء. ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام، مقام تجديد الإيمان، إلى علم يهديه إلى طريق الحق. وكيف يسلك طريق الحق وهو لا علم له به ولا بصيرة؟ وكيف يقوي إيمانه وهو لا يعرف مقويات الإيمان؟ وكيف يتقي الأمور التي تضعف الإيمان وهو لا يعرفها؟ وقد قيل قديما، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فإذا كان المرء لا عناية له بالعلم ولا دراية له به، كيف يتقي ما ينبغي أن يتقى وهو لا يدري ما الذي ينبغي أن يتقى؟
0: Di antara perkara yang terpenting dalam bab ini, yaitu bab memperbaharui keimanan, setiap muslim yang dituntut untuk setiap hari terkait atau terikat, terhubung dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i, ilmu agama. Karena ilmu syar'i, ilmu agama, bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkannya dengan niat yang baik, termasuk perkara terbesar yang bisa menjaga keimanan dan menguatkannya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah menginginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan pahamkan agamanya. Juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan para pendengar sekalian, ilmu adalah cahaya untuk orang yang berilmu atau orang yang memilikinya, dan sinar bagi perjalanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan ilmu, seorang bisa membedakan antara kesesatan dan petunjuk. Dengan ilmu, seorang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Bisa membedakan antara cahaya dan kegelapan. Dan tanpa ilmu, tentu perkara itu akan menjadi sesuatu yang, segala perkara menjadi sesuatu yang tidak jelas. Tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Maka, ketika seorang ingin memperbaharui keimanannya, dia sangat butuh kepada ilmu yang menunjukkannya kepada jalan kebenaran. Dan bagaimana cara menempuh jalan kebenaran tersebut? Karena tidak mungkin seorang bisa menempuh jalan kebenaran jika dia tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai petunjuk. Bagaimana cara dia memperkuat keimanannya jika seorang tidak mengetahui apa saja yang bisa menguatkan keimanan? Bagaimana seorang bisa meninggalkan perkara-perkara yang bisa melemahkan iman sedangkan dia tidak mengetahui apa yang bisa melemahkan keimanan? Dahulu dikatakan, kaifa yattaqi man la yadri ma yuttaqa. Bagaimana seorang bisa menjauhi sesuatu yang dia tidak tahu apa yang harus dijauhi? Maka jika seorang tidak memperhatikan masalah menuntut ilmu, tidak mempunyai ilmu agama, tidak perhatian dengan ilmu agama, maka dia tidak akan bisa mengetahui apa yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Karena tentu seorang yang tidak mengetahui apa yang dia harus ditinggalkan tentu tidak bisa melakukan hal tersebut.
1: وأعظم ما يكون في العلم الشرعي العناية بالقرآن الكريم. والقرآن الكريم أمره عجب في تقوية الإيمان وزيادة اليقين وتمتينه في القلب. قال الله سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالقرآن له تأثير بالغ في تقوية الإيمان وزيادته في القلوب وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى، لكن هذا التأثير للقرآن لا ينال بالقراءة المجردة دون تأمل وتدبر وتمعن في المعاني والدلالات. ولهذا قال ربنا جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وحينئذ يكون القرآن حاجزا لصاحبه عن النكوص والانحراف. قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يتدبروا القول، أي لو أنهم تدبروا القول لما نكصوا على الأعقاب، ولكان تدبرهم للقول حاميا وحافظا وواقيا لهم من هذا النكوص. ولهذا لا يكن هم تالي القرآن متى أختم السورة، وليكن همه متى أهتدي بالقرآن، ومتى أنتفع بالقرآن، ومتى أكون من أهل القرآن أهل الله وخاصته. وأيضا كل ما يعينك على الصلة بالله والتعظيم له والإجلال، ويأتي في مقدمة ذلك المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله، والتأمل في مخلوقاته الدالة على عظمته وجلاله، فإن هذا يقوي الإيمان في القلب تقوية عظيمة، ويزيدك خشية لله وحبا وتعظيما وإجلالا لله تبارك وتعالى. فإن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد.
0: Kemudian di antara perkara yang terpenting dalam masalah ilmu syar'i ini, yaitu seorang sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim adalah sesuatu yang sangat menakjubkan, yang sangat besar pengaruhnya dalam menguatkan keimanan seseorang. Sangat besar pengaruhnya dalam menambah keyakinan seseorang dan menyempurnakan keimanan dalam hati seseorang. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ma unzilat surah faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Apabila diturunkan satu surat dari Al-Qur'an, di antara mereka yaitu orang-orang munafik, ada yang mengatakan, siapa yang bertambah imannya di antara kalian? Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka iman mereka bertambah dengan turunnya ayat tersebut dan mereka merasa bergembira. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman yaitu apabila disebut nama Allah, hati-hati mereka menjadi takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal dan berserah diri. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang menegakkan sholat, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian apa yang kami rezekikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah, juga ampunan dan karunia yang mulia. Al-Quran mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menguatkan keimanan seseorang. Al-Quran punya pengaruh yang sangat besar dalam menambah keimanan dalam hati, memperkuat hubungan seorang dengan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, para pemirsa sekalian, pengaruh Quran ini tidak bisa didapatkan jika sekedar dibaca begitu saja, tanpa memperhatikan maknanya, tanpa merenungi kandungannya, tanpa mentadaburi petunjuk-petunjuknya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu mubarakun, penuh berkah. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatihi, untuk direnungi, diperhatikan ayat-ayatnya, waliyatadakkara ulul albab, dan agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka merenungi isi Al-Qur'an, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya bukan dari sisi Allah, maka sungguh mereka akan mendapati banyak perselisihan di dalamnya. Juga Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, merenungi isi Al-Qur'an, atau apakah hati mereka telah terkunci? Maka ketika seorang selalu memperhatikan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu akan menjadi penghalang darinya dari kesesatan, penghalang dari penyimpangan. Karena Allah Ta'ala berfirman, qad kanat ayati tutla 'alaikum fa kuntum 'ala aqabikum tankisun. Sungguh telah dibacakan kepada kalian ayat-ayatku, namun kalian berpaling. Mustakbirina bihi samiran tahjurun. Kalian menyombongkan diri dan berbicara di malam hari dengan perkataan yang buruk. Afalam yadabbarul qawla. Tidakkah mereka mentadaburi ucapan Al-Quran? Maksudnya apa? Yaitu seandainya mereka mentadaburi, merenungi isi Al-Quran, tentu mereka tidak akan berpaling ke belakang. dan Al-Quran akan menjadi penghalang dan penjaga mereka dari berpaling dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Maka para pemirsa dan pendengar sekalian, perlu kita perhatikan bahwasanya jangan sampai seorang yang membaca Al-Quran yang ada di pikirannya adalah kapan saya menamatkan surat ini. Tapi yang harus menjadi perhatian dan pemikirannya yaitu kapan saya bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Kapan saya bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Kapan saya bisa menjadi ahlul Quran, yaitu ahlullahi wa khasatuhu, keluarga Allah dan orang-orang khusus di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan semua yang membantu kita untuk selalu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting untuk kita perhatikan. Ya, di antaranya adalah kita berusaha mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Juga kita selalu memperhatikan makhluk-makhluk Allah yang menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini semua dapat menguatkan keimanan dalam hati kita, menambah rasa takut kita kepada Allah, menambah kecintaan, pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena barang siapa yang kenal dengan Allah, tentu semakin takut kepadanya, semakin semangat beribadah, dan semakin jauh dari bermaksiat kepadanya.
1: ثم أبواب العلم الشرعي التي يزداد بها الإيمان واسعة، ومن أعظم ذلك دراسة السنة والسيرة النبوية، فإن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته وهديه من أعظم مقويات الإيمان، وأيضا معرفة سير أصحابه الكرام ومن اتبعهم بإحسان. وعندما يكون المسلم مرتبطا بقراءة مستمرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وأخباره العظيمة وسير أصحابه وأتباعهم بإحسان، فإن هذه القراءة الدائمة المستمرة تولد في قلبه محبة قوية لهؤلاء القدوات، وإذا تولدت في القلب هذه المحبة نشأ عن ذلك الاتباع والسير على المنهاج القويم الذي كانوا عليه. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.
0: Kemudian di antara bab-bab ilmu syar'i yang dapat menambah keimanan seseorang ini adalah perkara yang luas. Di antara hal tersebut yaitu kita mempelajari sunnah dan sirah nabawiyah, sejarah kisah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena dengan kita mengenal Nabi kita alaihi salatu wassalam, mengenal sejarah beliau, petunjuk beliau, ini merupakan perkara yang dapat menguatkan keimanan kita. Juga kita berusaha membaca dan mempelajari sejarah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mulia, juga yang mengikuti mereka dengan baik. Karena ketika seorang muslim selalu memperhatikan, membaca sirah Nabi alaihi salatu wassalam, mengetahui kabar-kabar tentang beliau yang sangat indah, juga sejarah para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka pengetahuan ini akan melahirkan dalam hatinya kecintaan yang besar kepada orang-orang soleh tersebut, kepada Nabi, kepada para sahabat, kepada para ulama. Dan apabila kecintaan ini telah ada dalam hati seseorang, dia akan berusaha mengikuti mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan." Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.
1: ثم إن مقام مجاهدة النفس على الأعمال الصالحة ضروري للغاية في تحقيق الإيمان وتنميته، فكما أن الأعمال الصالحة من جهة هي من الإيمان وخصاله وشعبه، فإنها من جهة أخرى تحقق الإيمان. ولهذا يحتاج العبد إلى تعاهد نفسه دائما بالعمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن المحافظة على الطاعات من أعظم ما يكون معونة على تقوية الإيمان وبقائه وحفظه، ومثال ذلك الصلاة، فقد قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكم في الصلاة من تجديد الإيمان، وكم فيها من تقوية الصلة بالله سبحانه. انظر في نفسك عندما تكون محافظا على هذه الصلاة، معظما لها، معتنيا بها، كم لها من الأثر على قلبك في تحقيق الإيمان. وانظر حال من ابتعد عن هذه الصلاة، كيف أن بعده عنها تولد عنه ضعف الإيمان في قلبه. ولهذا قال السلف رحمهم الله: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالطاعات تزيد الإيمان وتقويه، وكلما ازدادت الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كان ذلك من الأسباب والوسائل المعينة على تقوية الإيمان وتمكينه.
0: Kemudian perkara yang terpenting agar kita bisa memperbaharui dan menjaga keimanan kita, yaitu kita berusaha untuk bersungguh-sungguh beramal saleh. Ini adalah perkara yang sangat penting dalam bab memperkuat keimanan. Karena amal soleh dari satu sisi merupakan bagian dari keimanan, cabang-cabang keimanan, juga di sisi lain amal soleh merupakan perkara yang dapat menyempurnakan keimanan. Makanya seorang hamba, ya, seorang muslim dituntut untuk selalu berusaha bersungguh-sungguh beramal soleh yang mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena menjaga ketaatan-ketaatan, menjaga ibadah termasuk perkara yang paling penting dalam perkara menjaga keimanan dan memperkuat keimanan ini. Di antara contoh amal soleh yang harus selalu kita jaga dan perhatikan adalah ibadah soleh. Allah Ta'ala berfirman: Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya solat ini mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan solat ini sangat besar pengaruhnya dalam memperbaharui dan menguatkan keimanan seseorang. Solat adalah ibadah yang sangat besar pengaruhnya dalam menguatkan hubungan seorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan diri kita masing-masing. Ketika kita selalu menjaga solat kita, mengagungkan perkara solat ini, benar-benar memperhatikan solat ini, maka ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kesempurnaan iman kita. Dan perhatikan yang lain yang jauh dari ibadah solat ini. Orang yang meninggalkan solat, orang yang meremehkan solat, maka bagaimana perbuatan ini membuat imannya menjadi lemah. Karena dia meninggalkan solat, maka imannya sangat lemah. Oleh karena itu, sebagian ya, salaf rahimahumullah mengatakan, al-imanu qawlun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Para salaf mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat. Maka ketaatan-ketaatan ibadah-ibadah inilah yang bisa menambah dan menguatkan keimanan seseorang, dan semakin seorang menambah ketaatan ibadahnya dan taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal itu akan menjadi sebab terbesar yang dapat menguatkan dan menyempurnakan keimanannya.
1: ومن هنا شمر المشمرون وتنافس المتنافسون في العناية بالإيمان تحقيقا وتكميلا. ولما تحقق سلف الأمة وصدرها وخيارها ومقدموها بذلك، كانت عنايتهم بإيمانهم بارزة واهتمامهم به عظيما. فكانوا رضي الله عنهم ورحمهم يتعاهدون إيمانهم ويتفقدون أعمالهم ويتواصون بينهم، والآثار عنهم في ذلك كثيرة. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا، وفي لفظ: تعالوا نزداد إيمانا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: اجلسوا بنا نزداد إيمانا. وكان يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة تعالوا فلنذكر الله ونزداد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، أي من إيمانه، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. وكان عمير ابن حبيب الخطمي رضي الله عنه يقول: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وقال مالك بن دينار رحمه الله: الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة، فإن صاحبه تعهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه، أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له أصل وفرع وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال. وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عنز فتنتفها، أو صبي فذهب بها، أو كثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها، كذلك الإيمان. وقال خيثمة ابن عبد الرحمن رحمه الله: الإيمان يسمن في الخصب ويهزل في الجدب، فخصبه العمل الصالح وجدبه الذنوب والمعاصي. وللحديث صلة، ونسأل الله أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Maka dari sini orang-orang para salafus saleh mereka senantiasa berlomba-lomba dalam memperhatikan keimanan ini. Mereka berusaha untuk selalu menyempurnakan keimanan mereka, dan inilah yang dilakukan oleh para salaf terdahulu, yaitu mereka sangat memperhatikan, sangat besar perhatian mereka kepada masalah iman ini. Dan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama rahimahumullah, mereka senantiasa menjaga, memperhatikan, saling berwasiat dalam masalah iman. Dahulu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, halummu nazdadu imanan, mari ya kita berkumpul untuk menambah keimanan. Juga dalam lafaz lain, ta'alu nazdadu imanan, mari ke sini ya kita berusaha menambah keimanan kita. Juga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ijlisu bina nazdadu imanan, duduklah bersama kami agar kita ya atau iman kita bertambah. Juga beliau selalu berdoa, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha, ya Allah tambahkanlah keimanan, keyakinan, pemahaman untukku. Juga sahabat Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu mengambil ya mengajak teman-temannya dan mengatakan, ta'alu nu'minu sa'ah, mari kita duduk untuk beriman atau menambah keimanan kita sesaat. Mari kita berzikir kepada Allah, mari kita menambah keimanan kita dengan melakukan ketaatan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Juga sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, termasuk kefakihan seorang hamba jika ia mengetahui apakah imannya bertambah atau berkurang, dan termasuk kefakihan seseorang jika ia mengetahui dari mana godaan setan itu datang kepadanya. Juga sahabat Umar bin Habib Al-Khatmi radhiyallahu anhu berkata, iman itu bertambah dan berkurang. Dikatakan kepadanya, bagaimana bertambah dan berkurangnya iman? Beliau mengatakan, jika kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepadanya, maka itu adalah tambahan keimanan. Dan jika kita lalai, kita lupa, maka itulah tanda kurangnya iman seseorang. Berkata Malik bin Dinar rahimahullah, iman itu nampak lemah dalam hati ya. Maka apabila seorang menjaga keimanannya, senantiasa menyirami keimanannya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, amal-amal soleh, dan menghilangkan kotoran-kotoran darinya dan segala yang bisa melemahkan keimanan tersebut, iman itu akan tumbuh, bertambah, dan akan berbuah dan bercabang. Dan apabila seorang melalaikan imannya, tidak menjaganya, maka iman itu bisa hilang, bisa berkurang, bahkan bisa kering dan binasa. Juga Khaythama bin Abdurrahman pernah mengatakan, iman itu bisa menggemuk ketika subur dan mengurus ketika kering. Ya, kesuburannya adalah ketika seorang bersemangat beramal soleh, dan kekeringannya ketika seorang terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua, menghiasi kita dengan perhiasan keimanan dan menjadikan kita orang-orang yang selalu memberikan petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati Islam, wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi sore disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidhahumullah dengan penerjemah Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dalam pembahasan dari hadis-hadis perbaikan hati dengan tema memperbarui keimanan dalam hati. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Saat ini pukul 17:27 menit waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam wa'azakumullah, jangan lewatkan di kesempatan setelah sholat maghrib nantinya, insya Allah kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Maududi Abdullah Al-Syafidullah dalam pembahasan tema Mengapa Kita Harus Mengenal Allah. Kajian terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat silakan dapat menghadiri secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Transyogi, Kilometer 9, Nomor 756, Cilengsi, Bogor. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat menghubungi panitia di nomor 0822-9800-0756, 0822-9800-0756. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, saat ini pukul 17:28 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mahir Al-Mu'aykoli di surat Al-Buruj dengan nomor urut surat ke-85. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
3: Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
1: Radio Roja. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
7: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: نور من القرآن.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
3: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان فأعطيت ثلاث تمرات، تصدق عليها بثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
4: Disebutkan dalam sebuah hadis, ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatu syekh? Maka Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, ya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentengi dirimu dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan. Kemudian seorang wanita yang fakir tersebut bersama kedua putrinya diberikan kepadanya tiga butir kurma, disedekahkan kepadanya tiga butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing untuk satu putrinya satu buah kurma. Kemudian kurma yang ketiga hendak dia makan, hendak dia masukkan ke dalam mulutnya. Namun kedua putrinya masih merengek, meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang wanita tersebut, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuknya surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya, yang dia potong menjadi dua bagian untuk kedua putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول الشيخ: هل الإنسان مخير أم مسير؟ والآية تقول: إنا هديناه النجدين.
3: نعم، الإنسان مسير من جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه. نعم.
4: فضيلة الشيخ، ada sebuah pertanyaan: apakah seorang hamba musayyir tidak memiliki kehendak, ataukah dia mukhayyar diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan ayat Al-Qur'an mengatakan wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka fadilatu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba musayyar, karena dia berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan atas dirinya. Namun dari sisi perbuatan si hamba tersebut, maka dia mukhayyar, dia diberikan kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan kehendak yang dia miliki, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak serta kemampuan kepada seorang hamba untuk mengamalkan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Maka seseorang dikatakan mukhayyar, memiliki kehendak dari sisi perbuatan yang dia lakukan. Dan seseorang dikatakan musayyar dari sisi takdir Allah yang memang sudah Allah takdirkan atas orang tersebut.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
2: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur.
4: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Afhaya Ayun Sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ قَالَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati islam wa'azakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Maududi Abdullah Al-Syafidullah dalam pembahasan dari tema Mengapa Kita Harus Mengenal Allah. Kajian ini terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat, silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Transyogi, Kilometer 9, Nomor 756, Cilengsi, Bogor. Berikut kita akan simak penjelasan materi. Kami yang bertugas menjawabkan, selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, telah mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang tiada tara dan tiada terhingga. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabiyina wa Habibina wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yang telah memberikan kepada kita tuntunan yang sempurna, telah menyampaikan ilmu yang lengkap dengan pengamalan yang sempurna, sehingga kita tidak membutuhkan siapapun selain beliau. Siapapun yang belajar agama kepada siapapun setelah beliau, sebenarnya hanyalah sarana untuk mengetahui, jalan untuk mengetahui apa yang telah beliau ajarkan. Maka para ulama, para asatidah, para guru, hanyalah jembatan bagi engkau wahai muslim, wahai muslimah, untuk mengetahui apa yang Rasul ajarkan kepadamu. Oleh karena itu, hal yang sangat salah apabila kemudian ilmu anda berhenti pada guru itu, ilmu anda berhenti pada ustadz tersebut, ilmu anda berhenti pada seorang alim di antara ulama tersebut. Hal yang salah. Harusnya mereka mengantarkan dirimu kepada apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketaatan hanyalah Allah dan Rasulnya. Selain Allah dan Rasulnya, semua adalah cabang. Bahkan apabila kita lebih lagi, maka ketaatan kepada Rasul pun adalah cabang ketaatan kepada Allah. Namun karena Rasul memang tidak pernah berbuat maksiat, oleh karena itu ketaatan kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Namun selain Rasul tidak ada. Tidak ada itu untuk selain Rasul. Jangan berikan kepada selain Rasul. Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, merekalah yang pasti akan masuk surga. Yang berbuat maksiat menyelisihi aku, maka mereka adalah orang yang enggan ke surga. Maka tidak ada ketaatan kecuali ketaatan yang selaras sama dengan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas ketika ditanya tentang sebuah masalah dalam ilmu agama, menjawab dengan hadis Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam,
dan mengatakan ini pendapat yang sahih karena hadisnya seperti ini. Lalu kemudian ada di antara muridnya yang menyela dan berkata bahwa Abu Bakar berpendapat seperti ini, Umar berpendapat seperti ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma mengatakan, "Akhsha an tanzila 'alaikum hijaratun minas sama." Aku takut sekarang datang hujan batu kepada kalian dari langit. Aqulu biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna biqauli Abi Bakar wa Umar. Aku ucapkan kepada kalian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kalian mengucapkan kepadaku perkataan Abu Bakar dan Umar. Kalau Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa menempati posisi Rasul, siapa selain mereka? Imam Ahmad suatu saat ditanya oleh muridnya tentang sebuah perkara agama, lalu beliau menjawab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sang murid bertanya setelah beliau menjawab dengan hadis Nabi, "Fama qauluk?" Apa pendapat engkau wahai Imam? Imam Ahmad marah besar. Engkau bertanya kepada aku tentang perkara agama. Aku telah menjawab kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau masih bertanya kepadaku apa pendapatku? Apakah pernah suatu hari engkau melihat aku keluar dari gereja? Inilah dia agama yang hak. Dan kepada inilah kita mendakwahkan dakwah ini. Dan kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, agar memberikan kita taufik untuk bisa senantiasa mendakwahkan dakwah yang seperti ini hingga akhir hayat. Amin. Ya Rabbul Alamin. Siapapun kita adalah da'i. Jangan kita antum kira da'i itu adalah hanya ustaz. Jangan antum kira da'i itu hanya ulama. Kalau da'i hanya ustaz dan ulama, Islam tidak bisa berkembang ke seluruh dunia. Kenapa Islam berkembang kepada seluruh dunia? Karena semua umat Islam adalah da'i. Menyampaikan kepada orang yang tidak tahu apa yang telah dia tahu dari agama Allah. Sesuai dengan apa yang dia tahu dari agama Allah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan sesuatu dariku, kata Nabi SAW, walau hanya satu ayat. Bukan berarti bicara tanpa ilmu, karena dia sudah tahu benar ini dari Rasul, berarti ilmunya sudah ada, ilmunya sudah sahih, ilmunya sudah sah, sudah benar-benar dia yakin ini datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti itu, sampaikan. Perintah ini bukan hanya kepada para ahli ilmu, walau mereka berada pada jajaran utama perintah ini, namun kepada seluruh manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam selesai memberikan tausiah di tengah para sahabat yang tidak semua mereka ahli ilmu para sahabat. Tidak semua mereka ulama. Setiap selesai Nabi memberikan tausiah, memberikan nasihat, memberikan agama, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan, "Liyuballigha syahid minkumul ghaib." Yang hadir dari kalian sekarang ini, sampaikan kepada yang tidak hadir. Sampaikan yang tidak kepada yang tidak hadir sekarang ini. Kalian sudah tahu, kalian sudah dengar dariku, sampaikan. Semuanya, semua yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis yang sangat masyhur, hadis Jariyah di Sahih Muslim, ketika Rasul bertanya, "Ainallah wa man ana?" Dan jawaban Jariyah itu benar, padahal dia hanya seorang budak wanita yang dipekerjakan oleh majikannya. Wanita yang dia adalah budak, manusia milik manusia, Jariyah. Namun begitu ditanya, jawabannya benar. Dan saking benarnya mengalahkan banyak profesor di zaman sekarang. Salah satu pelajaran penting dalam hadis ini, kata para ulama, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam belajar dari Rasul ketika pulang mengumpulkan karyawannya, mengumpulkan orang yang ada di rumahnya, istrinya, anak-anaknya, menyampaikan apa yang telah mereka dapatkan dari Rasul.
sehingga ilmu itu sampai kepada budak. Tak akan sampai kepada budak kalau yang sahabat yang hadir di majlis Rasul tidak menyampaikannya kepada mereka. Sehingga seorang budak pun tahu agama yang benar, tahu akidah yang sahih. Maka dakwah kita tidak lain tidak bukan kitabullah, sunnah Rasulullah SAW yang sahihah dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar ini pemahaman siapa? Pemahaman kalian? Tidak. Tidak pemahaman saya, tidak pemahaman fulan, tidak pemahaman alan. Tapi pemahaman yang benar, pemahaman yang Allah suruh kita untuk ikut pemahaman mereka, yaitu para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman seperti imannya kalian, dan kalian dalam ayat ini adalah para sahabat. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian seperti berimannya manusia-manusia ini, siapa manusia-manusia itu? Para sahabat. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, yang masih menyelisihi rasul setelah datang kepadanya keterangan yang jelas, setelah datang kepadanya petunjuk dan ilmu yang hak, masih menyelisihi rasul, ternyata tidak cukup sampai di situ, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin dalam ayat ini? Para sahabat. Dan yang lebih tegas dalam surat At-Taubah, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum biihsan. Merekalah standarisasi pemahaman yang hak. Bukan saya, bukan guru saya, bukan ulama saya, tapi standarisasinya kepada standarisasi pemahaman murid-murid langsung Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka lah yang telah memahami agama langsung dari sumbernya yang suci dan murni tanpa ada kesalahan. Karena mereka langsung belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, mari kita saling mendoakan agar kita istiqamah di jalan yang hak ini. Karena sesungguhnya seluruh yang batil pasti menyerang yang benar. Dan ketika kebatilan itu jumlahnya lebih banyak, maka serangan kepada ahlul haq pun akan semakin banyak. Seperti yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya ketika manusia sudah terpecah kepada kelompok yang sangat banyak, hanya ada kelompok yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran, As-Sunnah, seperti generasi pertama umat Islam yaitu para sahabat. Namun yang lainnya mulai memiliki akidah yang salah, mulai memiliki akidah yang keliru, akidah yang melenceng. Dan mereka dituntut untuk amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga seluruhnya dinasihati agar untuk kembali kepada jalan yang hak. Dan yang dinasihati sering merasa marah, menganggap bahwa aib mereka dibongkar, padahal tidak membongkar aib. Tak ada niat untuk membongkar aib kaum muslimin. Yang benar adalah mengembalikan pemahaman yang sudah melenceng kepada pemahaman yang ada di zaman Nabi dan para sahabat. Mari kita saling mendoakan, karena jalan ini berat, bukan ringan. Materi yang dimintakan kepada anak untuk berbicara pada kali ini dan kesempatan yang mulia ini adalah, kenapa kita membutuhkan Allah, begitukah? Apa judulnya?
Mengapa kita harus mengenal Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita rubah saja. Mengapa kita butuh Allah? Mengenal karena kebutuhan. Akhi fid din, ukhti fid din, apabila kita membuka Al-Quranul Karim, lalu membacanya sambil mentadaburi isinya, tak ada di dalam Al-Quran itu bahasan sebanyak Allah. Nggak ada. Hal yang paling banyak di dalam Al-Quran, bahasan tentang Allah. Menyusul setelahnya bahasan tentang hari akhir. Bahasan tentang hari kiamat. Oleh karena itu, dua pondasi iman ini adalah pondasi terkuat dari pondasi akidah. Barang siapa yang imannya tentang Allah dan hari akhir benar, maka sungguh dia adalah mukmin yang hebat. Oleh karena itu sering di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman

beramal sesuai dengan tuntutan sifat-sifat tersebut, dan berusaha untuk selalu terkoneksi hatinya kepada Allah. Hal yang sama tentang hari akhirat, berusaha selalu mengingat hari akhirat, mempelajari tentang hari akhirat, dan selalu beribadah sesuai dengan tuntutan imannya kepada hari akhirat itu. Sebelum kita masuk kepada bahasan ini, ada hubungannya, namun ana tarik antum dulu ke akhirat. Di akhirat kelak, hal yang gaib tidak ada lagi. Allah sudah membongkar seluruh yang namanya gaib. Sudah Allah angkat hijab gaib. Apa yang Allah terangkan tentang hari akhirat terwujud. Manusia melihat padang mahsyar. Manusia melihat para malaikat. Manusia melihat surga, melihat neraka. Manusia melihat timbangan padang mahsyar. Manusia mengingat seluruh perbuatannya. Karena akhirat dibuat semuanya tidak lagi gaib, yang gaib-gaib di dunia tidak lagi gaib, karena akhirat bukan negeri ujian. Negeri ujian itu di sini. Oleh karena itu, kenapa di dunia ini banyak yang gaib? Agar Allah ingin Anda percaya walau tak melihat. Anda yakin walau sulit untuk membuktikan itu nyata. Seyakinnya kita sekarang ini bahwa di kiri dan kanan kita ada malaikat pencatat. Tolong buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Tak bisa. Kenapa? Gaib. Kenapa Allah wujudkan gaib? Ujian. Kalau tidak ada ujian, tidak ada perlu yang namanya gaib. Oleh karena itu, yang gaib-gaib diangkat oleh Allah di hari akhirat. Itu dia malaikat Jibril. Itu dia malaikat Mikail. Itu dia malaikat Ridwan, malaikat Malik. Itu dia malaikat Khazanatul Jahannam. Itu dia malaikat Khazanatul Jannah. Pembuka, malaikat penjaga pintu surga. Itu malaikat langit pertama. Itu malaikat langit kedua. Berbaris-baris. Salah satu ciri hari akhirat dalam ayat yang antum pasti hafal. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Lanjutannya, wal amru yauma idzin lillah. Pada hari di mana satu jiwa tak bisa memberikan manfaat apapun untuk jiwa yang lainnya. Satu orang tak bisa memberikan manfaat apapun untuk orang lainnya. Masing-masing diri sibuk dengan urusan masing-masing, tak bisa memberikan manfaat kepada siapapun orang-orang yang ada di sekitarnya, walau dia kenal orang itu. Ayahnya, anaknya, ibunya, istrinya, saudaranya, om dan tantenya, tak bisa memberikan manfaat apapun. Kenapa? Wal amru yauma idzin lillah. Hari itu semua urusan ada pada Allah. Semua perkara Allah yang atur. Jadi untuk memberikan satu manfaat saja terhadap orang yang kita cintai dan sangat kita cintai, gak bisa. Ini sifat akhirat yang ada di dalam ayat yang kita baca. Pindah kepada surat, itu di surat apa itu? Al-Infitar, akhir surat Al-Infitar. Pindah kepada surat An-Naba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari malaikat

0: seluruh malaikat dan malaikat Jibril telah berdiri berbaris-baris dengan barisan yang sangat rapi. La yatakallamuna, manusia itu enggak ada yang bisa ngomong. Tak ada yang bisa ngomong. Berbicara enggak bisa. Illa man adina lahur rahman, yang bisa ngomong hanya orang yang Allah izinkan kamu bicara, baru bisa bicara. Anda berbicara, baru bisa berbicara. Fulan, berbicaralah, baru bisa berbicara. Tanpa izin dari Ar-Rahman, la yatakallamuna, mereka tidak bisa berbicara. Untuk berbicara saya enggak sanggup. Dipertegas di dalam surat Al-Mursalat, yauma la yantiqun, pada hari di mana mereka tidak bisa berbicara. Sudah pertanda bahwa semuanya di bawah kuasa ilahi, semuanya by izin daripada Allah untuk bisa terjadi. Sudah terbayang posisi akhirat? Sudah terbayang? Seperti itu juga di dunia, namun dalam bentuk yang gaib. Seperti itu juga sekarang ini di sini, tapi dalam bentuk yang gaib. Mudah-mudahan antum bisa menghayati apa yang ana maksud. Antum sekarang berbicara, ana sekarang berbicara, takkan bisa bicara ini, kata-kata ini keluar dari lisan kecuali ada izin dari Ar-Rahman. Antum yang sekarang duduk, takkan bisa duduk kalau tidak ada izin dari Ar-Rahman. Kalau berbicara saja, tidak akan bisa kita lakukan tanpa izin dari Allah, bahwa kita akan bisa melakukannya dengan izin. Apalagi yang bisa kita lakukan selain itu? Kalau ngomong saja, dia pekerjaan yang paling ringan dari hidup kita. Saking ringannya kita gak pernah bosan. Ada orang bosan berbicara? Hal yang sama di dunia, namun bentuknya gaib, tak akan bisa dilihat kecuali dengan iman yang ada di dalam dada. Tak akan bisa diperhatikan kecuali oleh mata yang ada di dalam dada, mata basirah. Karena Allah penguasa akhirat, dia penguasa dunia. Apa yang membedakan? Kekuasaan Allah sama di dunia dan di akhirat. Walillahil akhiratu wal ula, Allah pemilik akhirat sebagaimana Allah pemilik dunia. Kekuasaan Allah itu satu. Seperti apa kekuasaan Allah di akhirat, seperti itu kekuasaan Allah di dunia. Namun karena negeri dunia adalah negeri ujian, bentuknya gaib, digaibkan, dibuat halus luar biasa, seolah-olah tak pakai izin Allah kita beraktivitas. Hanya orang-orang yang perhatian kepada apa yang Allah bicarakan di dalam Al-Quran, siapa Allah dan kekuasaan Allah, lalu dia beriman, lalu hatinya dilatih untuk mengarah kepada apa yang Allah katakan, mereka yang bisa melihat bahwa semua ini dengan izin Allah. Tanpa izin Allah enggak mungkin. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak ada satu lembar daun jatuh dari pohon kecuali dengan izin dari Allah. Allah izinkan dia jatuh dari pohon, baru dia bisa jatuh dari pohon, saudaraku. hanya selembar daun jatuh ke bawah, tak mungkin dia jatuh kalau belum izin dari Allah. Kalau bukan Allah yang mengizinkannya untuk saatnya jatuh, sekarang kamu saatnya jatuh. Sekarang kamu diizinkan meninggalkan pohon. Berapa banyak lembar daun di permukaan bumi yang jatuh setiap detik? Semua itu baik izin dari Allah Ar-Rahman. Itulah kekuasaan ilahi di dunia dan di akhirat. Nggak ada bedanya. Hanya di dunia Allah bentuk, Allah wujudkan dalam bentuk yang gaib. Agar Anda percaya bahwa Allah seperti itu. Yang tidak percaya akan percaya di saat gaib sudah diangkat tabirnya oleh Allah. Dan ketika mereka bertemu dengan hari di mana tabir gaib telah diangkat oleh Allah, mereka baru beriman. Lalu memanggil-manggil Allah dengan mengatakan Rabbana. Sami'na. Wahai Rabb kami, kami telah mendengar. Wa absarna, kami telah melihat. Kami beriman sekarang, kami sudah lihat. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal saleh. Terlambat, tabir gaib sudah diangkat. Tak ada lagi yang namanya ujian. Tak ada lagi yang namanya fitnah dan ikhtibar. Tak ada lagi yang namanya ibtila. Tak ada gunanya Anda mengatakan inna muqinun, saya percaya, di saat tak ada lagi yang namanya gaib. Bahkan Allah yang paling gaib pun menampakkan dirinya di akhirat. Khusus untuk manusia-manusia yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala, semoga kita bahagian daripada mereka. Kalau demikian adanya saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, ketahuilah bahwa setiap gerak-gerik Anda di permukaan bumi ini, Anda membutuhkan Allah. Setiap kegiatan Anda apapun di permukaan bumi ini, kalau bukan Allah yang memberikan pertolongannya kepadamu, izinnya kepadamu, rahmatnya kepadamu, nikmatnya kepadamu, bantuannya kepadamu, mustahil engkau bisa mengerjakannya. Jadikan ini akidah yang sangat dalam. Kalau akidah seperti ini sudah tertanam di dalam diri kita, kita akan bisa melihat setiap benda yang ada di hadapan kita, darinya bisa mengarahkan kita kepada Allah. Karena semuanya dari Allah. Meja ini ciptaan Allah. Baju ini ciptaan Allah. Anda bisa mengenal Allah dari baju Anda sendiri. Anda bisa melihat Allah dari dinding masjid. Melihat Allah maksudnya, ini dinding masjid. Bahan bakunya Allah yang ciptakan. Allah yang memudahkan manusia untuk punya ilmu, membelahnya, kemudian memasangnya, memberikan kekuatan kepada mereka untuk melakukan pekerjaan itu. Berikan izin kepada manusia untuk beraneka ragam kegiatan sehingga dia sekarang berada pada posisi yang sekarang. Kerjasama umat Islam Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di atas ketaatan biiznillahi azza wa jal, semoga Allah menerimanya dan memberatkan timbangan amal saleh mereka yang telah berbahu-membahu membangun ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah di atas akidah yang sahihah ini. Kalau Anda bisa memandang baju Anda, Anda bisa mengingatkan Anda kepada Allah. Apalagi kalau Anda sedang memandang laut. Apalagi kalau Anda sedang memandang gunung. Apalagi kalau Anda sedang memandang aneka ragam lahan pertanian yang sangat luas di depan mata Anda. Dan Anda pasti akan bisa melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha pengasih dan penyayang yang mengatur segala-galanya. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Lihat manusia bagaimana diciptakan, Anda bisa tahu siapa pencipta Anda. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. Manusia lihatlah bagaimana makanan yang dia makan. akan mengantarkannya kepada Rabb-nya. Anna sababna al-ma'a sabba thumma syaqaqna al-ardha syaqqa fa ambatna fiha habba wa 'inaba wa qabba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihata wa abba. Semua ini Allah yang menggerakkannya, Allah yang turunkan air dari langit, Allah yang membuat bumi ini terbelah untuk tumbuhnya biji, tumbuhnya tangkai yang sangat lemah dari awal tanaman. Kalau bukan Allah yang membelahkan untuknya tanah, itu tidak akan bisa tampil ke permukaan karena terlalu lemahnya awal pohon dari biji, terlalu lembut, gak mungkin untuk menembus tanaman. Namun Allah yang membelahkan untuknya bumi agar dia bisa keluar, akhirnya menjadi sebuah batang pohon yang di dalamnya penuh dengan makanan untuk manusia sebagai rezeki dari Allah yang Maha Pengasih untuk dimakan oleh hamba-hambanya. Allah ciptakan biji-bijian, Allah ciptakan sayur-mayur, Allah ciptakan buah-buahan, di antaranya anggur, di antaranya kurma. Allah ciptakan tanaman yang sangat banyak, di situ manusia makan dan hewan-hewan ternak mereka ikut makan dari tanaman-tanaman tersebut. Orang yang tidak melihat aneka ragam tanaman yang sangat luas di depan matanya, dan sampai dia kepada titik bahwa ada pencipta bernama Allah tabaraka wa ta'ala, alangkah butanya engkau, alangkah tertutupnya hatimu. Anda kira bahwa tanaman yang sangat luas ini hasil petani? Gara-gara petani yang bercocok tanam? Kalau gara-gara petani, tak mungkin dia menunggu 4 bulan. Kalau gara-gara petani, tak mungkin dia menunggu 3 tahun untuk memetik hasil. Ketamakan manusia pasti membuat dia, kalau dia bisa berbuat, hari ini tanam, hari ini dia panen. Bila perlu panen tanpa tanam. Manusia tamak. Namun manusia tidak akan bisa berbuat kecuali apa yang Allah takdirkan untuk mereka, yang telah mengatur langit dan bumi, telah mengatur segala-galanya. Maka orang yang melihat laut dan keindahan laut dan menikmati hasil laut, lalu tidak mengenal Allah, apa namanya kalau bukan buta? Lalu tidak pernah berbicara sang pencipta, apa namanya kalau bukan bisu? Lalu tidak mau mendengar firman-firman Allah yang menceritakan bahwa Allah yang menciptakan semua itu, apa namanya kalau bukan tuli? Maka apapun yang terjadi dalam hidupmu, wahai muslim dan wahai muslimah, ingat ada Allah berperan dalam hal tersebut. Sekecil apapun, Anda tidak akan bisa mendengar suara saya sekarang ini kalau Allah tidak izinkan Anda untuk mendengarkan itu. Anda tidak bisa menggerakkan jari jemari Anda untuk menulis sekarang ini kalau Allah tidak izinkan jari jemari itu lentur seperti itu untuk menulis. Anda tidak bisa tarik nafas dan mengeluarkan nafas kembali kalau Allah tidak izinkan Anda untuk melakukan itu. Inilah dia, la haula wala quwata illa billah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, ini kanzun min kunuzil jannah, zikir ini adalah tambang dari tambang-tambangnya surga, harta mewah dari harta mewahnya surga. La haula wala quwata illa billah. Karena ini apabila difahami dengan baik dan benar, diamalkan dengan cara yang baik dan benar, selalu membimbing langkah manusia untuk menikmati kekayaan di surga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita membutuhkan Allah dengan apa yang Allah lakukan kepada kita 100%. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid, dalam surat Fatir ayat 15. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu semuanya fakir kepada Allah, butuh Allah. Seberapa persen? 100%. Kita tidak akan bisa melihat, mendengar, berbicara, berjalan, dan menggerakkan tangan kalau bukan Allah yang berikan itu kepada kita. Dan tak ada gunanya mata sehat, telinga sehat, lidah sehat, kaki dan tangan sehat kalau tidak ada jantung, tidak ada paru-paru, tidak ada ginjal, tidak ada darah. Dan semua itu Allah yang memberikannya kepada kita. Di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dia, ada di antara kita yang bisa kontrol jantungnya? Ada di antara kita yang bisa mengatur peredaran darah di tubuhnya? Ada di antara kita yang bisa mempermainkan cara kerja ginjalnya? Ada. Murni karunia Allah. Sehat mata, sehat telinga, sehat anggota badan, sehat anggota badan bagian dalam. Tak ada gunanya kalau akal tak sehat. Dan akal yang sehat Allah yang memberikannya kepada kita. Sehat semuanya, akal sehat. Tak ada gunanya kalau tak ada makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu Allah yang memberikannya kepada kita. Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun? Antum anzaltumuhu minal muzni? Am nahnul munzilun? Tidakkah mereka melihat kepada air yang mereka minum? Ayo perhatikan air yang kalian minum itu, wahai orang-orang yang berakal, wahai para intelektual, wahai para profesor. Dan yang bukan profesor. Lihat air yang Anda minum. Anda yang mendatangkannya untuk dirimu. Antum anzaltumuhu minal muzni? Kalian yang menurunkan air itu dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya untuk kalian? Masih ingin berbuat maksiat, bagaimana kalau air ini kami tahan dan kalian tak dapat air? Akhir surat Al-Mulk, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan kepada mereka, bagaimana menurut kalian gerangan apa yang akan terjadi? In asbaha ma'ukum ghawra, kalau di pagi hari semua air kering, tidak ada lagi air. Bagaimana kalau satu saat bangun manusia di pagi hari, tak ada lagi air di permukaan bumi? Allah cabut nikmat air. Hanya satu nikmat dari ribuan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari, Allah cabut satu saja bernama air. Apa yang akan terjadi? Tanyakan kepada mereka, apakah mereka masih bisa petantang petenteng dengan ilmu dan sains dan teknologinya? Bisa petantang petenteng dengan ilmu filsafatnya? Bisa petantang petenteng dengan ilmu ekonominya? Bisa petantang petenteng dengan perusahaannya yang ada cabang di seluruh provinsi Indonesia, bahkan sudah sampai keluar ke mancanegara? Bisa petantang petenteng kalau suatu pagi Allah cabut nikmat yang bernama air? Sadarlah wahai manusia, Anda lemah. Semakin Anda memiliki kekuatan, harusnya Anda semakin bersyukur Allah memberikan kepadamu kekuatan. Bukan malah sebaliknya sombong dengan kekuatan yang ada. Lalu petantang petenteng mencari lawan sebagaimana kaum 'Ad. Wa qalu man ashaddu minna quwwah? Petantang petenteng mencari yang lebih kuat daripada mereka. Anda kuat kaum 'Ad? Yakin bahwa tidak ada yang bisa lebih kuat daripada kalian? Lupa Allah sang pencipta? Allah hancurkan kalian hanya dengan angin. Angin menghancurkan kaum terkuat di permukaan bumi. Dan para ulama mengatakan tak ada kaum sekuat kaum 'Ad. Karena ketika mereka bertanya, "Man asyaddu minna quwwah?" Allah menjawab, "Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah." Tidakkah mereka melihat Allah yang telah menciptakan mereka, Allah lah yang itulah yang lebih kuat daripada mereka. Allah menjawab, yang lebih kuat dari kalian adalah aku. Kenapa? Karena memang tidak ada kaum yang lebih kuat dari mereka. Namun kaum yang petantang-petantang dengan kekuatannya itu, Allah musnahkannya pakai makhluknya yang paling halus bernama angin. Fir'aun petantang-petenteng dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya, dengan kediktatorannya, dan mengatakan, alaysa li mulku Misra, bukankah aku pemilik Mesir ini? Aku rajanya, aku penguasanya. Wa hadhil anharu tajri min tahti, ini sungai dan laut-laut Mesir ini di bawah kekuasaanku. Allah buktikan, sungai dan laut yang kau katakan di bawah kekuasaanmu, itulah yang membunuhmu. Bukan engkau penguasanya. Ada penguasanya yang bukan engkau. Bagaimana mungkin engkau menguasai air kalau air itu membunuhmu? Dia lebih kuat dari dirimu. Masuk waktu Isya. Habis kajian berarti? Atau azan dulu? Baik, kita azan dulu. Dengarkan azan dan mendengarkannya. Kita lanjutkan tausiah dan tanya jawab.
1: Ikhwati salam wa'alaikumullah, para pendengar Radio Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Maududi Abdullah El-Syafidhullah di sesi pertama pembahasan dari tema mengapa kita harus mengenal Allah, dan insyaAllah akan dilanjutkan di sesi kedua setelah sholat isya. Berikut kita akan simak kumandang azan sholat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري.
5: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: موجة
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah sesi kedua disampaikan oleh Ustaz Maududi Abdullah Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari tema Mengapa Kita Butuh Allah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
4: Sehat mata, sehat telinga, sehat anggota tubuh bagian dalam, akal pun sehat, makanan dan minuman lengkap, rasanya tidak akan bisa dinikmati kalau Allah tidak kasih anugerah tidur. Semoga Allah tidak pernah cabut nikmat tidur dari diri kita. Dan siapapun di antara kita yang pernah bertemu dengan orang yang Allah cabut daripadanya nikmat tidur, pasti dia tahu. Alangkah susahnya hidup, alangkah lemasnya hidup, alangkah tidak bertenaganya hidup, alangkah tak ada gunanya harta, alangkah tak ada gunanya apapun yang dia miliki, karena dia hidup sangat lemas, selemas-lemasnya, hanya karena nikmat tidur tidak Allah berikan kepadanya. Karena tidur adalah istirahat tubuh manusia. وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا. Dan manusia tidur hanya dengan anugerah Allah. Oleh karena itu, setiap kita harus sadar, setiap kita tidur, kita sedang dianugerahi Allah nikmat bernama tidur. Oleh karena itu, ketika bangun, yang kita ucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan saya setelah sebelumnya menidurkan saya. Ia yang menidurkan dirimu dan ia yang membangunkan dirimu. Engkau tidak bisa tidur, saudaraku. Tidur itu bukan kemampuanmu. Engkau tidak bisa tidur. Manusia tidak bisa tidur. Tidak punya kemampuan tidur. Anda bisa berjalan. Anda punya kemampuan berjalan. Anda bisa melihat. Anda punya kemampuan melihat. Anda bisa berlari. Anda punya kemampuan berlari, Allah berikan kepada kepadamu kemampuan berlari. Anda bisa duduk, Anda bisa berdiri, Anda bisa mengangkat barang, Anda bisa mengangkat barbel. Karena Allah berikan kekuatan itu kepadamu, namun Anda tidak bisa tidur. Tidur itu murni anugerah Allah. Yang Anda mampu hanyalah rebahkan badan, pejamkan mata. Menanti anugerah Allah datang bernama tidur. Kalau Allah ingin cabut, berarti Allah tidak anugerahkan kepadamu tidur. Ana bertemu beberapa orang yang tidak bisa tidur. Dan betul-betul hidupnya itu super letih, super lemas. Dapat semuanya, mata, telinga, anggota badan, akal sehat, makanan, minuman lengkap, tidur pun lengkap, tak ada gunanya kalau tidak diturunkan Al-Quran dan diutusnya Rasul. Tak ada guna semua itu. Kalau tidak ada diturunkan Allah petunjuk kepada kita, harus diapakan tubuh ini, harus diapakan nikmat ini, harus digunakan dalam bentuk apa rangkaian anugerah Allah ini. Apa yang harus dikerjakan dengannya, apa yang harus ditinggalkan dengannya. Kalau Allah tidak turunkan Al-Quran, kalau Allah tidak utus Rasul, kita sesat. Maka manusia-manusia yang tidak mau beriman kepada Allah, manusia-manusia yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, alangkah bodohnya mereka. Dan mereka akan mengaku bodoh di saat tabir gaib diangkat oleh Allah. Namun sekarang ini mereka mungkin petantang-petenteng dengan ilmu, petantang-petenteng dengan teknologi, petantang-petenteng dengan kekuatan mereka, yang itu Allah juga yang beri. Namun sengaja Allah menguatkan mereka untuk teguran bagi yang beriman meninggalkan agamanya. Untuk teguran bagi yang percaya kepada Allah dan Rasulnya namun meninggalkan syariat. Rame-rame, berjamaah, berbondong-bondong meninggalkan syariat Allah dan tidak peduli dengan syariat Allah. Dan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak meninggal dan meninggalkan syariat, Allah uji mereka dengan menguatkan musuhnya. Allah berikan kepada mereka bencana dengan menguatkan musuhnya. Apa yang membuat musuh Islam sekarang kuat? Karena kalian lemah, wahai umat Islam. Berpegang teguh dengan agamanya. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah yang telah Allah turunkan kepada kalian melalui Rasul tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian berpegang teguh, mereka tidak akan bisa memiliki kekuatan apapun. Wa antumul ahlauna in kuntum mukminin. Kalian yang paling tinggi, wahai muslimin. Kalian yang paling tinggi, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitabullah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada surga dan neraka. Semua konsep hidup kalian yang tertinggi, andai kalian mau mengamalkannya sebagai orang yang beriman. Tapi kalau kalian tidak mau mengamalkannya, kalian gak bisa tinggi. Yang tinggi orang lain. Musuh-musuh Islam menjadi kuat karena mereka meninggalkan akidah mereka dan mencoba mengamalkan sebahagian yang ada dalam agama Islam. Dan umat Islam menjadi lemah karena mereka ramai-ramai meninggalkan agamanya, meniru musuhnya. Tasyabbuh kepada musuhnya. Tidak ada gunanya mata sehat, telinga sehat, kaki dan tangan sehat, jantung sehat, akal sehat, makanan lengkap, anak dan keturunan ada, Al-Quran sudah diturunkan, Nabi sudah diutus, kalau Allah tidak kasih hidayah untuk mengikutinya. Ya ibadi, kullukum dalun. Semua kalian adalah orang yang sesat. Akal yang Allah berikan kepada kalian tak akan mampu menggapai hidayah. Ilmu yang Allah berikan kepada kalian tak akan bisa sampai mengantarkan kalian kepada hidayah. Semua kalian sesat. Illa man hadaitu, yang tidak sesat hanya orang-orang yang kuberikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah kepada aku. Niscaya aku akan memberi hidayah kepada kalian. Nabi pun tak bisa memberikan hidayah kepada kalian. Rasul pun tak bisa memberikan hidayah kepada kalian. Satu-satunya pemberi hidayah kepada kalian adalah Allah Ar-Rahman. Fastahduni. Minta hidayah kepada aku. Berdoalah kepada aku minta hidayah. Agar aku berikan kepada kalian hidayah di dunia dan di akhirat. Lihat saudaraku, bagaimana hidup kita ini A sampai Z butuh Allah. Wajarkah? Dengan ketergantungan yang sangat hebat seperti itu, lalu kita memusuhi Allah? Lalu kita tidak peduli kepada perintah-perintah Allah? Lalu tak, lisan ini tidak memuji Allah? Kaki ini tidak dilangkahkan ke rumah Allah? Tidak mau ikut aturan Allah dalam soal harta, bagaimana transaksi yang benar. Di mana letak kewajarannya? Di saat hidupmu 100% fuqara ilallah, fakir, butuh Allah. Dan Anda akan merasakan pedihnya tak mau mengikuti perintah Allah ketika tabir gaib diangkat. Ketika tabir gaib diangkat, Anda akan merasakan alangkah celakanya dirimu yang tidak mau ikut dan tidak mau patuh kepada perintah dan larangan Allah. Kenapa semua manusia pada hari kiamat di padang mahsyar tak peduli kepada dirinya yang sedang tidak berpakaian dan tidak peduli kepada orang yang tidak yang sedang tidak berpakaian semuanya di hadapannya, enggak peduli kepada semua itu karena dia sedang takut memikirkan dosanya. Karena dia sedang dihinggapi ketakutan tingkat tinggi di saat Allah mengingatkan di dalam memorinya seluruh dosa yang pernah dia kerjakan di permukaan bumi, alangkah besar menggunungnya dosa itu. Dan dia belum tahu diampuni atau tidak. Dan dia belum diberitahu akankah Allah yang Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun, Penerima Taubat, menerima permintaan taubatnya. Memang dia pernah bertaubat di dunia. Memang dia pernah bersujud minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun di titik itu, di saat itu, hari berhisab belum tiba. Dan dia diingatkan seluruh dosa-dosanya. Dan dia belum tahu diampuni atau tidak. Maka semua manusia tak peduli badannya yang tidak berbaju. Dan semua manusia di depannya yang tidak berbaju. Kalau Anda pernah bertemu dengan orang yang saking takutnya, tak peduli di badannya itu tak berpakaian, maka itu gambaran yang bisa Anda lihat tentang keadaan akhirat dan akhirat lebih dahsyat. Kalau ada orang yang lari terbirit-birit, saking takutnya, dan dia sedang tidak berpakaian, dan dia tidak sadar dia tidak sedang berpakaian, itu sebagai gambaran bahwa seperti itu keadaan setiap kita, setiap manusia di padang mahsyar. Apa yang terjadi? Sedang ketakutan karena pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah. Apatah lagi ketika neraka didatangkan. Apatah lagi ketika surga telah didekatkan. Itu dia surga. Bisakah saya masuk ke dalamnya dengan amalan saya? Tapi belum tahu diterima. Itu dia neraka yang siap untuk menghanguskan dan menghancurkan saya kalau tidak dapat maaf Allah Ta'ala. Maka keadaan semakin mencekam. Sampai kepada detik di mana seorang muslim, seorang muslimah menghadap Allah dan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disampaikan kepadanya dosa dan kesalahannya, diakui itu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan berapa banyaknya dosa yang harus kita akui di hadapan Allah kelak. Dan seorang muslim dan mukmin dan muslimah dan mukminah merasa dirinya hancur karena terlalu banyak berbuat dosa, datanglah rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa dengan mengatakan, fa inni qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dulu dosa-dosamu itu kamu kerjakan di dunia, aku yang tutupi. Aku yang tutupi. Bukan karena kalian pandai bersembunyi dengan dosa kalian. Anda sedang berbuat maksiat. Allah sayangi dirimu dengan Allah tutup maksiat itu. Orang lain gak tahu loh. Aku yang tutup. Aku yang menutupnya untuk kalian. Allah yang memberikan segala-galanya. Lalu kita berbuat dosa. Allah tutup dosa kita itu agar Allah memuliakan kita di tengah manusia. Apalagi yang kurang? Wahai orang-orang yang tidak mau kembali kepada Allah, apalagi yang kurang? Bersalah apa Allah kepadamu? Qad satartu halaka fid dunya. Aku tutup itu. Aku sembunyikan itu dari pengetahuan manusia di dunia untukmu. Wa ana aghfiruha laka al-yawm. Hari ini aku ampuni untukmu. Baru ketika kalimat dari Allah itu didengar oleh seorang muslim. Semoga kita salah satu di antaranya. Kecemasan dan ketakutan itu hilang. Berganti dengan kegembiraan dapat ampunan ilahi. Allah yang telah kita berbuat maksiat kepadanya dengan gunungan-gunungan dosa, memberikan ampunannya yang luar biasa. Karena dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim, dia Al-Ghafur, dia Al-Afu, dia Al-Ghafar, dia At-Tawwab. Ampunannya tiada tara, maafnya tiada tara untukmu. Saudaraku, Ayo kita kembali kepada Allah. Ayo kita bermuamalah dengan Allah. Ayo kita lihat Allah dalam setiap gerak-gerik kita. Ayo kita lihat Allah dalam setiap aktivitas kita. Tanpa Allah kita gak bisa apa-apa loh. Tak ada nikmat yang kita rasakan kecuali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak ada oksigen yang kita bisa hidup kecuali oksigen yang Allah berikan kepada kita. Tak ada makanan yang kita makan kecuali makanan yang Allah tumbuhkan dan Allah ciptakan untuk kita. Dan tak ada air yang kita minum kecuali air yang Allah turunkan untuk kita. Mari memuja dan memuji Allah. Mari mendekat kepada-Nya. Memohon ampunan yang serius atas dosa dan kesalahan. Mari mengarah kepada-Nya, bukan membelakanginya. Mari berjalan mendekat kepada-Nya, bukan justru lari darinya. Tak ada cara lari dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Karena tidak akan ada yang bisa melindungi Anda dari murka-Nya kecuali rahmat dan ampunan-Nya. Semoga apa yang bisa kita sampaikan, walaupun itu sebenarnya sudah sering antum dengar, sudah berulang-ulang para ustadz menyampaikannya, walakin inna dzikra tanfa'ul mu'minin, peringatan itu selalu bermanfaat kalau dibacakan kepada orang-orang yang beriman. Ana yakin dan percaya apa yang ana sampaikan itu semua itu sudah tahu. Namun kehebatan agama Allah tak pernah bosan apabila diulang dan diulang. Tak pernah bosan apabila diingatkan lagi dan diingatkan lagi. Kenapa? Karena memang kita salah lagi dan salah lagi. Karena kita lalai lagi dan lalai lagi. Kita lari lagi dan lari lagi. Kita menjauh lagi dan menjauh lagi. Karena itu ketika diingatkan untuk datang kembali, kembali dan kembali, tidak pernah bosan karena kondisi kita seperti itu. Kita membutuhkan tazkir yang diulang-ulang. Kita membutuhkan nasihat yang diulang-ulang. Dan itu untuk kita semua, termasuk yang sedang berbicara. Karena kita memiliki nafsu yang menarik kita kepada kemaksiatan. Dan ada syaitan di sana dan bala tentaranya yang mengajak ke arah itu. Dan maksiat yang diajak oleh syaitan itu lebih kita sukai daripada ketaatan. Akan tetapi apabila kita selalu membaca Al-Quran dan melihat bagaimana Allah berbicara tentang diri-Nya, dan kita selalu mentadaburi Al-Quran dan melihat bagaimana akan terjadi nanti di hari akhirat, maka inilah akidah dan keimanan yang mampu mengokohkan kita di atas petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka mintalah kepada-Nya hidayah, mintalah kepada-Nya tathwid, mintalah kepada-Nya agar Ia arahkan hati kita selalu kepada ketaatan. Dan Ia jauhkan kita daripada pelaku dosa dan maksiat. Dan tempat-tempat maksiat. Amin. Ya Rabbal Alamin.

bagaimana tentang orang yang menanyakan eksistensi Allah ketika dia mengalami banyak ujian dan mengalami kefuturan. Berbicara tentang Allah seperti majelis ini akan membangkitkan semangat mendekat kepada Allah. Orang yang sedang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berhusnudzonlah karena Allah sayang, bukan karena Allah murka. Allah kalau sudah sayang kepada suatu kaum, memberikan ujian kepada kaum itu. Kenapa Anda suuzan kepada Allah? Ketika Allah memberikan ujian kepadamu, lalu engkau tidak pandai berhusnudzon, Allah memberikan ujian itu karena Ia sayang kepadamu. Orang yang paling Ia cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelahnya Nabi Ibrahim. Kemudian ada tiga lagi yang terbaik, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Isa. Lihat apa yang Allah lakukan kepada mereka. Bukan karena benci, justru karena sayang. Lihat Ashabul Ukhdud. Bukan karena benci, justru karena sayang. Lihat apa yang terjadi pada Asia, istri Fir'aun. Bukan karena Allah benci, justru karena sayang. Lalu ada apa dengan dirimu? Tidak pandai berhusnuzan kepada Rabbmu. Anda hanya tahu apa yang Anda mau. Berhentilah dari egois itu. Apalagi egoisnya kepada Allah Ta'ala. Saya maunya begini, Allah tidak memberikannya, berarti Allah enggak sayang kepada aku. Belum tahu. Justru karena Allah sayang kepadamu, Allah tidak berikan itu kepadamu. Ia tahu kalau Ia berikan itu kepadamu, engkau jauh darinya. Maka kembalilah kepada Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah.

0: apa hukumnya berzanji, tahlilan dan yasinan, memainkan alat musik seperti band, memainkan gambus dan kecapi, tarian japin laki-laki dan perempuan, pantun dan syair. Acara tersebut semuanya dilakukan di saat pindah ke rumah baru, dalam acara pernikahan. Dengan rajin-rajin duduk di majelis seperti ini, dengan para ustaz yang saling berganti memberikan kepada antum tausiah, antum pasti akan tahu. Tanpa ana harus jawab semua pertanyaan yang sangat panjang ini. Yakinlah, sabar untuk menimba ilmu, sabar untuk mendengarkan kajian, lalu kalau ustaz mengarahkan kepada buku tertentu, usahakan cari bukunya baca, perlahan tapi pasti anda akan tahu, ini apakah ini halal, ini haram, ini harus dilakukan, ini harus dijauhi, ini hukumnya bagaimana, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan apa yang antum tanyakan tadi, ada yang boleh tapi sedikit, yang tidak bolehnya lebih banyak. Akan tetapi, duduk bersabar di majelis ilmu akan membawa anda kepada ilmu. Dan dengarkan dari ustadznya dengan tujuan mencari agama yang hak. Mana yang datang dari Allah, mana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan ikatkan kepada kata ustadznya. Jangan. Itu enggak boleh karena ustadz saya mengatakan enggak boleh. Jangan. Ustadz itu enggak boleh mengatakan tidak boleh kalau dia tidak mengetahui dari Al-Quran dan hadis bahwa itu tidak boleh. Maka cari Al-Quran dan hadisnya dari lisan ustadznya. Dan ketika berhujah dengan manusia, jangan pakai ustadznya. Karena ustadz tidak hujah. Hujah itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan sunnah itulah hujah. Ustadznya tidak hujah. Imam Syafi'i tidak hujah. Imam Malik tidak hujah. Imam Ahmad tidak hujah. Saking tidak hujahnya Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Malik punya mazhab sendiri. Saking tidak hujahnya Imam Malik, muridnya Imam Syafi'i punya mazhab sendiri. Saking tidak hujahnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad muridnya punya mazhab sendiri. Kalau mereka adalah hujah, enggak boleh selain mereka. Dan ada ulama-ulama besar, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Dari mereka, para ulama, para imam mazhab itu, belajar ilmu agama. Dan lagi ulama-ulama di atasnya, ahli ilmu dari kalangan tabi'in. Dan tabi'in belajarnya kepada para sahabat, dan para sahabat belajarnya kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Jangan biasakan sampai kepada ustaz. Saya sudah bertanya kepada ustaz, ustaz mengatakan tidak boleh, sudah selesai. Bukan begitu beragama. Kata ustaz belum agama, sampai ustaz itu mendatangkan ayatnya, mendatangkan hadisnya, lalu anda kemudian mengatakan, saya sudah bertanya kepada ustaz, ini tidak boleh karena ayatnya begini, ini tidak boleh karena hadisnya begini. Itu yang benar. Anda menyatakan suatu tidak boleh karena ada ayatnya, ada hadisnya. Soal nyanyian tidak boleh karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an soal nyanyian, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Dalam surat Luqman, sebahagian manusia menukar, mengganti, bertransaksi, menjual lahwal hadis, yaitu nyanyian, liyudilla an sabilillah, agar mereka menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu. Dan di zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bukan tidak ada nyanyian, bukan tidak ada alat musik, ada nyanyian, ada alat musik, ada wanita yang berjoget, ada khamar di sekitar situ, ada makanan di sekitar situ dan minuman. Hanya beda tempat dan alat. Di zaman kita sekarang, hal yang sama seperti itu dulu ada. Dan itu tidak dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul tidak melakukan itu sebelum menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasan tentang nama Allah Al-Wafa. Enggak tahu ana ada nama Allah Al-Wafa. Tapi Al-Wafi ada. Al-Wafi artinya yang memberikan, menunaikan. memberikan kepada kita janji-janjinya, memberikan kepada kita apa yang kita minta dan ia menjanjikan itu kepada kita, menunaikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, mencurahkan kepada kita aneka ragam yang ia curahkan daripada nikmat-nikmat yang sangat banyak. Satu pertanyaan terakhir, anak mohon maaf enggak bisa menjawab, karena membacanya juga enggak bisa. Terlalu halus, terlalu kecil pakai pensil. Dan anak sekarang sudah hampir mencapai 50 tahun, jadi mohon maaf enggak bisa jawab, karena enggak bisa baca. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saudara-saudariku muslimin dan muslimat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala yang menyatukan jasmani kita di masjid ini, kelak menyatukannya di rumah surga Allah tabaraka wa ta'ala, darul karamah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwati Islamazakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Mauludi Abdullah Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari tema Mengapa Kita Butuh Allah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 20 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan kembali jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Ahmad Al-Mansari di Surat Al-Mu'minun beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: من القرآن.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم.
4: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
5: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya yang Maha Tinggi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Al-Qur'an.

0: semua.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Qad

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu, kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rabb bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka, umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu, rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya, suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak. Sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu

atau kamu meminta upah kepada mereka, maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudhuratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka. Maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati, amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Rob yang berhak disembah selain Dia, Rob yang mempunyai arsy yang mulia.

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabbnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat. Dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
2: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
1: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
3: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
1: Kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: kematian.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi immateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

هو الذي يسيركم في البر والبحر

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون.

به وربك أعلم بالمفسدين.

كذلك نطبع على قلوب المعتدين.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabade. Ikhwati Islam, jazakumullah sahabat Roja. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini. Dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan, tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat melengkapi perjumpaan kita. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Al-Qaulul Farid wa Fa'id. Maksud kami kitab Qaulul Farid Fawaid ala Kitabut Tauhid dengan tema jenis kesyirikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Satu hadis yang berkaitan tentang bahayanya perbuatan syirik, termasuk syirik kecil, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Fasu'ila anhu faqal ar-riya. Yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Beliau menjawab, ar-riya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, akhrajahu Ahmad bi isnadin hasanin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, anna yasir riya syirkun asghar. Amma kathiruhu fahuwa syirkun akbar. Kama qala Imam Ibn Qayyim rahimahullah, law kana yura'i fi kulli amalin yaqumu bihi falam yabqa lahu amalun yuthabu alaih. Hadis ini menjelaskan riya yang sedikit termasuk syirik kecil. Sekali-sekali terjerumus ke dalam riya, itu syirik kecil. Adapun kalau terus-terusan berbuat riya, itu bisa masuk syirik akbar. Kata Imam Ibnu Qayyim, seandainya seseorang dalam setiap amal yang dilakukannya selalu riya, maka tak tersisa pahala dari amalnya sedikit pun, itu masuk ke dalam syirik akbar. Kedua, anna syirka aqsam, minhu ma huwa asghar wa minhu ma huwa akbar. Pelajaran kedua adalah hadis ini menerangkan syirik itu dibagi dua. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Apa kriterianya? Syirik kecil itu syirik yang menyebabkan pelakunya tidak keluar dari Islam. Dia tetap Muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar, dia tidak murtad. Contohnya riya, sum'ah, ujub, takabur. Pergi ke dukun tapi dengan rincian. Seperti meramal, percaya kepada ramalan. Itu termasuk syirik kecil. Adapun syirik besar adalah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Keluar dia dari Islam murtad, seperti menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla, berkorban untuk selain Allah, dan seterusnya. Sebagian ulama ada yang menyatakan dibagi tiga, syirik besar, syirik kecil, dan syirik khafi. Tapi syirik khafi, khafi itu tersembunyi, samar. Itu oleh para ulama dikategorikan masuk syirik kecil. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis, para sahabat sedang diskusi tentang Dajjal. Tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar. Para sahabat takut terhadap fitnah Dajjal. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih aku takutkan akan menimpa kalian dibanding fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu dahsyat. Tapi ada yang lebih Nabi takutkan dibanding fitnah Dajjal. Mau enggak aku kasih tahu? Kata para sahabat, bala, ya mau. Beliau menjawab, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu ayyakumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Syirik khafi itu ada seseorang sholat, sholatnya lalu diperbagus, dilamakan, ekspresinya dikhusyuk-khusyukkan, hanya karena dia menyadari ada yang melihat sholatnya. Itu syirik khafi, dan itu lebih ditakuti. Karena apa? Orang beriman yang soleh pun sangat mungkin terjerumus ke dalam syirik khafi ini. Yaitu riya. Tahu kan tentang satu hadis yang menjelaskan tiga orang hebat dengan tiga amalan hebat, tiga-tiganya masuk neraka, bahkan menjadi penyebab api neraka pertama kali dinyalakan. Pertama orang yang jihad sampai mati syahid. Kedua ulama, kerjaannya belajar, mengajar, baca Quran, belajar, mengajar, baca Quran. Nggak ada aktivitas lain. Ketiga, hartawan tapi dermawan, menolong, membantu, dan seterusnya. Tiga-tiganya masuk neraka karena apa? Riya dengan amalnya. Kalau orang-orang soleh ini. Adapun dengan Dajjal, orang soleh mungkin dia bisa menghindari. Tapi dengan syirik khafi ini, ulama pun bisa terkena. Inilah yang kedua. Pelajaran ketiga. Annal amala idza khalatahu riya ibtida'an fa inna hadzal amal batil. Hadis ini menerangkan bahwa amal yang sejak awal dicampuri riya dari awal diniatkan memang ingin dipuji. Sholat, saum, infak, sedekah, dari awal sudah diniatkan ingin pujian, maka amalnya batil, ditolak. Sebagaimana hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma ya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah, aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, saingan, tandingan. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi dia menyekutukan aku dalam hal niat. 90% untuk Allah, 10% untuk dipuji manusia umpamanya. Diduakan Allah dalam hal niat, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syirik yang tidak akan diterima. Kalau dari awal memang diniatkan untuk riya. Adapun kalau dari awal ikhlas niatnya, di tengah-tengah muncul riya, bagaimana hukumnya? Tergantung sikap orang itu gimana. Kalau begitu muncul riya, riya itu munculnya dadakan, bisikan setan. Tuh mumpung ada orang, perbagus sholatmu. Umpah kita masuk masjid kosong, lalu kita sholat tahiyatul masjid, di rakaat kedua ada orang masuk. Muncul riya, mumpung ada orang. Siapa tuh dia memvideokan sholat saya, lalu diupload umpamanya, lalu diperbagus, dilamakan. Muncul itu riaknya di tengah-tengah. Maka kalau orang itu langsung sadar bahwa ini bisikan setan, lalu ditepis, lalu diperangi kembali kepada niat semula, maka dia berpahala, sholatnya sah, sholatnya bagus, tidak batil, dan dapat pahala. Tapi ketika ada orang masuk, ah ini mumpung ada orang, siapa tahu sholat saya di video, akhirnya diikuti riaknya, maka rusak sholatnya. Jadi demikianlah rincian dari munculnya riya. Kalau sejak awal riya, batal sudah. Batil itu amalan. Tapi kalau di tengah-tengah muncul, lalu ditepis, maka dia ibadahnya dipahalai. Kalau terus diikuti, rusaklah ibadah tersebut. Itu yang ketiga. Keempat. Anna 'alal muslim ay yattaqiya syirka wa 'azzama ma yatahassana bihi minasy syirki ay yad'u Allah ay yujnibahu syirka kama da'a Ibrahim alaihi salatu wassalam. Keempat, wajib bagi setiap muslim menjaga diri dari syirik. Dan cara atau benteng yang paling agung adalah berdoa agar Allah menjauhkan kita dari syirik. Sebagaimana doa Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak turunanku dari penyembahan terhadap berhala. Itu Nabi Ibrahim berdoa, apalagi kita. Karena itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita. Hafalkan doa ini, lalu baca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka biqaulin yudhibu sigharahu wa kibarahu. Mau enggak aku ajarkan kepada kalian doa yang bisa menghilangkan syirik kecil ataupun syirik besar? Qultu bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Qal, Nabi lalu mengajarkan doa, hafalkan doa ini. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka liman la a'lam. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku A'udzu bika, aku berlindung kepada engkau. An usyrika bika, berlindung dari menyekutukanmu. Wa ana a'lamu, padahal saya tahu bahwa itu syirik. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampunan kepada engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak sadari, tidak aku ketahui. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la dalam kitab musnadnya, dan hadis ini derajatnya sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Para sahabat zaman baheula sangat amat bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri dari keburukan. Pelajaran yang kelima dari hadis ini adalah khaufun Nabi alaihi salatu wasallam ala ummah, wa hadha yadullu ala hirsihi. Wa fil muqabil hirsus sahabah ala ma'rifati turuqi syar liyajtanibuh. Kama harasu ala ma'rifati turuqul khair liya'malu bihi. Hadis ini menerangkan kekhawatiran Nabi atas umatnya. Khawatir umatnya itu terjerumus dalam syirik, walaupun syirik khafi. Dan ini menunjukkan kesungguh-sungguhan beliau menginginkan kebaikan atas umatnya. Allah menyatakan, qad ja'akum rasulun anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini azizun alaihi ma'anittum, sangat berat penderitaan yang beliau rasakan melihat penderitaan kalian. Kalau umatnya menderita, beliau lebih menderita, lebih sedih dengan umat yang tertimpa musibah umpamanya. Harisun alaikum, sangat bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin beliau ra'uf dan rahim, pengasih, penyantun, penyayang. Di sisi lain, hadis ini pun menjelaskan kesungguh-sungguhan para sahabat untuk mengetahui perkara-perkara buruk untuk dijauhi. Sebagaimana mereka pun bersungguh-sungguh ingin mengetahui perkara-perkara baik untuk diamalkan. Makanya ketika Nabi SAW menyatakan, mau gak aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang aku lebih takutkan dari fitnah Dajjal, para sahabat langsung mau, saking ingin tahunya keburukan yang dahsyat tadi untuk dijauhi. Hudzaifah al-Yamani menyatakan, kanan nas yas'aluna rasul sersam anil khair, wa kuntu as'aluhu anishar makhafatan ayyudrikani. Kata Hudzaifah, orang-orang sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Aku mah sering bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena khawatir aku terjerumus ke dalam keburukan tersebut, ya. Inilah hadis tentang kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sangat khawatir orang umatnya terjerumus ke dalam perbuatan syirik? Karena beliau dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa orang yang mati dan dia berdoa kepada tandingan lain selain Allah, sesembahan lain selain Allah, berdoa, dia akan masuk neraka, mati dalam keadaan syirik. Ini yang beliau khawatirkan. Dari hadis ini ada beberapa faedah, beberapa pelajaran. Pertama, anna kalimatan nid waqa'at fi siyati syart, fi siyati syart wan nakirah. Fi siyati syarat ta'ummu. Faman ja'ala lillahi niddan mahma kana hadha nid min ar-raf'ah wal 'ulu fa inna masirahu ila an-nar. Kata-kata nid atau tandingan, man mata huwa wa yad'u min dunillahi niddan, niddan ini tandingan. Kata nidda atau tandingan berada dalam konteks kalimat yang mengandung syarat. Syarat itu man, huruf syartiyah, man mata, dan seterusnya. Maka kata-kata nid dalam konteks syarat terus dalam bentuk nakirah, niddan. Nakirah itu ditandai dengan tanwin. Dia nakirah dalam konteks syarat. Maka maknanya umum. Siapa saja orang yang menjadikan tandingan bagi Allah, siapapun atau apapun bentuk tandingan ini, baik itu makhluk mati, seperti batu, seperti patung, seperti kuburan, atau makhluk yang hidup seperti malaikat, para nabi, orang-orang soleh, pokoknya minta doa kepada mereka, berdoa kepada mereka, bukan minta doa ya. Kalau minta doa kepada yang hidup boleh, tolong doakan saya boleh, tapi berdoa kepada makhluk sehebat apapun makhluk itu, umpamanya malaikat, makhluk yang hebat luar biasa. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, tempat kembalinya ke dalam neraka. Ini yang pertama. Kedua, anna kalimata yad'u min dunillah tashtamilu ala naw'an du'a, du'aul ibadah wa du'aul mas'alah. Kata-kata siapa yang berdoa kepada selain Allah. Doa yang dimaksud dua jenis doa. Kita sudah jelaskan dua doa itu ada dua macam. Pertama doa masalah. Kedua doa ibadah. Apa bedanya? Doa masalah doa yang berisi permintaan lisan, berdoanya dengan lisan. Ya Allah beri saya rizki, ya Allah beri saya kesehatan, ya Allah beri saya jodoh. Itu doa masalah. Doa dengan bahasa lisan. Kedua, doa ibadah. Doa dalam bentuk melakukan ibadah. Apapun ibadahnya. Walaupun ibadahnya tidak meminta dengan lisan kepada Allah. Contohnya apa? Contohnya saum. Saum itu hanya nahan lapar, haus, syahwat gitu. Menahan diri dari semua yang Allah haramkan. Selama saum, diisuk jedur, nanti ke sore jeder. Dari pagi sampai sore, dari subuh sampai maghrib, kita umpamanya tidak berdoa apapun. Tidak minta pahala, tidak minta ampunan, tidak minta surga, tidak minta diselamatkan dari api neraka selama saumnya enggak. Tapi saumnya itu sendiri sudah berupa permintaan kepada Allah. Maka saum itu disebut doa dengan bahasa tubuh. Apa yang diminta dengan saum? Meminta semua yang Allah janjikan bagi orang yang saum. Allah menjanjikan pahala, Allah menjanjikan ampunan, Allah menjanjikan dijauhkan dari api neraka. Allah menjanjikan surga. Nah, dengan saum kita meminta semua itu. Itu disebut dengan doa ibadah. Kita hadir di sini untuk ngaji, duduk. Kita enggak berdoa apapun secara lisan kepada Allah, tapi kehadiran kita di sini merupakan doa dengan bahasa tubuh. Hadirnya kita ini disebut doa ibadah. Berdoa kepada dalam bentuk melakukan ibadah. Bentuk ibadahnya talabul ilmi. Apa yang kita minta? Meminta semua yang Allah janjikan untuk orang yang ngaji. Allah menjanjikan pahala, ampunan, menjanjikan rahmat, menjanjikan sakinah, ada kumpulan malaikat, dan seterusnya. Itu yang kita minta. Itu disebut doa ibadah. Nah, hadis ini siapa yang berdoa kepada selain Allah, kepada tandingan, maka ini mencakup dua jenis doa, ibadah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Dua-duanya terancam dengan ancaman neraka. Inilah pelajaran kedua. Ketiga dari hadis ini, annata'iba minasyirki qabla ayyaf ja'ahul maut taubatuhu sahihah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam alaqa dukhulan nar bi mautihi ala syirki. Qala man mata. Wa yadullu lidzalik qauluhu ta'ala wal ladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shaliha ila akhiril ayah. Hadis ini pun menjelaskan orang yang tobat dari syirik sebelum mati, tobatnya sah, diterima dan menghapus dosa syiriknya. Karena Nabi mengaitkan masuknya ke dalam neraka orang yang syirik, kalau syiriknya kebawa mati. Nabi menyatakan, man mata, siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada selain Allah. Karena itu kalau umpamanya sebelum mati tobat, maka diterima tobatnya, dihapus dosa-dosanya. Dikuatkan dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat mulai 68 sampai ayat yang ke-70. Allah menyatakan tentang ciri-ciri ibadur rahman. Salah satu cirinya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang ibadur rahman, orang yang tidak berdoa kepada ilah lain selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Memang ada alasan yang benar untuk membunuh, ada. Contohnya algojo, membunuh orang yang memang harus dihukum mati. Itu alasannya benar. Hakim menjatuhkan vonis bunuh dia. Setelah mempertimbangkan kasusnya, alasannya dan seterusnya, itu ada alasan yang benar. Demikian juga umpamanya ada bughat, pemberontak kepada pemerintahan Islam yang sah, perangi. Walaupun mereka muslim, perangi, dibunuh, ya iyalah dibunuh. Dan itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib kepada kalangan Khawarij, kepada kalangan Syiah yang muncul pada zamannya, dibunuh. Itu ada alasan yang hak. Wala yaznun, dan mereka pun tidak berzina. Nah, lalu di ayat yang sebenarnya, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha, kecuali orang yang tobat, beriman, beramal soleh, termasuk dari syirik tadi. Fa ulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat, merekalah orang-orang yang semua dosa mereka Allah ganti dengan pahala, dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Ampun dan Maha Penyayang. Jadi kalau tobat, syirik pun diampuni. Juga dijelaskan dalam An-Nisa ayat 17, innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Hanyalah tobat yang diterima oleh Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan keburukan karena kebodohan, lalu bertobat segera setelah itu. Maka Allah menyatakan, فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Mereka lah orang-orang yang tobatnya diterima oleh Allah, dan Allah maha tahu dan maha hakim. Inilah tiga faedah yang kita ambil dari hadis tadi. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar." Siapa orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dia akan masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia akan masuk neraka. Berjumpa dengan Allah dalam keadaan musyrik, neraka. Tapi siapa orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak musyrik, dia akan masuk surga. Ini selaras dengan hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Suatu saat Mu'adz itu dibonceng oleh Nabi di atas seekor unta. Lalu Nabi bertanya, "Ya Mu'adz, atadruna ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibad 'alallah?" Wahai Mu'adz, tahu enggak kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah? Hak Allah atas hamba berarti kewajiban hamba terhadap Allah. Hak hamba terhadap Allah berarti kewajiban Allah terhadap hamba tersebut. Masa Allah wajib? Iya. Siapa yang mewajibkannya? Allah sendiri dalam banyak ayat atau hadis disebutkan Allah mewajibkan banyak hal untuk dirinya sendiri. Kataballahu ana wa rasuli, tuh Allah telah mewajibkan untuk dirinya. Kataballahu ala nafsihi rahmah, Allah mewajibkan untuk dirinya untuk bersikap rahmat, menyayangi makhluknya. Salasatun yajibu 'alallahi aunuhum. Ada tiga golongan, kata Nabi, wajib bagi Allah untuk menolong mereka. Yajibu 'alaihim. Yajibu 'alaihi aunuhum. Wajib bagi Allah untuk menolongnya. Jadi hamba punya kewajiban kepada Allah, dan kewajiban hamba itu hak Allah atas hambanya. Sebaliknya, hamba punya hak atas Allah, dan hak hamba terhadap Allah, kewajiban Allah kepada hamba. Kata Nabi kepada Mu'adz, tahu enggak apa hak Allah atas hamba, apa hak hamba atas Allah? Kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi SAW menyatakan, haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah atas hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hamba itu wajib beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tauhid, tidak boleh syirik. Itu kewajiban hamba kepada Allah, dan itu hak Allah atas hamba. Lalu beliau menyatakan, wa haqqul 'ibad 'alallah. Hak hamba terhadap Allah, alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Makanya disebutkan di sini, man laqiyallaha la yusyriku bi syai'a dakhala jannah. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dia masuk ke dalam surga. Ketika mendengar ini, senang bingit itu Mu'adz. Asal tidak musyrik, gak akan diazab. Lalu beliau menyatakan, afala ubasyirun nas, boleh gak aku beritahukan berita gembira ini kepada manusia? Karena ini berita gembira, asal tidak musyrik, tidak diazab, kan gitu ya? Boleh gak aku beritahukan ke orang-orang kepada beliau, la tubasyiru. Jangan kamu beritahukan berita ini kepada orang. Lalu Allah yattakilu. Nanti mereka itikal. Makna itikal bersandar kepada penjelasan ini dengan pemahaman yang salah. Sangat mungkin dari hadis ini orang berpemahaman asal tidak musyrik gak akan diazab walaupun berdosa besar. Mabok, judi, zina, berdosa itu kan bukan dosa syiriknya, tidak menyekutukan Allah, gak akan diazab. Akhirnya orang itu berkeyakinan tidak terkena azab asal tidak musyrik. Itu bahaya itu. Makanya jangan diberitahukan. Pertanyaannya, Mu'adz memberitahukan gak hadis ini ke orang-orang? Memberitahukan? Ya iyalah, makanya kita tahu sekarang. Kalau gak diberitahukan, gak akan tahu. Apa Mu'adz itu melanggar larangan Rasul SAW berdosa? Dibahas oleh para ulama, Mu'adz menyampaikan hadis ini di akhir hayatnya ta'assuman. Takut dosa menyembunyikan ilmu dan diberitahukan kepada orang yang dijamin tidak akan salah faham. Dia tahu benar muridnya yang datang melayatnya ketika sakit keras di akhir hayatnya, dia sampaikan hadis ini. Tidak ke semua orang secara terbuka. Lalu diriwayatkan lagi dan oleh para ulama disyarah nanti. Nah, ini hadis ini pernah kita syarah ketika kita membahas kitab tauhid dulu ya. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, anna ma jaa fi hadzal hadis yad'u bil mujibatain qala alaihi salatu wassalam kama inda Muslim atadruna mal mujibatan. Pertama, hadis ini menjelaskan bahwa ada dua mujibatan, dua konsekuensi dari dua jenis perbuatan. Dua perbuatan berbeda, dua konsekuensi yang berbeda. Sebagaimana Nabi SAW hadis sahih Muslim menyatakan, kalian tahu enggak dua konsekuensi? Nah, dijelaskan dalam hadis ini. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan bertauhid, konsekuensinya masuk surga. Siapa yang menghadap bertemu dengan Allah dalam keadaan musyrik, konsekuensinya masuk neraka. Dua konsekuensi dari dua amalan. Kedua, anna hadzal hadis yu'ayyidu ma qalahu Ibnu Mas'ud fil hadis as-sabiq. Fainau fil hadis as-sabiq qal man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidan dakhalan nar. Hadis ini menguatkan hadis sebelumnya tadi dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada tandingan selain kepada Allah, maka dia masuk neraka. Jadi dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada selain Allah. Itu yang dimaksud dengan musyrik. Kata Ibnu Mas'ud, wa qultu ana man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhala al jannah

Nabi yang diterima dari Jabir tadi. Kan dari Jabir tadi menyatakan siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu masuk surga. Itu ada hadisnya dari Jabir. Tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku berkata. Ada kemungkinan Ibnu Mas'ud tidak mendengar hadis yang didengar Jabir tadi. Makanya mu'alif menyatakan, fakhofi alaihi maja fi hadis Jabir. Hadis Jabir ini mungkin tidak diketahui oleh Ibnu Mas'ud. Karena Nabi dalam hadis yang diriwayatkan didengar oleh Jabir kemudian diberitahukan menyatakan man laqiyallaha, siapa yang bertemu dengan Allah, la yusyriku bihi syai'a, dalam keadaan tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dakhalal jannah, dia akan masuk surga, ya. Inilah faedah yang kedua. Ketiga, anna hadzal hadis istamala ala naw'in liqa. Hadis ini menjelaskan ada dua jenis kondisi berjumpa dengan Allah. Pertama, kondisi berjumpa yang terpuji menyebabkan orang yang berjumpa dengan Allah bahagia, memperoleh pahala yang sangat agung. Siapa mereka? Yaitu berjumpa dengan Allah dalam keadaan bertauhid. Karena Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Itu perjumpaan yang menjadi impian bagi setiap manusia. Ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan bahagia. Syaratnya apa? Tauhid. Matinya harus di atas tauhid. Gimana kalau selama hidup musyrik tapi mati di atas tauhid? Iya. Sudah dibilang tadi, berarti dia tobat dari musyriknya. Kalau begitu, sekarang musyrik aja dulu, nanti mau mati, tobat. Gak boleh begitu. Pertama, kita gak tahu saat kematian tiba itu kita sudah siap apa belum. Emang mati bisa direncanakan? Emang mati itu bisa disesuaikan dengan keinginan kita? Enggak. Semua orang yang mati di suatu waktu, dia tidak menduga akan mati di waktu tersebut. Mati kecelakaan, tabrakan, mati dibunuh, mati dirampok, mati ada peluru nyasar. Itu kan tidak diduganya. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kita sudah ada tanda-tanda kita mau mati. Mungkin. Umpah kita punya, bukan kita, seseorang punya penyakit kronis jantung akut. Atau kanker stadium 5 umpah. Kata dokter gak ada harapan, tinggal menunggu waktu. Mungkin? Mungkin. Nah, berarti bisa direncanakan. Mulai divonis oleh dokter, gak ada lagi obat, mulai tobat. Ada yang begitu? Mungkin ada. Tapi dia lupa, tobat itu amal soleh yang agung, yang tidak bisa dilakukan tanpa hidayah dari Allah SWT. Coba banyak orang yang sekarang bergelimang dalam maksiat. Dia tahu itu dosa, dia tahu itu terancam azab, dia tahu harus berhenti, harus tobat. Tobat enggak? Enggak. Karena apa? Berat untuk tobat di saat jiwa masih bobolokot ku dosa. Jangankan itulah, ya. Jangankan tobat. Ibadah lain, sholat, baca Quran, zikir, doa. Itu ibadah yang agung. Kita tahu itu semua itu utama. Tapi apakah setiap kita sholat pada waktunya berjamaah di masjid? Tidak, ada yang ditunda-tunda. Tahu ditunda-tunda itu dosa. Tahu di awal waktu berjamaah di masjid bersama imam itu wajib. Tapi karena hatinya kotor, berat untuk melakukan itu. Tahu Ramadan itu harus banyak tadarus, minimal odoj gitu. Tapi apakah setiap orang yang sadar itu melakukan tadarus odoj? Tidak. Kenapa? Hati.

0: Ya, berat. Ibarat saya sering bilang, fisik kita gendut, gemuk, ada kolesterol, ada penyumbatan, umpamanya tahu harus olahraga, dah malas satu olahraga, tahu harus jalan minimal sejam sehari untuk mengurangi penyumbatan, mengurangi berat badan, mengurangi ini dan itu, tahu harus menghindari bala-bala dan gorengan lain. Tapi apa dia bisa setiap hari jalan? Enggak ah, daripada jalan mending gogoleran. Kan begitu kebanyakannya. Aduh, ini tuh memang bala-bala teh. Tepung, minyak gitu ya. Minyaknya juga sudah seminggu tuh udah kayak oli gitu. Sama cikopi, gula-gulanya berbahaya. Tahu ini berbahaya, tapi tidak enak. Atau belobok deh, belobok deh. Ada yang begitu? Kenapa? Kenapa berat untuk berolahraga? Karena bobot badannya tidak memungkinkan. Tahu harus ngireyeh jalan perlahan, tapi dia malas. Begitupun hati yang berat dengan dosa, dengan maksiat, dipakai, dibawa, diajak ibadah, berat. Seberat orang obesitas berolahraga. Hawanya orang yang obesitas, rebahan, ngemil, nangkep harigu, nanggei gado, ucang angge, barijeng barang gayem, gitu ya. Hawanya tuh begitu. Sama gemrot dia. Hayu jalan, males. Seperti itu orang yang sudah banyak sumbatan racun di dalam jiwanya dengan dosa dan maksiat, diajak ibadah malas, berat luar biasa. Termasuk tobat. Tobat ibadah yang agung yang tidak bisa dilakukan tanpa hidayah dari Allah. Dan hidayah tidak akan Allah berikan kepada orang zalim dan orang fasik. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, la yahdil qaumal qaumal zalimin. Allah tidak akan beri hidayah kepada orang fasik, kepada orang zalim, enggak, ya. Jadi pertama, kondisi berjumpa dengan Allah dalam keadaan bahagia, yaitu matinya di atas tauhid, dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan bahagia. Kondisi kedua, mati dalam keadaan musyrik, saat berjumpa dengan Allah, dia tercela, menderita, terancam neraka. Keempat, anna itlaka kalimah la yusriku bihi syai'a, qad yuqalu fi itlaqiha. Keempat, kalimat la yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Syai'a dalam bahasa Arab disebut isim nakirah. Nakirah itu umum, sesuatu. Apa sesuatu umum? Sesuatu itu bisa malaikat, para nabi, patung, kuburan, sesembahan-sembahan lain, itu umum. Kata-kata syai'an nakirah dalam konteks nafi. Nafi itu kalimat negatif. Karena ada la yusyriku bihi. Tidak menyekutukan Allah syai'a dengan suatu pun. Maka ini menunjukkan perbuatan syirik yang umum. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan, Inna Allah la yakfiru ayyushraka bihi wa yakfiru maduna dhalika liman syaa. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa itu mati, termasuk syirik kecil. Karena apa? Karena kalimatnya menggunakan isim yang nakirah dalam konteks nafi. Maka berkata muallif, wa min thamma fa inna syirkal asghar khatruhu azim. Wasyirkul asghar kama sabaqa huwa riya, wa riya yakhtalifu an sum'ah. Dari sinilah maka syirik kecil bahayanya besar. Syirik kecil itu contohnya riya, dan riya berbeda dengan sum'ah. Kalau riya ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Kalau riya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan perbuatan yang terlihat seperti sholat, seperti infak, sedekah, terlihat, ingin dilihat oleh orang. Kemudian diharapkan mendapatkan pujian dari amalan itu. Kalau sum'ah, amalan yang didengar. Contohnya membaca Al-Quran, dikeraskan biar orang dengar, itu sum'ah. Contohnya membaca sholawat, pakai speaker biar orang-orang dengar, itu sum'ah. Contohnya zikir, teriak-teriak dengan keras biar orang dengar, itu sum'ah. Kalau niat riya dan sum'ah itu ingin dipuji, maka ini termasuk syirik kecil. Ingin diapresiasi, ingin diberikan penilaian, likes, jempol, komen yang positif, maka inilah termasuk syirik kecil. Dan bahayanya sama. Tidak akan diampuni kalau terbawa mati dan tidak ditobati. Sebagian ulama ada yang menjelaskan termasuk sum'ah adalah amalan yang biasanya terlihat tapi dilakukan sembunyi-sembunyi lalu diberitahukan. Contoh umpamanya saum. Saum itu kan gak ada tandanya. Apa dia saum atau tidak, kecuali kalau sedang makan pasti tidak saum. Tapi kalau sedang tidak makan, tidak minum, apakah pasti dia saum? Belum tentu. Umpamanya seseorang saum, gak ada yang tahu, lalu dia beritahukan, saya saum, itu sum'ah. Atau malam hari tahajud, tidak ada yang tahu. Besoknya diberitahukan, tadi malam saya tahajud, itu sum'ah, bukan riya. Karena tidak terlihat, tapi diberitahukan, diperdengarkan melalui berita, maka itu pun termasuk ke dalam sum'ah. Baik riya ataupun sum'ah dalam rangka ingin dipuji, ya itu adalah syirik kecil. Adapun memperlihatkan amalan atau memperdengarkan amalan yang harus didengar dalam rangka agar orang mengikuti perbuatan baiknya tanpa ingin dipuji, maka ini bagus, baik. Sebagaimana yang menjadi asbabul wurud hadis sahih riwayat Imam Muslim, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa orang yang memberikan contoh yang baik dalam Islam. Itu hadis itu awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu dari jauh, kelihatan lapar, haus, capek, enggak punya bekal. Nabi langsung masuk rumah mencari makanan, enggak ada, enggak dapat. Lalu berkata kepada para sahabat, bersedekahlah kalian ke orang-orang ini. Gak ada tuh yang mengikuti. Diem sampai Nabi kecewa. Tiba-tiba ada orang yang memulai, saya ya Rasulullah. Nah gitu. Melihat ada orang yang memulai infak, baru orang-orang mengitu, saya sampai kain yang dihamparkan itu penuh banyak sampai Nabi kelihatan sumringah. Lalu beliau menyatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang memberi contoh berbuat baik dalam Islam, dia akan memperoleh pahala, ditambah pahala orang yang mengikuti perbuatan tersebut. Nah itu, jadi kalau kita umpamanya melihat orang-orang kok gak mengamalkan amalan sunnah ini ya. Mungkin gak tahu. Akhirnya kita mengamalkannya. Melihat kita mengamalkannya, mereka ikut mengamalkannya, itu bagus. Tanpa ada keinginan untuk dipuji, untuk disanjung oleh orang ya. Inilah beberapa faedah dari 3 hadis tadi. Cukup sampai di sini, waktunya habis. Kita tinggal tersisa waktu untuk bertanya-jawab. Dan seperti biasa Jumat ini dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV, maka dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Berkaitan dengan tema mati di atas tauhid. Ikhwati Islam, wa'alaikumsalam. Saatnya kami membuka sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mengapa sebagian orang yang secara lahiriah terlihat muslim tapi bisa meninggal dalam keadaan tidak membawa tauhid yang benar? Contohnya sering ke dukun dan memakai jimat, tapi semasa hidupnya masih mau sholat 5 waktu. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Naam.
0: Taib, barakallahu fik. Kalau seseorang mati di atas syirik, siapa yang menentukan kematian orang itu? Allah. Waktunya, keadaannya juga dalam keadaan syiriknya. Kenapa Allah mewafatkan orang itu dalam keadaan su'ul khatimah? Allah itu tidak pernah zalim. Pasti ada sebab. Apa sebabnya? Bahkan kadang-kadang ahli ibadah matinya su'ul khatimah. Itu Allah jelaskan dalam Quran, diterangkan juga dalam hadis yang sahih. Quran contohnya surah Al-Hasyr 16. Allah menyatakan kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Allah seperti syaitan yang berkata kepada orang, kufur kamu. Orang ini nurut kufur. Ketika orang ini kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Itu ayat. Siapa orang ini? Lihat tafsir Imam Ibn Katsir, Imam Ibn Jarir, At-Tabari dan yang lain-lain. Ini rahib ahli ibadah. Diganggu, digoda oleh setan, tidak terganggu, tidak tergoda, tetap ibadah. Tapi di akhir hayatnya sujud ke iblis, dalam keadaan sujud ke iblis dia mati. Su'ul khatimah. Kenapa? Dia tergoda oleh wanita sampai berzina, sampai membunuh, ditangkap mau dihukum mati gitu. Pas ketika akan dihukum mati, iblis datang, kamu mau selamat? Iya, sujud kamu ke saya selamatkan. Dalam keadaan panik di akhir hayat, ingin selamat, tidak ada pilihan lain, sujud. Ingin selamat. Dalam keadaan sujud, hukuman mati dilaksanakan, setan tertawa. Ini, rahib ahli ibadah. Pernah dengar hadis Arba'in An-Nawawi, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fasbiqu alil kitab. Faya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Ibadah, amal soleh, bertauhid, menjauhi dosa dan maksiat. Sampai tak ada jarak antara dia dengan surga. Kecuali sehasta. Selangkah lagi dia masuk surga. Ketetapan Allah mendahului. Dia berhenti ibadah. Lalu berbelot melakukan amalan ahli neraka. Mati dalam keadaan demikian masuk neraka. Waliyadzubillah. Ada? Ada. Apalagi orang itu sehari-harinya suka sholat tapi juga suka ke dukun. Suka baca Quran tapi juga suka bawa jimat. Ya itu bawa jimatnya dia, ke dukunnya dia menunjukkan sholatnya sudah batal. Enggak diterima karena sholat yang diterima inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang diterima akan bisa mencegah pelakunya dari keji dan munkar. Punya jimat, ke dukun itu kemungkaran. Maka dia lalai dari tujuan sholat yang harusnya tidak keji, tidak munkar. Maka terkena dengan ayat fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Celaka orang yang suka sholat tapi sholatnya sahun. Sahun dari sholat maknanya pakai an di sini, lalai dari tujuan sholat. Seusai sholat tetap keji dan mungkar. Itu indikator sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Hadis tadi dianalisa oleh para ulama. Kenapa ada orang mengamalkan amalan-amalan ahli surga tapi berakhir su'ul khatimah? Dianalisa. Di antaranya oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambal dalam kitab Jami'ul Ulum Wal Hikam. Ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, orang ini yang awalnya melakukan amalan ahli surga tapi di akhir hayat berhenti, menunjukkan amalannya ditolak oleh Allah. Sebagai bukti ditolak, dicabut hidayahnya. Berhenti dia. Kenapa berhenti? Hidayah dicabut. Lalu dicampakkan keinginan untuk berbuat dosa dan tidak disukai oleh Allah, tidak diterima. Kenapa? Oleh Allah, tidak diterima. Kenapa? Mungkin tidak terpenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Mungkin ada riya atau mungkin ada tidak mutaba'ah. Siapa yang sholat atau ibadah didasari dengan riya atau tidak mutaba'ah, tidak mencontoh, maka ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal amalan tapi tidak mencontoh aku, ditolak. Ana agna syurakai ani syirki. Aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang mengamalkan amalan tapi dia menduakan niat, aku tolak. Jadi ada kemungkinan dia melakukan perkara yang menyebabkan amal ibadahnya itu tertolak. Karena itulah dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah, ya. Sebaliknya ada orang yang beramal amalan ahli neraka. Dosa, maksiat, mungkin musyrik, mungkin kafir, bid'ah, semua dosa dilakukan. Tapi dia kemudian tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali sejengkal, sehasta. Tapi kemudian dia berhenti dari amalan ahli neraka, tobat lalu berubah menjadi amalan ahli surga, mati dalam keadaan demikian masuk dalam surga. Ada yang tadinya ahli maksiat lalu husnul khatimah, yang tadinya ahli ibadah lalu su'ul khatimah. Itu banyak contoh-contohnya. Dan semua bukan karena kesewenang-wenangan kedzaliman Allah, tapi karena keadilan Allah. Allah tahu mana yang ibadahnya layak untuk diterima, mana yang tidak layak diterima. Allah tahu lahir batin setiap orang. Maka ini mengharuskan kita hati-hati di dalam melakukan amal ibadah. Jangan sampai ada ujub. Saya mada selalu ibadah, selalu sholat, selalu ngaji, selalu melakukan ketaatan, menjauhi dosa-dosa, dijamin husnul khatimah, dijamin surga. Enggak boleh seperti itu. Kita enggak tahu amal kita ini diterima atau tidak. Lihat para sahabat. Allah menyatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Para sahabat itu mereka sudah beramal amal-amal hebat yang mereka lakukan, tapi hati-hati mereka takut. Takut apa? Takut ditolak dan tidak diterima, ya. Maka rasa takut ditolak ini mendorong dia untuk memperbaiki ibadah lebih bagus daripada sebelumnya, ya. Itulah yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan. Ya, baik. Sambil menunggu, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jika seseorang bertobat sebelum meninggal, tetapi tetap menerima hukuman di dunia, apakah ia tetap dihukum di akhirat juga? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Barakallahu fiik. Kalau seseorang melakukan dosa di dunia dan dia mau tobat, terhapus enggak dosanya? Tergantung. Kalau dosanya dosa kepada Allah atau kepada sesama manusia, tapi tidak ada had di dalamnya, maka dosanya terhapus. Seperti umpamanya bergibah, zalim kepada sesama, lalu tobat, mengembalikan hak orang yang dizalimi. Tidak ada had di sana, maka tobatnya diterima, ya. Adapun kalau ada had seperti mencuri, hukum hadnya apa? Potong tangan. Potong tangan itu menghapus dosa mencuri, seperti berzina. Kalau dia lajang dengan bujang, hadnya apa? Dicambuk 100 kali. Maka itu menghapus dosa-dosanya. Atau membunuh, dikisos, menghapus dosanya. Lalu kalau orang itu mencuri, tapi hukumannya bukan dipotong tangan, tapi dia bertobat atau berzina, hukumannya tidak dicambuk atau tidak dirajam, tapi dia sudah bertobat. Seperti di Indonesia, orang mencuri ketahuan, dipotong tangannya? Tidak. Dipenjara, penjara menghapus dosanya? Tidak. Tapi dia sudah bertobat. Atau seseorang berzina, dihukum? Tidak dihukum. Kalau suka sama suka, bebas, tidak ada hukum penjara. Lalu dia tobat, pengin dirajam. Siapa yang merajam? Enggak ada. Datang ke polisi, malah diketawakan. Datang ke ustaz, ustaz tolong rajam saya. Enggak mungkin, ustaz enggak boleh merajam. Itu bukan hak individu, itu wewenang hakim, ya. Tapi hukum yang berlaku di negara itu tidak memberlakukan potong tangan atau rajam. Tapi dia ingin tobat. Apa yang harus dilakukan? Maka tobatlah semaksimal yang dia bisa. Jauhi semua dosa. Ibadah intensif kepada Allah. Jauhi semua yang Allah haramkan. Perbanyak infak, sedekah, amalan-amalan kebaikan penghapus dosa. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah dosanya diampuni. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika ditanya, kalau ada orang di Saudi yang memberlakukan hukum rajam, berzina, dia mutobat, apakah dia harus datang ke hakim minta dirajam? Beliau menjawab, kalau dia yakin bisa bertobat dengan sebenarnya, berhenti menjauhi semua itu, ibadah intensif kepada Allah, jangan datang ke hakim, tobatlah sendirian, rahasiakan antara dirinya dengan Allah. Tobatnya insya Allah diterima dan diampuni. Tapi kalau dia tidak yakin, dia tahu imannya tipis, godaan banyak, kalau dia tidak dirajam, di khawatirkan terjerumus lagi gitu. Maka silakan dia datang ke hakim, menunjukkan tobatnya, mengakui berzina dan dirajam, lakukan rajam. Itu kalau orang yang hidup di negeri yang memberlakukan hukum rajam. Tapi kalau di negeri yang tidak memberlakukan hukum rajam atau potong tangan seperti di Indonesia, lalu mau tobat, maka cukup bertobat kepada Allah, jauhi maksiat, jauhi dosa, tingkatkan ibadah, banyak infak sedekah, banyak istighfar, maka insya Allah tobatnya sah, diterima oleh Allah, dan insya Allah dosa-dosanya terhapus, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, silakan.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, katanya kalau orang autis atau berkebutuhan khusus itu otomatis masuk surga. Apakah benar demikian Ustaz? Nah, kalau orang tuanya non-muslim tapi anaknya autis atau berkebutuhan khusus, apakah anaknya tetap masuk surga juga ataukah tidak? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran nam.
0: Tayyib barakallahu fiik. Bagaimana anak yang autis? Wallahu a'lam bissawab. Saya tidak begitu paham tentang kondisi anak yang autis. Kalau umpamanya begini, autis atau kebutuhan khususnya itu menyebabkan akalnya enggak berfungsi normal. Maka dia dikategorikan majnun. Majnun itu artinya orang yang akalnya tertutup. Berasal dari kata junna. Janna menutup, junna tertutup. Majnun tertutup akalnya. Bayi yang dikandung ibu disebut janin karena tertutup dari pandangan manusia, tidak kelihatan. Jin disebut jin karena tidak terlihat, tertutup dalam pandangan manusia. Jadi majnun itu orang yang akalnya tertutup. Dan ini ada beberapa kategori, bisa orang gila, bisa orang yang terkena demensia Alzheimer gitu, pikun gitu, akalnya sudah, sel-sel otaknya sudah mati, fungsi dari otaknya untuk mengingat, memahami, mengungkapkan sudah hilang. Maka tergolong orang yang akalnya tertutup. Nah, yang autis ini saya enggak tahu tuh secara medis apa bertingkat-tingkat atau tidak. Karena orang gila pun bertingkat-tingkat. Ada yang setengah gila, kadang-kadang eling dia. Ini bukan pengalaman saya, katanya. Ada yang blank sama sekali. Ini berbeda. Kalau umpamanya kadang-kadang dia eling, dan ketika eling dia sholat, dia melakukan kewajiban, dia dihisab semasa elingnya. Tapi kadang-kadang blank gitu. Gila lagi, gak ingat lagi. Maka ketika gilanya tidak dihisab. Yang autis juga begitu. Kalau autis ini sampai pada taraf akalnya gak normal, diajari gak paham, diterangkan tidak mengerti, diajak, ya kayak anak kecil usia 2-3 tahun, akalnya belum sempurna, belum berfungsi, ya dia tidak mukallaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam an thalathin. Qalam, pena catatan malaikat diangkat dari tiga golongan orang. Salah satunya adalah anil majnun hatta yufiqa. Dari orang majnun, majnun yang akalnya tidak berfungsi sampai dia sembuh normal, ya. Nah, jadi kalau autis itu seperti itu, maka dia dikategorikan anak kecil. Lalu mati dalam keadaan demikian. Maka masih seperti anak kecil. Terus bagaimana di akhiratnya, apa ke surga atau akan dihisab terlebih dahulu? Ulama ikhtilaf. Setidaknya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, orang itu nanti diuji di akhirat. Ada hadis tentang hal itu. Ada empat golongan manusia. Pertama orang gila, kedua anak kecil, ketiga orang yang pikun gitu, orang yang apa, ya pikun. Yang keempatnya orang yang hidup di masa fatrah. Kata orang gila, ya Allah, Islam datang dalam keadaan saya tidak bisa memahami apapun. Kata orang pikun, ya Allah, Islam datang dalam keadaan saya sudah tidak bisa mengerti apapun karena kepikunan. Orang yang hidup di masa fatrah, ya Allah, saya hidup dan mati ketika belum datang seorang rasul pun. Dan anak kecil menyatakan, ya Allah, Islam datang dalam keadaan saya belum memahami apapun lalu mati dalam keadaan demikian. Lalu Allah bertanya, apakah kalian akan taat kepadaku? Ya, sekarang terjun kalian ke dalam neraka. Maka siapa di antara mereka yang terjun? Api neraka itu dingin baginya, lalu dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang kabur, tidak mau terjun, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu satu-satunya ujian untuk empat golongan tadi. Kenapa yang terjun ke dalam neraka selamat, yang kabur celaka? Karena yang terjun ke neraka yakin dengan keadilan Allah. Allah gak akan mungkin zalim. Adapun yang kabur, dia menuduh Allah zalim, kok saya enggak berdosa disuruh ke neraka, kabur dia. Inilah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, semua orang yang mati dalam keadaan tidak mukallaf, maka dia di surga. Termasuk anak kecil yang orang tuanya musyrik, iya. Salah satunya dasarkan kepada hadis bahwa anak-anak yang mati sebelum balig, dia berada di dalam hadhana atau pengasuhan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kata para sahabat, wa auladul musyrikina ya Rasulullah, apakah termasuk anak-anak orang musyrik ya Rasulullah? Beliau menjawab, wa auladul musyrikin, ya termasuk anak-anak orang musyrik. Karena walaupun orang tua musyrik, anak-anaknya belum berdosa, enggak tahu dosa apa-apa, mati dalam keadaan demikian. Sedangkan penyebab orang masuk neraka adalah dosa. Anak ini belum tahu dosa. Maka sangat adil apabila Allah memasukkan dia ke dalam surga walaupun orang tuanya musyrik dan ahli neraka ya. Ini dua pendapat, dan pendapat yang rajih adalah pendapat yang kedua barusan. Anak-anak orang musyrik pun masuk ke dalam surga walaupun orang tuanya musyrik. Kenapa demikian? Karena semua anak ketika lahir, lahirnya di atas tauhid. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah Ar-Rum, kata Allah, fa aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif, yaitu agama Islam. Itulah fitrah Allah. Agama Islam ini fitrah Allah yang semua manusia diciptakan di atas fitrah itu. Semua manusia dia diciptakan di atas Islam. Berdasarkan ayat ini, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Ketika menyampaikan hadis ini, Abu Hurairah bertanya kepada murid-muridnya, atadruna mal fitrah? Tahu enggak kalian apakah fitrah yang dimaksud dalam hadis ini? Dia melanjutkan, al fitrah hiyal Islam. Fitrah itu Islam. Setiap bayi yang lahir, lahir di atas Islam. Lalu beliau membacakan ayat ke-30 surah Ar-Rum tadi. Aqfakim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatarnasa 'alaiha. Jadi termasuk anak-anak, ma min mauludin, mauludin itu isim nakirah dalam konteks nafi, ma, tidak ada bayi yang lahir. Termasuk bayi orang musyrik ya. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang meyahudikan, menasranikan atau memajusikan anak ini. Kalau orang tuanya Yahudi, nanti kalau udah gede diyahudikan. Nasrani dinasranikan dan begitu seterusnya. Kalau tidak, maka tetaplah dia di atas keislamannya. Jadi kalau umpama ada anak orang musyrik, orang Yahudi atau Nasrani, begitu bayi langsung diserahkan ke keluarga muslim, diadopsi, lalu belum dididik sholat, ngaji, saum dan seterusnya, ya dia sudah muslim, tidak perlu disyahadatkan lagi. Karena semua bayi lahir di atas fitrah, yang dimaksud fitrah di sini adalah Islam. Makanya sebelum balig lalu mati, matinya itu di atas Islam. Karena itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, wa auladul musyrikin, apakah termasuk anak-anak orang musyrik juga berada di pengasuhan Nabi Ibrahim? Ya, wa auladul musyrikin. Ini menunjukkan pendapat yang lebih rajih adalah anak yang autis, dengan catatan autisnya itu menutup total fungsi akalnya, walaupun orang tuanya musyrik, maka dia insya Allah ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai ahli tauhid dan mati di atas tauhid sehingga terbebas dari azab dan murka Allah azza wa jalla. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. ما هي ضوابط الصبر عند أول مصيبة؟
3: الصبر عند إمساك النفس عن الجزع،
2: نعم،
3: وإمساك اليد من اللطم، لطم الخدود، شق الجيوب، هذا هو الصبر عند المصائب. نعم.
4: Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu tentang hakikat kesabaran di awal musibah yang menimpa seorang hamba. Maka beliau menjawab bahwasanya hakikat kesabaran adalah seseorang menahan jiwanya dari keluh kesah, menahan tangannya dari menampar-nampar pipinya, dari merobek-robek pakaiannya. Itulah hakikat kesabaran seorang hamba di dalam menghadapi musibah yang dia dapatkan.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah
2: wakila azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaykum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat duniawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar. Ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan ni'mat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertaubat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan.
0: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari, dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'aynani tajriyan fa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
3: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ashari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
1: Abu Hashim bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Adam menyakiti diriku. Dia mencela dahar, padahal aku adalah dahar. Di tanganku segala perkara dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam." Muttafaqun alaihi. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala menjawab, hadis di atas maknanya jelas, itu larangan bagi seseorang untuk mencela masa, untuk mencela waktu. Apabila terjadi perkara yang tidak dia inginkan, maka jangan dia sandarkan hal tersebut kepada masa, namun hendaknya dia fahami bahwasanya keburukan yang dia dapatkan merupakan bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini, agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
2: Fatwa Mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: Radio Roja.
5: Lidzakirin wadzakirat.
6: Idza'atul Qur'anil Karim.

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
5: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن استقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian yang bertemakan menuju negeri abadi, di mana pembahasan ini kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan-Nar yang ditulis oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashkor. Ikhwa'azallahu iyyakum, di kajian yang lalu kita sudah membahas amalan-amalan yang dapat memasukkan seseorang hamba ke dalam surga. Tentunya dengan kaedah bahwasanya amalan itu bukanlah sebagai imbalan masuknya seorang ke dalam surga. Bukan, ya. Tapi amalan itu kita lakukan berharap dengan amalan itu kita dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa mudahnya begini ikhwah. Dengan kita beramal, kita taat kepada Allah, semoga Allah kasihan dengan kita dan masukkan ke surga. Nah, itulah dia. Ya. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, sekali lagi, amalan soleh seorang bukan penyebab ataupun bukan sebagai imbalan. Surga bukanlah sebagai imbalan dari amalan seseorang. Seorang masuk ke surga dikarenakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi amalan itu bisa sebagai sebab turunnya rahmat Allah, sayangnya dan kasihannya Allah kepada kita. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Kemudian kita juga sudah bahas bahwasanya secara umum seluruh amalan-amalan soleh itu memasukkan seorang, dapat memasukkan orang ke dalam surga. Dan secara global disebutkan secara pembagian bahwasanya amalan soleh disebutkan secara umum, secara global, ya, secara general. Ada juga penyebutan dalam Al-Quran dan Sunnah amalan-amalan rinci. Amalan tertentu disebutkan, misalnya sholat ini, ibadah ini disebutkan, yang dia itu merupakan penyebab seorang masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwa azallahu wa iyyakum. Berikutnya yaitu tariqul jannati syaqun. Sulitnya jalan menuju surga. Artinya menuju surga bukanlah jalan yang mulus, lurus, datar, indah, bertaburkan bunga-bunga dengan aroma semerbak mewangi, bukan ikhwah. Ya, tapi jalan yang penuh duri, jalan yang banyak uji. Setiap penempuhnya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai ke ujung jalan yaitu surga itu bukan mudah. Banyak harus dilalui bagi orang yang meniti jalan ini, harus melalui banyaknya, harus akan menemukan rintangan, hambatan, sangat butuh kesabaran seorang berada di atas jalan ini yang menuju ke surga. Ikhwa'azallahu iyyakum. Penulis mengatakan, al-jannatu darajatun aliyah. Surga itu derajatnya sangat tinggi. Tingkatannya sangat tinggi. Atau tempatnya itu sangat tinggi. Wasu'udu ilal uliya yahtaju ilal juhdin kebir. Mendaki ke puncak, mendaki ke tempat yang tertinggi, itu membutuhkan kegigihan yang luar biasa. Membutuhkan kesungguhan, kegigihan yang luar biasa. Mereka yang punya kegigihan, ya ala kadarnya, sangat dikhawatirkan tidak akan sampai ke puncak. Tidak akan sampai ke tempat yang tinggi. Dia akan berhenti di tempat tersebut atau mungkin dia akan oleng dan akhirnya menggelinding kembali jatuh ke bawah. Karena dia tidak sanggup lagi untuk melangkahkan kaki menuju ke puncak. Nafasnya sudah tersengal-sengal, ya matanya mulai nanar karena tidak sanggup lagi. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, ya ini menunjukkan bahwasanya surga itu tempatnya tinggi dan untuk mendaki tempat yang tinggi itu bukan mudah. Ikhwah, ini ibarat kalau tempat yang tinggi itu yang seperti yang kita lihat di darat. Demikian ikhwah. Untuk mendaki tempat yang tinggi saja itu perlu kesungguhan. Makanya ikhwah, tak semua orang mampu untuk mendaki ke puncak gunung. Tak semua orang. Ada yang mendengar kegiatan untuk mendaki gunung saja dia sudah mundur. Ada yang mencoba-coba masih sampai di seperempat kaki gunung sudah balik capek. Dia bilang, sudahlah. Demikian. Ada yang sudah sampai setengah, ada yang terus gigih hingga sampai ke puncak si gunung. Ke puncak gunung. Demikian ikhwah. Ya. Wa tariqul jannah fihi mukhalafatu lil ahwa an-nufus wa mahmubatih. Jalur ataupun jalan menuju surga itu sangat bertolak belakang dengan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Ikhwah, hawa nafsu ini kan lebih cenderung pada lebih cenderung pada hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ya, dilarang oleh syariat. Seperti misalnya ketika syariat mengatakan la taqrabu zina, jangan kalian mendekati perzinahan. Hawa nafsu itu selalu cenderung ke arah sana. Demikian ikhwah. Kecenderungan itu ke sana. Ya, janganlah kalian melihat yang haram-haram misalnya. Tapi kecenderungan hawa nafsu itu kepingin melihat. Janganlah kalian berkhaluat misalnya. Ya, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang itu berkhaluat berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya maksudnya, kecuali yang ketiganya itu syaitan. Tapi kecenderungan hawa nafsu itu pingin berkhaluat. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Itulah dia. Jalan menuju surga itu. Jalan menuju surga itu memiliki. Ataupun di situ terdapat hal-hal yang bertentangan dengan keinginan hawa nafsu. Wa hadha yahtaju ila azimatin madiyatin wa iradatin qawiyah. Oleh karena itu, untuk meniti jalan ini, untuk menempuh jalan ini, memerlukan tekad yang sangat bulat dan memerlukan kemauan yang sangat kuat. Untuk menuju jalan, menempuh jalan ke surga ini, ketika kita menempuhnya, ini butuh tekad yang sangat bulat. Kalau tekadnya masih gepeng, gak jadi itu ikhwah. Harus betul-betul dibulatkan. Kuat. Dan kemauan yang kuat. Tangguh. Harus orang yang tangguh. Kalau dia tidak tangguh, ikhwah, gak jadi. Nah, tidak jadi. Dia gak akan sampai ke tempat yang diinginkan, yaitu ke surga. Karena di jalannya itu terlalu banyak onak dan durinya, terlalu banyak rintangan halangannya. Wa fil haditsil ladzi yarwihi al-Bukhari wa Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahwat, neraka itu ditutup dengan syahwat. Ya, jadi kalau ini neraka, antara kita dengan neraka itu ditutup dengan syahwat. Artinya kita kepingin sekali untuk menyingkap ini. Nah, begitu, ya. Padahal kalau kita singkap, maka akan terjerumus ke dalam neraka. Ya, sesuatu yang terlihat sangat indah. Indah, cocok dengan hawa nafsu kita. Jadi kita kepinginnya itu mendekat sejak ke penutup ini. Mendekat saja. Demikian ikhwah, karena sangat menarik penutup itu. Padahal di balik tirai itu terdapat neraka jahanam yang menyala-nyala. Azab yang menanti. Hujibatin nar bisyahwat. Neraka itu ditutup dengan syahwat. Ya, ditutup dengan syahwat. Kalau dia dikelilingi syahwat, ditutuplah dikelilingi syahwat. Dari manapun kita lihat, maka sungguh neraka itu terlihat sangat menyejukkan, terlihat sangat menyenangkan, terlihat apa, cocok dengan hawa nafsu kita. Makanya banyak sekali orang-orang yang mendekat ke neraka. Kenapa? Karena dia ditutup dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu, sesuatu yang disukai oleh nafsu. Kemudian wahujibatil jannatu bil makarih, dan sementara surga ditutup dengan makarih, dengan sesuatu yang tak disukai oleh hawa nafsu. Demikian ikhwah, ya. Akhirnya kalau sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu, cenderung kita itu menjauh dari surga. Ya, cenderung menjauh dari surga. Ya, misalnya berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat. Artinya keinginan seorang itu ya apa yang dia dapati ya sudah dia nikmati sendiri. Apa yang dia dapati itu diberikan kepada orang. Bukankah ini jerih payah kita? Demikian ikhwah. Pada dasarnya manusia itu ya gak ingin memberikan sesuatu kepada apa yang hasil jerih payah dia. Atau kalau kita bahasakan, dasarnya manusia itu pelit sebenarnya. Dengan ikhwah. Kalau gak dikarenakan keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya, kalau tidak dikarenakan keimanan dia terhadap akhirat, gak akan ada yang memberikan hartanya. Kenapa? Untuk apa saya berikan? Saya yang sudah bekerja, pagi, siang, sore, malam, kadang-kadang perginya gelap, pulangnya sudah agak gelap, dah didapati, kita berikan dengan orang free begitu saja. Ya tentu tidak cocok dengan logika manusiawi kita yang mengikuti hawa nafsu. Makanya ikhwah, sulit memberikan sesuatu kepada, menginfakkan apa yang kita miliki. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Selalu begitu ikhwah. Bersedekahlah, nafkahilah, infakkanlah apa yang telah kami anugerahkan. Seolah Allah katakan, yang kalian berikan itu kami yang kasih loh. Demikian. Jangan pelit-pelit. Kami yang kasih. Kalau gak kami kasih, kalian gak dapat itu. Makanya, udahlah. Ini kan kami yang ngasih. Makanya kalian infakkan. Dan itu juga untuk kalian. Demikian ikhwah. Rahimunallah wa iyyakum. Apalagi misalnya, sholat misalnya, sholat malam misalnya, ya kan? Kan enaknya itu kan tidak tidur sudah nggak terganggu dengan sholat malam. Kalaupun bisa, nggak usah sholat subuh lah, masih pagi, masih gelap. Enaknya tuh tidur sampai jam berapa? Jam 8. Demikian ikhwah. Rahimahnya Allah wa iyyakum. Enaknya itu kan malas-malesan. Seorang pelajar, enaknya itu sudahlah, gak usah belajar, tapi nilai tinggi. Kan enaknya begitu. Demikian ikhwah, tapi bagaimana seorang pelajar dapat nilai yang tinggi sementara dia tidak bersungguh-sungguh ketika dia belajar? Demikian ikhwah. Makanya ikhwah azallahu wa iyyakum, orang yang santai dalam belajarnya untuk ilmu, dia gak akan jadi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya al-ilmu la yutlabu birraha. Ilmu itu tidak bisa didapati dengan santai. Tidak ada dapat dengan santai ikhwah. Ngapal Quran. Ngapal Quran kan gak bisa santai. Kalau kita santai ngapal Qurannya, dapat depan, lupa belakang. Dapat belakang, lupa depan. Demikian. Diupayakan depan belakang dihafal. Tengah-tengah lupa. Kenapa? Karena gak bisa santai. Tapi disitulah kunci surga. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi hawa nafsu kita ini, nafsu kita tuh enaknya kepinginnya ya santai. Kalau bisa santai-santai, tidur-tidur, uang banyak, foya-foya, nanti ketika di akhirat masuk surga. Kepinginnya sebegitu. Demikian ikhwah. Tapi kan tidak seperti itu surga. Surga itu bukan tempat yang rendah. Bukan di tempat yang rendah sehingga dengan lompat saja kita masuk-masuk surga. Enggak ikhwah. Surga itu perut daki, mendaki yang sangat terjal. Perlu kesungguhan, perlu tekad, perlu kemauan yang kuat. Demikian, dedikasi yang kuat, dedikasi yang tinggi. Kalau loyo gak jadi ikhwah. Demikian. Sampai Allah SWT mengatakan bahwasanya ala inna sil'atallahil ghaliyah. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal loh, kata Rasulullah SAW. Dan barang dagangan Allah itu adalah al-jannah. Ala inna sil'atallah al-jannah. Barang dagangan Allah itu surga. Demikian ikhwah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum amalahum bi'anna lahumul jannah. Allah itu menebus. Ya, Allah itu membeli dari orang yang telah mengorbankan jiwanya dan hartanya dengan jannah, bi anna lahumul jannah. Mengorbankan harta ikhwah bukan mudah. Ya. Mengorbankan jiwa apalagi luar biasa. Tapi Allah akan memberikan surga untuk mereka. Sulit berperang jihad jalan Allah. Siapa yang ingin? Enaknya kan kita di rumah saja. Enaknya di rumah aman, tentram, kemahripah Allah jinawi. Inginnya kan kita begitu, tanpa ada usaha. Demikian, tapi Islam tidak menyuruh kita seperti itu. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Para suami-suami ini, enaknya kan itu duduk-duduk saja di rumah, tapi sudah punya pendapatan, gitu kan. Kemudian istri tidak perlu meminta nafkah. Demikian ikhwah, kepinginnya kan begitu. Tapi orang-orang yang punya aset seperti ini kan mereka sudah terlebih dahulu berdedikasi tinggi untuk mendapatkan itu semua. Tapi intinya bahwasanya surga itu tinggi tempatnya dan paling tinggi tidak bisa dicapai, digapai dengan leha-leha. Itu kalau orang Medan bilang ya. Leha-leha itu santai. Ya, dengan meletakkan dagu di tangan. Sambil begini-begini itu sampai surga nggak bisa ikhwah. Ya, dia perlu kesungguhan dan keuletan yang luar biasa ikhwah. Baik, sesuatu yang ikhwah, surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang memang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Dan satu hal yang memberatkan kita untuk semakin jauh ke surga, dari surga, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf, di mana Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu." Aku tidak mengatakan diriku enggak ada kesalahan. "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu." Karena sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa selalu menyuruh berbuat buruk. Inna nafsa la ammarah. Bukan amirah. Bukan menyuruh, tapi la ammarah. Ada lam taukid. Kemudian bentuknya bentuk sirah mubalaghah, senantiasa menyuruh berbuat buruk. Illa ma rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sedikit orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sedikit. Hawa nafsu cenderungnya pada perbuatan buruk, tapi dia bisa mengendalikan, tidak sampai dia jatuh pada perbuatan buruk. Inilah sebenarnya orang-orang yang mengerti hakikat apa yang ada di balik tirai yang sangat mengagumkan itu. Dia tak berjuang. Kelihatannya tirai itu tirai yang memang tidak mengenakan, tidak cocok dengan hawa nafsu. Tapi dia berjuang untuk menyingkap tirai itu karena dia tahu benar bahwasanya di balik tirai itu ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga, kalau kita katakan surga itu ditutup dengan tirai, tirai yang enggak menarik, ikhwah. Ya enggak menarik. Bahkan aduh kok sulit sekali sih. Sudah enggak menarik, sulit lagi. Dia enggak. Dia makanya Rasulullah katakan, beritahu kepada kita, di kalian harus tahu di balik tirai itu apa. Demikian juga neraka, ikhwah. Tirainya itu Masya Allah, ya. Tirainya itu mengagumkan, menakjubkan. Sangat indah. Jalan menuju tirai itu juga sangat indah. Tapi ikhwah, ketahuilah, di balik tirai yang sangat indah itu ada neraka jahanam yang siap membakar setiap orang yang menyingkap tirainya. Masyaallah muslimin, rahimanallahu iyyakum. Ya. Jadi hawa nafsu kita itu memang cenderung untuk menyuruh pada perbuatan yang buruk. Wa fi sunanin Nasa'i wa Tirmizi wa Abi Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu an Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannata qala li Jibril." Di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, Allah berfirman kepada Jibril, "Idhhab fandur ilayha." Jibril, lihat. Ya, aku baru ciptakan neraka. Kamu pergi dan lihat bagaimana itu neraka. Kemudian fadhahaba fanadhara ilaiha. Jibril pun pergi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya malaikat tidak akan pernah mengingkari, membangkang, durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah durhaka, tidak pernah membangkang apa yang diperintah oleh Allah dan selalu melakukan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergilah Jibril, ya. Dan akhirnya Jibril pun melihat bagaimana neraka. Faqala, lantas Jibril balik menghadap Allah dan dia pun berkomentar, wa izzatuka, demi keagunganmu ya Allah, la yasma'u biha ahad illa wa izzatuka demi keagunganmu ya Allah, la yasma'u biha ahad illa dakhalaha. Tidak akan ada seorang pun yang mendengar surga kalau seperti ini, kecuali semua orang kepingin masuk ke surga. Kalau engkau ciptakan surga seperti inilah semua fasilitasnya, kenikmatan surga yang Allah katakan bahwasanya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, bahkan tak pernah terbetik dalam hati kenikmatannya. Kalau seperti ini surga, tidak ada seorang manusia pun yang enggak kepingin masuk surga. Semua orang kepingin masuk surga. Kemudian wa haffaha bil makarih. Lantas setelah itu Allah tutupi surga dengan sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Tidak disukai oleh nafsu. Faqala, lantas Allah katakan, "Idhhab fanzur ilaiha." Jibril, sekarang lihat bagaimana surga itu. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Lantas Jibril pun pergi dan melihat. Ternyata surga yang sangat menarik tadi, surga yang sangat menawan tadi itu, surga yang dapat di dalamnya sangat membuat manusia kepingin masuk ke surga. Sampai-sampai tidak ada seorang manusia pun yang tak kepingin masuk surga. Siapapun itu gak akan ada seorang pun yang tak kepingin masuk surga. Tapi setelah ternyata surga itu ditutupi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu, lantas Jibril melihat, apa komentarnya? Summa ja'a, setelah dia melihat surga tersebut sudah ditutupi dengan sesuatu yang tidak disenangi hawa nafsu, perkara-perkara yang tidak cocok dengan hawa nafsu, lantas summa ja'a Jibril pun kembali menghadap faqala dan berkata, wa izzatuka laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun. Ya Allah, aku khawatir kalau seperti inilah jebakan, kalau seperti inilah sulitnya masuk surga, aku khawatir tidak akan seorang pun, tidak akan ada seorang pun yang sanggup masuk ke surga. Di tengah jalan dia sudah jatuh. Tidak sanggup dia mendekat ke surga. Tidak sanggup dia melewati penutup surga itu. Karena apa? Karena terlalu dahsyat cobaannya. Terlalu banyak rintangan-rintangannya. Membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Tanya ikhwah, salah satu jenis sabar itu yaitu sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Karena surga itu ditutupi dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Dan yang disukai hawa nafsu itu, itulah maksiat. Makanya ketika seorang itu sabar, tidak terjumus pada maksiat, orang inilah orang yang akan mudah menempuh jalan menuju surga dan melewati penutup tersebut, dan insya Allah akan masuk dalam surga dengan aman. Demikian ikhwah. Ikhwah, mungkin para pemirsa ingat satu hadis yang masyhur lah hadisnya ikhwah. Di mana Rasulullah mengatakan, "Absus salam." Tebarkan salam. "Wa at'imut ta'am." Traktir teman-teman makan, siapapun traktir. "Wa sallu bil-laili wan nasuniyam." Salatlah kamu pada malam hari di saat orang-orang sedang tidur. Jadi bukan habis maghrib. Habis maghrib itu salat maghrib. Isya salat isya. Tapi ini salat malam maksudnya. "Wa sallu bil-laili wan nasuniyam." Dan salatlah pada malam hari di saat orang-orang sedang tidur. "Tadkhulul jannata bisalam." Maka kamu masuk ke surga bisalam dengan mudah. Demikian ikhwah. Berarti tiga perkara ini ikhwah bukan perkara yang mudah. Afsus salam itu bukan mudah. Kalau sekedar kita mengucapkan salam kepada orang yang dikenal, itu yang mudah. Kadang-kadang pun kita kenal enggak mengucapkan salam. Kalau hanya ucapan salam kepada orang-orang yang di majelis pengajian, ya semua orang mudah. Demikian ikhwah. Tapi mengucapkan salam kepada orang yang belum ngaji, belum paham, yang apabila kita ucapkan assalamualaikum Pak, ya katanya enggak ada jawabannya. Atau orang-orang yang merasa aneh, apa orang ini? Kemana-mana ucapan salam, kemana-mana ucapan salam. Baginya masih aneh, asing yang namanya salam. Tapi dia tetap mengucapkan salam. Itu bukan mudah, ikhwah. Membumikan salam itu bukan mudah. Membumikan ucapan salam itu bukan mudah. Kalau sahabat dulu kita lihat bagaimana Abdullah bin Umar sengaja pergi ke pasar, ngapain ikhwah? Untuk belanja, untuk beli-beli? Bukan. Hanya untuk mengucapkan salam kepada orang yang dia temui. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab dong. Mereka, waalaikumsalam. Kamu lagi, ikhwah di pasar itu pasti padat orang. Kalau mau sepi di kuburan, ya. Di pasar, pasar itu pasti padat orang. Berarti sering ketemu, banyak ketemu orang. Berarti banyak mengucapkan salam. Itu afsus salam. Demikian ikhwah. Ya, para sahabat itu ketika dia ketemu assalamualaikum, terpisahkan oleh tembok, ketemu assalamualaikum lagi. Kalau kita kan ketemu sekali assalamualaikum, udah sampai sore itu dah. Itu pokoknya satu kali salam itu udah cukup sampai sore dosisnya. Sehari sekali. Demikian ikhwah. Itu padahal harus disemarakkan, semarakan, dibumikan, dibumikan salam, ucapan salam ini di mana-mana. Demikian. Oke, kita ketika masuk rumah kita ucapkan salam. Ketika ketemu anak di jalan, assalamualaikum apa tidak? Atau anak nasi nak? Atau hanya begitu, tidak ucapkan salam. Ketemuan istri di rumah, okelah assalamualaikum ketika masuk rumah. Tapi ketika ketemu di jalan, pakai assalamualaikum apa tidak? Atau sekedar panggil-panggil aja, atau panggil sekedar panggilan, ah yang beb, atau hanya itu? Demikian ikhwah. Jadi bukan mudah afsus salam, bukan mudah. Kadang-kadang ketika kita sudah ucapkan salam, dia nggak jawab, udahlah. Dan kali nggak usah ucapkan salam lagi, ada daripada jengkel di hati. Begitu ikhwah. Kemudian apalagi mentraktir orang makan, mengajak orang makan, itu juga bukan mudah. Karena dia harus melawan rasa pelitnya. Kemudian sholat malam itu juga bukan mudah. Demikian ikhwah. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwasanya surga itu memang huffat bil makan. Dia ditutup dengan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Ikhwa'azallahu iyyakum. Waqad 'allaqa An-Nawawi, Imam An-Nawawi memberikan komentarnya fi syarhi al-Muslim, dalam kitab Syarah Muslim. Ya, dalam kitab Syarah Muslim. Alal haditsil awal, untuk hadis yang pertama. Maksudnya untuk hadis yang pertama yaitu hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hujibatin naru bil makarih bisyahwat wa hujibatin jannah bil makarih. Neraka dikelilingi, ditutupi dengan hal-hal sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu, sementara surga ditutupi, dikelilingi oleh sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Yang apabila kita melihat apa yang menutupi neraka, kita cenderung ke arah sana karena cocok dengan hawa nafsu. Dan apabila kita melihat penutupnya surga, kita cenderung untuk menjauh ke dari surga. Padahal di baliknya ada surga. Apa komentar Imam Nawawi tentang hadis ini? Ya, hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata beliau? Wa hadza badi'ul kalami wa fasih min badi'il kalami wa fasihihi wa jawami'ihi allati utiha sallallahu alaihi wasallam min at-tamthil hasan. Ini merupakan ungkapan bahasa yang sangat sangat dalam maknanya. Fasih, yang sangat fasih. Ya, fasih itu apa ya? Yang sangat fasih, yang sangat. Ya, baguslah ya. Ungkapan ini merupakan ungkapan yang sangat bagus dari Rasulullah SAW dan yang memiliki makna yang sangat dalam. Ya, memiliki sangat dalam. Yaitu ketika Rasulullah SAW diberikan ucapan ini. Dan untuk menunjukkan sebuah ungkapan yang baik. Rasulullah SAW ya, ketika berbicara, beliau akan berbicara dengan kalimat yang ringkas tapi sangat syarat dengan makna. Itu merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengisyaratkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau katakan, fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin. Aku diberikan keistimewaan dibandingkan para nabi-nabi yang lain dengan 6 hal. Ya. Satu yaitu u'titu jawami al-kalim. Aku diberikan jawami al-kalim. Jawami al-kalim ini ikhwah, ucapannya ringkas tapi padat dan sangat syarat dengan makna. Ya. Sangat padat dan syarat dengan makna. Kemudian, nusirtu birra'bi. Aku ditolong dengan rasa takut yang Allah berikan kepada orang kafir ketika sebelum menyerang mereka. Kemudian, uhillat liya wa uhillat liya ghanaim, dihalalkan untukku ghanimah, wa ju'ilat liyal ardu mastahuran wa masjidan, Allah tetapkan bumi itu tahuran, suci, wa masjidan, boleh juga dijadikan sebagai tempat masjid di mana saja, boleh tempat salat. Kemudian, wa ursiltu ilal khalqi kafah, dan aku diutus untuk seluruh makhluk. Seluruh makhluk, ya, wa khutima bi al-nabiyyun, dan aku adalah nabi yang terakhir. Nah, yang menjadi isyarat Imam Nawawi tadi yaitu fuddiltu 'alal anbiya bi sittin, aku diistimewakan dari nabi-nabi yang lain. Jadi ada keistimewaan Rasulullah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau, di antaranya ikhwah u'titu jawami'ul kalim. U'titu jawami'ul kalim. Aku diberi jawami'ul kalim yaitu ungkapannya, kalimatnya, ucapannya ringkas namun padat. Demikian ikhwah, sangat syarat dengan makna. Demikian ikhwah rahimahullah. Kemudian Imam An-Nawawi memberikan di mana rupanya? Di mana letak makna yang sangat dalam itu? Apa kata beliau? Wa ma'nahu, maknanya adalah, ini kemarin saya ingatkan, yang itu hadis yang disebut Rasulullah SAW, hujibatin naru, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bil bisyahwat. Saya ulangi, hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka itu ditutupi dengan hal-hal sesuatu yang cocok dengan hawa nafsu, Sementara surga itu ditutup dengan perkara yang tak disukai oleh manusia. Imam An-Nawawi mengatakan ini merupakan ungkapan yang sangat luar biasa dalamnya. Syarat dengan makna. Yang artinya, kata beliau, wa makna, la yusilul jannata illa birtigabil makarih. Seorang tidak akan sampai ke surga kecuali dia harus melewati sesuatu yang memang tak disukai ini. Rintangan, hambatan, halangan. Dia harus tempuh ini semua. Dia harus hadapi ini semua. Tidak bisa dia stagnan satu tempat hanya lihat-lihat saja. Dia, waduh, banyak rintangan nih. Lantas dia duduk di sana, hanya berdiri, pengamat mengamati. Tidak akan sampai ke tujuan. Dia harus melangkahkan kakinya. Tidak apa-apa, walaupun kakinya harus gontai. Getir, pahit dia rasakan, tapi harus jalan. Tetap maju, go ahead. Jangan sampai mundur. Berdarah, tidak apa-apa, ikhwah. Itulah namanya surga. Tapi kalau kita berada di ujungnya, kita hanya lihat-lihat, aduh, sulit ini menuju surga. Ikhwah, enggak akan ada orang yang sampai ke surga. Makanya ikhwah, sudah. Bismillah. Rintangan, halangan harus ditempuh. Ikhwah, kita ini hidup di dunia ini sudah banyak rintangannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarril khair fitnah. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Apa yang kita sukai, itu ujian. Apa yang tak kita sukai, itu ujian. Mereka sehat, ujian. Mereka sakit, itu ujian. Mereka kaya, itu ujian. Mereka miskin, itu ujian. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu dalam kesusahan. Jadi apalagi, bismillah, maju. Ya, bismillah, maju. Memikat menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tempuh rintangan-rintangan yang ada. Di dunia Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengajarkan kita harus menempuh itu semua. Harus menghadapi masalah. Tidak boleh lari dari masalah. Kita sekarang sedang menuju ke akhirat. Kita akan menuju surganya. Surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Harus berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berada di jalan kami. Dan dia sungguh-sungguh di jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan dia jalan kami. Kami akan tunjukkan jalan kami. Kami akan bantu dia. Tapi sungguh-sungguh. Ikhwah rahimunallah wa iyyakum. Sulit? Ya. Menuju surga memang sulit. Sesak? Ya. Menuju surga dengan memang sesak. Saya teringat kisah Rasulullah SAW setelah beliau dapat wahyu, ya. Beliau bercerita kepada Waraqah bin Naufal tentang kedatangan Jibril yang beliau tadi tidak tahu bahwasanya dia itu Jibril. Lantas Waraqah bin Naufal mengatakan ini malaikat yang dahulu datang kepada Musa alaihissalam. Apa kata Waraqah bin Naufal? Kamu akan diusir oleh kaummu. Bayangkan ikhwah. Rasulullah itu seorang pemuda yang sangat disayangi oleh kaumnya. Penduduk kota Mekah itu semuanya sayang kepada Rasulullah SAW. Sayang, hormat. Rasulullah merupakan harapan satu-satunya pemuda yang akan memimpin surga. Yang memimpin Mekah. Itu ikhwah. Sampai mereka mengatakan Rasulullah itu al-amin. Orang yang dapat dipercaya. Itu Rasulullah SAW harapan penduduk kota Mekah. Pemimpin masa depan mereka. Sangat mereka sayang. Jadi bukan seorang yang karena segan, karena ayahnya pemimpin, karena dia punya darah privilege, bukan itu ikhwah. Memang kepribadian beliau sangat disayangi, sangat disayang oleh penduduk kota Mekah, sangat disegani oleh penduduk kota Mekah. Memang sosok pemimpin masa depan yang luar biasa diharapkan. Tapi ketika dia dapat wahyu itu, Waraqah bin Naufal mengatakan, "Kamu Muhammad akan diusir oleh kaummu." Makanya Rasulullah enggak terperanjat. Apa kata Rasulullah? Awa mukhrijiyah qaumi. Apakah kaumku akan tega mengusirku? Pertanyaan Rasulullah pada Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah bin Naufal? Tidak ada seorang pun yang membawa apa yang akan kamu bawa ini kecuali dia akan disakiti seperti itu. Demi Allah, seandainya aku nanti masih kuat, ketika engkau diusir oleh kaummu, aku masih kuat. La ansurannaka nazran mu'azzara, nasran mu'azzaran. Aku akan bantu kamu. Aku akan perjuangkan engkau dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Waktu itu Warraq bin Nawfal sudah sepuh, sudah sangat tua. Artinya ikhwah, itulah yang dihadapi para nabi. Kenapa? Mereka menuju surga. Mereka punya tugas mengajak orang untuk ke surga. Beliau di samping para nabi itu menuju surga, dia juga harus wajib mengajak orang-orang untuk ke surga, ikhwah. Jadi double jadinya tugas mereka. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sulit, sulit. Tapi ya mereka yang sungguh-sungguh Allah akan bantu. Ya, Allah akan bantu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berupaya jalan kami, kami akan tunjukkan dia jalan kami. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ma'nahu la yusilul jannah illa birtikabil makarih. Artinya, tak ada orang yang sampai ke surga kecuali telah melewati berbagai macam onak duri, rintangan, halangan, hambatan, ya, cobaan. Wan naru bisyahwat. Dan seorang akan sampai ke surga, ke neraka dengan mengikuti hawa nafsunya. Demikian, santai dia. Semua yang cocok hawa nafsu dia lakukan. Zina, korupsi, apalagi ikhwah. Pokoknya santailah. Enggak sholat, enggak puasa. Demikian. Apa yang diinginkan, dia akan dapati. Dia akan usahakan, walaupun enggak peduli hal haram. Semuanya oke. Dan akhirnya dia sampailah ke neraka. Kenapa? Jalannya sangat wangi. Ya, bertaburkan bunga. Demikian. Indah. Ya, indah. Jalannya sangat indah. Dan yang dilihat di ujung, yang di balik yang neraka, itu juga sangat indah, mengagumkan. Semua orang akan kepingin untuk menyingkap tabir itu. Tapi sebenarnya itu adalah neraka. Wa kadzalika huma mahjubatan bihima. Dan sungguhnya keduanya itu ditutup. Ya. Faman hataka, jadi baik surga maupun neraka itu ditutup. Hanya tadi kalau surga itu ditutup dengan penutup. Kalau surga ditutup dengan penutup yang tidak disukai oleh hawa nafsu, sementara neraka ditutup dengan perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Kedua-duanya ditutup. Faman hatakal hijab wasala ilal mahjub. Barang siapa yang menyingkap penutup, dia akan masuk ke dalam apa yang dia singkap. Kalau dia seorang mau ke surga nih, maka dia akan menempuh berbagai macam onak duri yang akan dia tempuh. Dengan cobaan-cobaan, musibah-musibah, dia tetap tegar di atas istiqomah, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga sampailah dia ke penutup tersebut dan dia singkap penutup tersebut dan dipastikan dia masuk ke surga. Demikian ikhwah. Kemudian demikian juga barang siapa? Ya. Barang siapa yang dia ikuti jalur-jalur yang mulus, ya, wangi, dan tirai penutup neraka juga sangat indah. Mereka yang singkap itu, maka dia akan masuk dalam neraka. Faman hataka hijabal jannah faktihamil makarih. Barang siapa yang ingin menyingkap penutup surga, maka dia harus lewati sesuatu yang tak disukai oleh hawa nafsu. Wahataka hijaban nar bertikabi syahwat. Barang siapa yang menempuh jalan yang di situ cocok dengan hawa nafsunya, maka dia akan sampai ke neraka dengan cara membuka penutup neraka tersebut dan dia masuk ke dalamnya. Fa ammal makarih fa yadkhulu fiha al-jitihad fil ibadah. Adapun di antara perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu, yaitu bersungguh-sungguh untuk ibadah. Bersungguh-sungguh untuk ibadah. Wa muwadhabati 'alaiha, dan konsisten di atas ibadah tersebut. Makanya ikhwah, konsisten itu bukan mudah. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, ahabbul a'mal ilallah adwa muhawa inqal. Sungguh, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling continue wa inqal, walaupun dia sedikit. Tapi tentunya akan lebih baik lagi continue dan banyak, demikian ikhwah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang minimal. Continue. Ya, mungkin amalan yang sedikit itu mudah, tapi continue-nya itu yang tidak mudah, ikhwah. Ya, itu yang tidak mudah. Seorang yang berinfak 1000 satu hari, mungkin 1000 bukanlah satu hal yang sulit. Tapi kalau konsisten siapa? Seribu, tak pernah tinggal. Ikhwah, konsisten dia, istiqomah dia untuk itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu amalan yang sangat luar biasa. Padahal kalau di total nanti juga satu bulan hanya 30.000. Ya kan ikhwah? Iya. Hanya 30.000. Berapalah 30.000 kan? Tapi konsisten itu yang luar biasa. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian wasabru ala masyaqati dan sabar ketika menghadapi kesulitannya. Wa qadhal ghaiz, orang yang menahan amarah. Ikhwah, semua orang punya sifat marah, tapi tidak semua orang yang mampu menahan amarah. Ketika kita marah, kita senangnya kita, hawa nafsu kita itu kepengen kita menyerang mereka. Menyerang orang yang membuat kita marah. Itu hawa nafsu kita. Tetapi surga gak didapati dengan cara seperti ini. Surga didapati dengan memaafkan. Allahu Akbar. Dia yang menyinggung kita, tapi kita langsung memaafkan. Bukan mudah, ikhwah. Dia yang apa namanya menyinggung kita, sehingga kita marah. Emosi kita memuncak. Bagi mereka yang mudah masuk, bagi mereka yang mau menempuh jalan menuju neraka, dia akan lawan orang ini. Dia akan dia akan serang orang ini. Dia akan pukuli orang ini sampai puas hawa nafsunya. Tapi itu bukan penduduk surga. Penduduk surga itu bagaimana ikhwah? Walaupun dia sudah disakiti yang sangat dalam, tapi ternyata dia memaafkan. Makanya memaafkan itu bukan mudah ikhwah. Enggak mudah. Kalau hanya sedikit masalah-masalah perkara yang kecil, dimaafkan, udah saya maafkan. Tapi kalau seandainya perbuatan yang dia lakukan sudah membuat luka yang sangat dalam, sulit untuk mengering, luka yang sangat berdarah, sulit untuk membuat tautan kembali dagingnya, setiap hari akan teringat akan perbuatannya. Kemudian bagi orang yang penduduk calon penghuni surga, dia memaafkan walaupun lukanya masih terasa denyut. Walaupun denyutan lukanya masih terasa. Allahu Akbar, luar biasa yang penduduk surga ini. Itulah calon-calon penghuni surga. Memaafkan, bukan melawan. Bukan melampiaskan hawa nafsu dengan kemarahan itu. Makanya Allah Rasulullah telah mengatakan, man qadimal ghaiz wa huwa qadirun ayyanfadahu. Barang siapa yang sanggup menahan amarah. Padahal dia sanggup untuk melampiaskan amarahnya itu. Sanggup dia pukul orang ini. Sanggup dia marahin orang ini. Tapi dia enggak, dia tahan amarah. Dia ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim supaya dia tidak amarah tidak meluap-luap. Dia kendalikan emosinya dan akhirnya dia maafkan. Da'ahullahu ala ru'usil khalaik. Orang yang seperti ini yang dia marah sementara dia sanggup melampiaskan

rasanya. Tapi enggak begitu para sikap calon penduduk surga. Enggak begitu, ikhwan. Orang yang menyakiti dia, Allahu Akbar. Walaupun dia sanggup untuk membalas, ya sudahlah, maafkan saja. Begitu, ikhwan. Masih ingat enggak para ikhwah ketika Rasulullah SAW sudah tak tahan lagi dengan teror, intimidasi, siksaan orang-orang Mekah. Beliau pergi ke Taif dengan harapan mendapat dukungan dari orang Taif. Tapi ternyata perlakuan orang Taif sangat kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Akhirnya beliau dilempar, la ilaha illallah. Utusan Rabbul Alamin dilempar di sana, dihinakan. Jangan, ikhwah rahimallahu ikum, perhatikan. Tapi beliau tetap sabar. Kalau kita mendengarnya, saya yakin kita gak sabar. Jangankan kita, malaikat saja udah gak sabar. Malaikat gunung datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Muhammad, perintahkan. Biar aku kepitkan orang ini dengan dua gunung. Biar mati semua. Itu malaikat Jabal. Mereka juga gak sabar, ikhwah. Tapi tidak dengan Rasulullah. Beliau sabar, Masya Allah. Makanya Allah katakan, hasbir kama sabara ulul azmin minar rusul. Sabarlah kalian sebagaimana sabarnya para rasul-rasul ulul azmi. Loh, kesabaran. Inilah penduduk-penduduk surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi bersikap seperti orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk surga. Al-ihsanu ilal musi, bersikap baik terhadap orang yang berbuat buruk. Was-sabru al-syahwat, sabar dalam mengendalikan hawa nafsu. Kemudian wa nahwa dzalik, dan yang semisalnya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mereka yang menuju surga, mereka itu sedang berada di tengah-tengah jalan yang lurus. Dan tidak mudah untuk bertahan berjalan di tengah jalan yang lurus ini. Musuh pertama dia adalah iblis. Iblis sudah komitmen di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah usir dia karena dia enggak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia sudah berkomitmen untuk tetap akan untuk menyesatkan umat manusia. Apa kata si iblis? Ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 16-17. Apa kata si iblis? Fabima aghwaitani, ya Allah, karena engkau sudah menjadikan aku makhlukmu yang sesat. La aqaudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di tengah jalanmu yang lurus. Ikhwah, jalan yang lurus ini menuju surga ini. Ya. Jalan yang lurus ini menuju surga. Jadi dia sengaja duduk di tengah jalan yang lurus. Jadi dia akan bertemu dengan orang-orang yang sedang berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. La aqaudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di tengah-tengah jalan yang lurus. Tujuan apa? Untuk menghalang-halangi orang jangan sampai melanjutkan perjalanannya. Dia akan goda agar orang ini belok kiri atau belok kanan. Kemudian ketika dia bertemu dengan orang yang sedang menempuh jalan yang lurus ini menuju surga yang banyak onak durinya, banyak sekali cobaan-cobaannya. Apa katanya? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan datang dari pada mereka. Aku akan goda mereka dari depan, dari belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari samping kanan dan dari samping kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan lihat enggak banyak mereka yang bersyukur. Padahal pada waktu itu manusia hanya satu, tapi si iblis sudah berazam akan menyesatkan seluruh anak Adam. Dari A sampai Z. Itulah komitmen iblis. Kita tahu iblis itu Allah Subhanahu wa taala memberikan usia sampai hari kiamat. Karena itu permintaannya. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan tangguhkan usiaku hingga hari kiamat. Qala innaka minal mundzirin. Kata Allah, ya udah, kamu ditangguhkan usiamu ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang sudah ditentukan. Maksudnya sampai hari kiamat. Bayangkan betapa banyak pengalaman dia dalam menyesatkan manusia. Demikian ikhwah. Dan kita salah seorang dari manusia yang hanya usia kita 60, 70. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Usia umatku antara 60, 70. Yang akan dihadapi makhluk yang sangat

punya pengalaman, sudah banyak makan asam garam dalam menyesatkan manusia. Itu yang kita hadapi. Makanya bukan mudah, ikhwah. Oleh karena itu, ini bukan nakut-nakuti ya. Tapi memang harus berusaha. Kita gak bisa. Gak bisa mundur. Harus tetap jalan. Gak bisa mundur. Demikian, mundur neraka. Ikhwah azallahu iyyakum. Itulah dia. Ya. Ada satu hadis, saya teringat satu hadis ikhwah. Yang merupakan simbol daripada perjalanan kita. Ya. Yaitu hadis ini diriwayatkan dari, di sini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ahmad. Dari Nawas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhu. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus. Wa ala jambatai sirati sawrani fihima abwabun mufattahah. Dan ini jalan yang lurus nih. Di kiri kanan ini, ya, di kiri dan kanan ini ada dinding. Dan itu ada pintu-pintunya. Ya. Jadi ini jalan lurus. Jalan lurus ini diapit oleh dua dinding. Tapi dinding-dinding ini ada pintu-pintunya. Kemudian. Wa alal abwabi sutur murkhah. Dan di depan pintunya ada gorden. Kita bahas gorden lah. Kain yang menutupi pintu. Jadi pintu itu ditutupi oleh kain. Kemudian wa ala babi sirat da'in yaqul ayuhan nas udkhulu sirat jami'an. Di ujung jalan ini kan jalan nih, jalan. Di ujung jalan di sini itu ada seorang dai, orang yang mengajak, ayuhan nas udkhulu sirat jami'an, wahai manusia, ayo masuk semua, masuk jalan. Masuk ke jalan ini. Ayo tempuh jalan ini. Wala tata'awwaju. Jangan kalian belok kiri belok kanan ya. Masuk aja, masuk semua, tapi ingat, jangan belok kiri, belok kanan. Jangan masuk ke pintu yang ada di kiri dan di kanan itu. Kemudian, wada'in yad'u min fawqi sirat. Ada juga orang, ada para da'i-da'i, pendakwah-pendakwah yang itu ada di jalan yang, di atas jalan yang lurus ini. Fa'idha arada yaftahu syai'an, mintil ka abwab, qala wahak, la taftahu. Fa'innaka in fatahtahu, talijhu. Setiap kali ada yang mau buka tabirnya, maka dai yang ada di atas jalan ini, jadi ada dai yang di ujung jalan yang mengajak orang-orang, ayo masuk sini semua, ayo manusia masuk sini semua, jangan belok-belok, langsung terus menuju jalan lurus. Udah. Nah, di jalan itu juga banyak dai-dai yang mengatakan, setiap kali dai itu melihat ada orang yang mau menyikap tirai, dia katakan, jangan dibuka. Jangan kamu buka itu. Kalau kamu buka, kamu akan masuk ke dalamnya. Itu neraka. Diingatkan terus ikhwah. Kemudian, wassiratu al-Islam. Beliau katakan, jalan ini, yang lurus ini adalah Islam. Kemudian, wassauran hududullah. Adapun dua dinding kiri kanan ini adalah batasan-batasan Allah ataupun hukum-hukum Allah, ya, ketentuan-ketentuan Allah. Wal awabul mufattahah, adapun pintu-pintu yang terbuka itu adalah maharimillah, yaitu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika da'i ala ra'si sirat kitabullah. Adapun dai yang ada di ujung jalan, di depan itu, depan jalan, yang menyuruh orang supaya masuk semua, jangan belok-belok, ya, jangan belok-belok. Dia adalah kitabullah. Wa da'i min fawqi sirat, adapun dai-dai yang ada di atas jalan ini, dia adalah al-wa'idillah fi qalbi kulli muslim, yaitu apa yang mengingati, ketakwaan yang mengingati seseorang di dalam hati seorang muslim. Demikian ikhwah, seorang itu punya ketakwaan, punya keimanan. Ketika dia melakukan penyimpangan, itu akan ada bisikan, jangan itu dosa. Demikian ikhwah. Jadi itu diibaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perjalanan umat manusia. Ikhwah azallahu iyyakum. Jadi jelaslah bahwasanya memang kita harus berjibaku ikhwah. Surga didapati dengan susah payah. Tapi insya Allah tidak akan sulit bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan surga, ya. Kita berupaya, semoga Allah Subhanahu wa taala kasihan pada kita, ya, dengan cara semakin taat kepada Allah, lakukan
diperintahkan oleh Allah, ya kadang-kadang kita terjatuh pada dosa, ya sudah minta maaf lagi, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun dosa. Mohon ampun, istighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukan ibadah-ibadah yang dapat mengampunkan dosa, yang dapat mengampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Allah maha pengampun, innallaha ghafur rahim. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Tawwabur rahim, maha penerima taubat, dan juga rahim, maha penyayang. Berusahalah ikhwah, mari kita berusaha. Minta, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk berjalan menuju surga dan memudahkan kita untuk istiqomah dalam menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, dan hambatan. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surganya kelak seluruhnya, insyaAllah. Demikian ikhwah azallahu iyyakum, semoga kajian kita ini bermanfaat. Ya, bermanfaat dan menambah semangat kita untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah, bismillah. Ya, berusaha untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Ijtihad. Kuatkan azam. Bulatkan tekad. Demikian ikhwah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya undur diri. Aku lukau lihada. Wa astaghfirullah liwalakum. Wa lisa'irul muslimin. Innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalimatul Tayyibah. Alam tara.

0: Nasara. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: Ya'qub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idzan la khasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi.
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: أليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta."
1: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ صُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
0: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.

0: يأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.
1: وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: أنا حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

0: Rahim.
1: Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: Wala'ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يرجعون.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: يَعْكِضُونَ.
1: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
0: Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin.
1: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق.

Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya, dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: Qala

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa.

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa kadhim.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata,

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Aku adalah Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."
1: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
0: Yusuf berkata, "Pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."

Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

0: berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.

0: فتاوى مختارة
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأحافظوا على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع ولله الحمد، ولكن ينتابني في بعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق، وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول: ما توجيهكم ونصيحتكم لي في هذه الأمور؟
3: هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيطان. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله وأحسن الظن بالله وتوكل على الله، والله يسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Fadilatul Syekh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu. Aku selalu mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Aku juga terus membaca Al-Quran. Dan aku juga terus berusaha untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah walillahilhamd. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan, aku sering dirasuki rasa takut akan masa depan, baik yang berkaitan dengan rizki dan pekerjaan, atau yang berkaitan dengan masa depan anak-anakku, khususnya di akhir-akhir ini, sehingga aku sering merasakan kekhawatiran, kegundahan, dan kebingungan. Sang penanya berkata, apa arahan Anda dan nasihat Anda untukku dalam perkara-perkara ini? Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala menjawab, perasaan ini berasal dari syaitan. Maka hendaknya engkau meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jika engkau merasakan perasaan seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berprasangka baiklah kepada Allah, dan bertawakkallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaAllah.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa Nabi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari, sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
6: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, karena mendapat siksaan yang sangat berat.

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wa'id

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami.

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu, wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, "Kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu."

0: dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala.

0: beliau.
1: Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.

0: tempat untuk melarikan diri.
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ

Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

0: Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Pohon itu tidak dapat tegak sedikit pun.
1: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.
0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Alam.

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.
1: وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ

Dan orang-orang kafir itu menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar kapal itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan Allah telah menundukkan matahari dan bulan bagimu, yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa mengikuti aku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah, rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi.

0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Wala

Dan sekali-kali janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kembali ke dunia, walaupun hanya sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Allah berfirman, "Bukankah dahulu kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

0: Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya terhadap Allah. Padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka itu amatlah besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.
0: Maka karena itu, jangan pernah kamu mengira bahwa Allah akan mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

0: yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan langit, dan mereka berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
1: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد.
0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutupi api neraka.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, dan agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Rawahu Muslim.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Al-Qur'an.
7: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
8: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
1: Al-Qur'an.

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila 'alaihi adh-dhikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar?
1: Ma

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: Wal-ardha

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami panjangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman. Dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu. Dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sesungguhnya, kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Dan kami pula lah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad 'alimna al-musta'khirin.
0: Dan sungguh, kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'adzirni ila yawmi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang beri penangguhan sampai hari yang telah ditentukan.

0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ.
0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ.
0: Di dalam surga mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga.
1: Nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni 'ala ammasaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.
1: Qala

0: Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat. Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan? Malaikat-malaikat menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa mra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Luqin al-mursalun.
0: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Lut berkata, sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal.
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Malaikat-malaikat berkata, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.
1: Fa asri bi ahlika.

maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakrasihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musyriqin.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
1: Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amdarna 'alayhim hijaratan min sijjil.
0: Dan kami jungkirbalikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika la'ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika la'ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal matani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung.

0: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبد من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
4: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya. Sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Untaian Mutiara Nasihat. Nasihat.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak, wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban, saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad

0: Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
5: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
7: Wa anil agharri ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh, فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
8: Dan dari Akhbar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Ata

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alayh, wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, warida nafsih, wazinata arshih, wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa 'an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
5: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
3: Nurun min al-Qur'an.
6: Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
7: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
3: Nurun minal Qur'an.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
1: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
2: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama, Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 6:04 waktu Indonesia Barat. Mengawali perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sahih Fikih Sunnah Fikih Ibadah dengan tema Fikih Ziarah Kubur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا وأن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وأن تسهل لنا أمورنا وطلبنا في العلم وأن تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين آمين يا رب العالمين. إنك ولي ذلك والقادر عليه. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang tak terhingga yang terus Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali meneruskan kajian ilmiah tentang fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memudahkan kita dalam menuntut ilmu agama, dan mudah-mudahan ilmu agama yang kita dapatkan benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya dan mendatangkan keberkahan kepada kita dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membahas apa saja yang bisa bermanfaat untuk seseorang setelah meninggalnya. Apa saja yang bisa mendatangkan maslahat untuk orang yang sudah meninggal. Kita kemarin menyebutkan paling tidak enam amalan yang bisa kita lakukan dan akan mendatangkan manfaat atau maslahat kepada orang yang sudah meninggal. Yang pertama ada mendoakan mayit. Yang kedua, membayar hutang mayit. Yang ketiga, mengqadha puasa nazar untuk mayit. Yang keempat, amal-amal saleh yang dilakukan oleh seorang anak yang dididik oleh orang tuanya dengan baik, maka amalan-amalan itu juga akan mendatangkan pahala untuk mayit. Yang kelima, wakaf. Wakaf atau sedekah untuk mayit. Ini juga bermanfaat untuk mayit. Yang keenam, ilmu yang disebarkan oleh mayit ketika dia masih hidup. Ilmu yang disebarkan oleh mayit itu sendiri ketika dia masih hidup. Ketika ilmu tersebut masih diambil manfaatnya oleh orang yang hidup setelahnya, maka ilmu tersebut akan terus mendatangkan pahala untuk mayit itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sangat banyak ternyata amalan-amalan yang ada dalilnya secara khusus yang apabila mayit meninggal, mayit masih bisa mendapatkan pahalanya. Oleh karenanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tidak perlu ya kita membuat-buat amalan sendiri. Tidak perlu kita membuat amalan-amalan sendiri yang tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Walaupun tujuan kita adalah untuk memberikan manfaat atau maslahat atau kebaikan kepada mayit yang kita cintai. Seperti misalnya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran. Atau menghadiahkan pahala bacaan zikir. Tidak ada contoh yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabatnya dari amalan ini. Dan tidak ada anjuran baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat beliau untuk amalan ini. Oleh karenanya lebih baik amalan-amalan yang seperti ini kita tinggalkan dan kita ganti dengan melakukan amalan-amalan yang ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun dari amalan para sahabatnya. Ada juga di antara sebagian dari saudara kita yang melakukan sholat jenis tertentu yang tujuannya untuk menerangi kuburan atau alam kubur mayit. Ada caranya tertentu, ada waktu tertentunya, bacaan-bacaannya juga ditentukan, rakaatnya ditentukan. Salat yang seperti itu, yang tujuannya seperti itu, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah sama sekali dianjurkan oleh beliau. Maka yang seperti ini harusnya kita tinggalkan. Harusnya kita ganti dengan amalan-amalan yang bermanfaat untuk mayit yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, seperti inilah bukti iman kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjalankan suatu ibadah pun kecuali berdasarkan bimbingan, berdasarkan arahan, berdasarkan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membuat-buat sendiri amalan yang tidak ada tuntunannya dari beliau, maka itu menunjukkannya bahwa kita kurang beriman kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan agama ini sempurna, paripurna. Tidak boleh kita menambah-nambahi amalan baru dalam agama ini. Sebagaimana kita tidak boleh mengurangi amalan dalam atau dari agama ini. Agama Islam sudah sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan agama ini dengan sempurna pula. Maka apa yang dulu bukan bagian dari agama di zaman kita ini pun itu bukan bagian dari agama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, "Fama lam yakun yawma idzin dina lam yakun al-yawma dina." Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah pembahasan tentang fikih ziarah kubur. Ziarah kubur merupakan amalan yang dianjurkan di dalam Islam. Kenapa dianjurkan? Karena manfaatnya sangat besar bagi kaum muslimin. Dengan ziarah kubur, kaum muslimin akan mudah untuk mengingat kematian. Dengan ziarah kubur, kaum muslimin akan ingat tentang kehidupan akhirat. Dan seseorang ketika ingat mati, ketika ingat kehidupan hari akhir, dia akan semangat dalam melakukan kebaikan. Ketika dia semangat melakukan kebaikan, maka kehidupan akhiratnya yang kekal selama-lamanya akan menjadi mulia. Dan ini manfaat yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena tidaklah mereka diciptakan kecuali untuk tujuan itu. Untuk tujuan mempersiapkan akhiratnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala butuh kepada ibadahnya mereka. Tapi karena mereka sangat membutuhkan ibadah-ibadah itu untuk memuliakan mereka dalam kehidupan akhirat. Tidak lain tujuan ibadah adalah untuk mempersiapkan bekal akhirat manusia dan jin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dengan ziarah kubur, akhirnya seseorang menjadi tidak tergoda dan terfitnah oleh dunia. Godaan dan fitnah dunia akan menjadi semakin lemah ketika seseorang berziarah kubur, akhirnya dia ingat mati dan ingat akhirat. Dan kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya setiap umat itu punya fitnah khususnya. Dan beliau mengatakan, sungguh fitnahnya umatku adalah harta dunia. Sungguh fitnahnya umatku adalah harta dunia. Dan ini menunjukkan betapa besarnya fitnah harta dunia. Ini menunjukkan betapa kuatnya fitnah dunia dalam mempengaruhi manusia. Sehingga banyak dari mereka yang terjerumus ke dalam keburukan karena fitnah dunia ini. Bahkan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan bahwa seluruh kemaksiatan manusia atau kebanyakan kemaksiatan manusia itu karena hubbud dunya. Mayoritas kemaksiatan manusia itu karena hubbud dunya. Dan ini menunjukkan ya betapa kuatnya dan betapa besarnya pengaruh fitnah dunia terhadap kehidupan manusia. Dan itu akan mudah untuk dikalahkan, untuk diringankan dengan ingat mati dan ingat kehidupan akhirat. Dan kita bisa mudah mengingat kematian dan kehidupan akhirat dengan syariat ziarah kubur. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Syariat ziarah kubur ini ditunjukkan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah." Sungguh aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur. Sungguh aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur. Ini di awal Islam. Di saat akidah kaum muslimin masih dikhawatirkan terpengaruh atau terganggu oleh kesyirikan masa lalu mereka. Karena kesyirikan yang mereka lakukan banyak yang sebabnya karena minta kepada mayit, minta kepada orang yang sudah mati, yang mereka anggap sebagai orang-orang yang saleh.
6: Setelah mereka masuk Islam, mereka dilarang untuk melakukan ziarah kubur. Karena kalau dibuka pintu ini, dikhawatirkan mereka akan kembali kepada kesyirikan masa lalunya. Oleh karenanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal Islam melarang mereka melakukan ziarah kubur. Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Sungguh aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur. Fazuruha. Maka sekarang lakukanlah ziarah kubur itu. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kepada hari akhir. Akhirat seseorang dimulai dari kematiannya. Sehingga kehidupan akhirat mencakup juga kehidupan di alam kubur. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apakah ziarah kubur ini juga disyariatkan untuk kaum muslimah? Ini masalah yang penting untuk kita bahas. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Yaitu masalah apakah ziarah kubur sebagaimana disyariatkan untuk kaum muslimin laki-laki, apakah juga disyariatkan untuk kaum muslimin yang perempuan? Di sini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, diharamkan bagi kaum muslimah untuk melakukan ziarah kubur. Diharamkan untuk kaum muslimah melakukan ziarah kubur. Kenapa diharamkan? Karena bisa menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang. Karena bisa menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang. Karena hati wanita itu lemah. Ketika mereka ingat kematian orang yang di depannya, maka bisa jadi mereka malah terjatuh ke dalam ratapan yang berlebih-lebihan. Dan meratapi mayit atau meratapi kematiannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Bisa jadi kesabarannya hilang ketika berziarah kubur, karena ingat betapa baiknya orang yang meninggal yang sekarang sudah di bawah tanah, sudah meninggal. Ketika kehilangan kesabarannya, bisa jadi dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan akhirnya terjatuh ke dalam hal-hal yang tercela. Kemudian disebutkan ya di dalam sebuah hadis, walaupun sanadnya lemah, la'anallah zairatil qubur. Allah melaknat peziarah-peziarah kubur dari kaum wanita. Allah melaknat para peziarah kubur dari kaum wanita. Mereka menggunakan hadis ini untuk mengharamkan ziarah kubur bagi kaum wanita. Mereka mengatakan hadis ini walaupun lemah, tapi bisa dikuatkan dengan hadis lain yang sanadnya sahih. La'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat para peziarah kubur dari kaum wanita. mereka memaknai demikian. Zawarat mereka maknai dengan makna zairat. Dan ini bisa dibenarkan dalam tata bahasa Arab. Sigah zawar, sigah fa'al, itu bisa bermakna zair. Atau sigahnya fa'il. Ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbmu, itu tidak melakukan kezaliman sedikit pun kepada semua hambanya. Di situ kata-katanya zallam. Zallam, kalau makna aslinya adalah orang yang banyak melakukan kezaliman. Tapi di dalam konteks ayat itu dimaknai zalim, yaitu orang yang melakukan kezaliman. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang laknat terhadap orang-orang yang berziarah dari kaum wanita yang menggunakan redaksi zawar, zawarat, ya, bisa dimaknai dengan makna zairat. Ya, ini sisi pendalilan yang digunakan oleh mereka. Intinya para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ada sebagian ulama yang mengharamkan ziarah kubur bagi kaum wanita. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa ziarah kubur bagi kaum wanita hukumnya makruh. Ziarah kubur bagi kaum wanita hukumnya makruh. Bisa di pendapat ini bisa dikuatkan oleh dalil tentang tidak bolehnya seorang wanita mengantarkan jenazah ke kuburan. Iya, ada sebuah hadis, ya, perkataan dari salah seorang sahabat wanita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu melarang kaum wanita untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Melarang kaum wanita mengantarkan jenazah ke kuburan. Namun di dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menguatkan larangan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menguatkan larangan itu. Bisa difahami bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkannya tapi memakruhkannya. Dari sini kita bisa menyimpulkan kalau mengantarkan ke kuburan saja makruh, maka apalagi berziarah. Apalagi berziarah yang itu akan berjalan menuju ke kuburan dan di kuburan akan melakukan amalan-amalan tertentu. Ini mengantarkannya saja makruh, apalagi ke kuburan. Ini bisa dijadikan sebagai dalil untuk pendapat yang kedua, bahwa berziarah kubur itu dimakruhkan. Begitu pula, ya, sebagian dalil dari pendapat yang pertama bisa dimasukkan ke sini dengan mengatakan bahwa seorang wanita itu sisi perasaannya lebih dominan. Seorang wanita perasaannya kuat sekali. Dan kalau berziarah kubur seringkali mereka terbawa oleh perasaannya. Dan akhirnya mereka terjatuh ke dalam ratapan yang diharamkan oleh syariat. Menangis di kuburan dengan menangis yang berlebihan. Kemudian keluar kata-kata yang tidak pantas yang tidak dibolehkan oleh syariat. Ya, tidak pantas di sini, tidak pantas dalam pandangan syariat, maksudnya menyelisih syariat. Dan kejadian seperti itu banyak, meskipun tidak bisa dipastikan. Karena tidak bisa dipastikan, maka dibawa ke hukum makruh, bukan hukum haram. Karena di sana juga banyak wanita yang berziarah dan mereka bisa mengendalikan perasaannya. Mereka bisa mengontrol keadaannya. Sehingga tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang seperti itu. Dan jumlahnya tidak sedikit. Makanya mereka mengatakan ini menjadikan hukumnya makruh. Menghindari bahaya lebih diutamakan. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa ziarah kubur bagi kaum wanita hukumnya seperti ziarah kubur bagi kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki itu disunnahkan, maka bagi kaum wanita juga dianjurkan. Tapi tidak boleh terlalu sering, tidak boleh menyeringkan ziarah kubur. Ini khusus bagi wanita. Kalau ziarah kubur, hukum asalnya bagi mereka sama dengan kaum laki-laki. Perbedaannya pada sering hukum ziarah kubur untuk wanita ketika sering dilakukan. Ketika sering dilakukan, tidak boleh. Tapi ketika jarang-jarang, maka dianjurkan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmukumullah, pendapat ketiga ini, di antara dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Sungguh aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur, maka sekarang lakukanlah, karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan kaum wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan kaum wanita. Dan kata ganti jamak untuk laki-laki di dalam bahasa Arab itu juga masuk di dalamnya kaum wanita. Selama tidak dikecualikan. Iya, selama tidak ada dalil yang mengecualikan kaum wanita itu masuk dalam dhamir jamak untuk kaum laki-laki. Ya, seperti kita dapati di dalam Al-Qur'an banyak ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wahai orang-orang yang beriman, itu memakai kata ganti kaum laki-laki yang plural ya, dalam bentuk plural jamak. Ittaqullah itu juga menggunakan kata ganti kaum laki-laki jamak ya. Maka masuk di dalamnya kaum wanita. Tidak perlu ada penambahan ya ayyuhalladzina ya ayyuhallati yu'minna misal, atau ya ayyuhal mu'minat. Enggak perlu ada tambahan seperti itu. Karena kaum wanita masuk ke dalam kata ganti kaum laki-laki. Kalau tidak dikecualikan, maka kaum wanita masuk di dalam. Ini menunjukkan bahwa hadis tersebut berlaku umum, baik bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum wanita. Apalagi di akhir hadis disebutkan fa innaha tudzakkirul akhirah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Dan hikmah ini atau alasan ini itu berlaku umum baik bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum perempuan. Ziarah kubur bisa mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Ini menguatkan bahwa hadis ini berlaku umum. Sebagaimana ziarah kubur bisa mengingatkan akhirat untuk kaum laki-laki, ziarah kubur juga bisa mengingatkan kepada akhirat bagi kaum perempuan. Alasan ini menunjukkan bahwa hadis ini berlaku untuk kaum laki-laki sebagai berlaku untuk kaum wanita sebagaimana berlaku untuk kaum laki-laki. Ini hadis dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita yang menangis di sisi kuburan. Faqala laha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada perempuan itu, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersabarlah. Bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersabarlah. Jadi Rasulullah melihat sendiri ada seorang wanita berziarah. Dan ketika itu wanita itu menangis. Tapi bisa jadi ketika itu tangisannya belum berlebihan. Makanya sebelum terjadi tangisan yang berlebihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya melakukan ziarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya untuk berziarah. Dan dalam kaidah usul fikih disebutkan, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu penjelasan itu dibutuhkan tidak dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harusnya menjelaskan tentang larangan berziarah kepada orang itu kalau ziarah itu dilarang. Karena itu merupakan waktu yang sangat dibutuhkan di dalamnya penjelasan bahwa ziarah kubur dilarang bagi kaum wanita. Kalau tidak dijelaskan di situ, nantinya wanita tersebut akan menganggap bahwa ziarah kubur tetap boleh bagi dia. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak menjelaskan kepadanya bahwa ziarah kubur itu dilarang bagi kaum wanita. Ini menunjukkan ya bahwa kaum wanita boleh berziarah kubur. Ini dalil yang kedua dari pendapat yang ketiga ini. Di antara dalilnya adalah hadis yang masyhur tentang doa ziarah kubur. Kalau kita lihat ke kuburan-kuburan kaum muslimin, seringkali kita melihat ada bacaan salam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang redaksinya assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah la lahiqun as'alullah lana wa lakum al afiyah. Ada yang redaksinya seperti itu. Ada yang dengan redaksi lain. Apabila itu sesuai dengan riwayat dalam hadis, maka biasanya itu adalah riwayat dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu adalah riwayat dari ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah datang ke kuburan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, "Kaifa aqulu ya Rasulullah?" Ya, para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, kita teruskan ya. Biasanya riwayat yang menjelaskan tentang doa ziarah kubur yang redaksinya kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi, "Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah." Riwayat tersebut dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika beliau datang ke kuburan, dan ketika itu beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di sana. Maka beliau bertanya, "Kaifa aqulu ya Rasulullah? Apa yang aku baca wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau, "Quli assalamu ala ahli diyar. Quli assalamu ala ahli diyar. Minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullah al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun." Bacalah wahai Aisyah. Ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada siapa? Kepada ibunda kita Aisyah. Dan beliau seorang wanita. Bacalah ketika engkau berziarah kubur. "Assalamu ala ahli diyar. Minal mu'minina wal muslimin. Wa yarhamullah al mustaqdimina minna wal mustakhirin. Wa inna insya'allahu bikum lalahiqun." Kalau ziarah kubur itu dilarang bagi kaum wanita, maka harusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan kepada ibunda kita, wahai Aisyah, kaum perempuan tidak boleh berziarah. Bukan malah mengajarkan bacaan ziarah kubur. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada juga asar dari Ibnu Abi Mulaikah. Suatu ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha datang dari kuburan. Jadi beliau keluar pergi ke kuburan berziarah, kemudian beliau pulang. Ketika pulang bertemu dengan Ibn Abi Mulaikah. Maka Ibn Abi Mulaikah mengatakan kepada beliau, kepada ibunda kita, "Ya ummal mu'minin, min aina aqbalti?" Wahai ibunda kaum mu'minin, dari mana engkau datang? "Qalat min qabri akhi Abdurrahman ibn Abi Bakr." Aku datang dari kuburannya saudaraku Abdurrahman, putranya Abu Bakar. "Faqultu laha." Maka Ibn Abi Mulaikah mengatakan kepada beliau, "Alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur?" Bukankah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang ziarah kubur? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Na'am, kana naha thumma amara bi ziyaratiha." Iya, dulu memang beliau pernah melarang ziarah kubur. Tapi setelah itu beliau memerintahkannya. Ini jelas ya, ibunda Aisyah radhiyallahu anha memahami hadis yang pertama kali kita sebutkan itu berlaku umum, baik bagi kaum laki-laki maupun bagi kaum perempuan, dan itu dipraktekkan sendiri oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pendapat yang ketiga ini ditambah dengan ziarah kubur tidak boleh dilakukan secara sering oleh kaum wanita. Kenapa ada tambahan ini? Karena ada hadis tadi yang sahih tentang laknat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kaum wanita yang sering berziarah kubur. La'anallah zawwaratil kubur. Allah melaknat kaum wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Allah melaknat kaum wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Kita maknai hadis ini dengan makna aslinya. Kata-kata zawar dalam bahasa Arab itu sighah mubalaghah. Dia redaksi yang punya penekanan makna. Yang artinya banyak, ya, sering. Kalau zair, orang yang berziarah, orang yang berkunjung. Tapi kalau zawar, orang yang sering ziarah atau sering berkunjung. Kita maknai dengan makna aslinya dalam bahasa Arab. La'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat kaum wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Oleh karenanya, bagi kaum wanita, ya silahkan kalau ingin berziarah kubur. Tapi jangan sering-sering karena adanya dua hadis ini. Dan ini titik perbedaan antara kaum wanita dan kaum laki-laki dalam masalah ziarah kubur. Meskipun demikian, para jemaah sekalian rahimahna warahmatullah, kita harus benar-benar memperhatikan keadaan wanita yang melakukan ziarah kubur. Kaum wanita pun harus melihat dirinya dalam masalah ziarah kubur. Kalau memang perasaannya tidak kuat, kalau memang hatinya tidak kuat ketika ziarah kubur, sekali ziarah kubur emosinya terbawa, perasaannya karena lemahnya akhirnya tidak terkontrol, akhirnya nangis, ya, dengan berlebih-lebihan. Akhirnya malah terjatuh ke dalam ratapan. Akhirnya mengatakan kata-kata yang tidak baik, yang menunjukkan ketidakrelaannya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Atau memuji-muji mayit dengan pujian-pujian yang berlebih-lebihan. Kalau memang keadaannya seperti itu, maka wanita yang seperti ini, dia tidak boleh ziarah kubur karena keadaannya. Kalau seorang wanita terlihat seperti itu dan setiap ziarah seperti itu, maka dia tidak dibolehkan untuk berziarah kubur. Bukan karena ziarah kubur sesuatu yang tidak baik, bukan. Tapi keadaan dia tidak mampu melakukan ibadah itu dengan baik. Jadi khusus bagi dia tidak boleh ziarah kubur. Karena hal tersebut malah akan menjerumuskan dia ke dalam hal yang dilarang oleh syariat. Yang kedua yang perlu diperhatikan, dan ini berlaku umum, ya. Ini berlaku umum bagi baik bagi laki-laki maupun

kitab-kitab para ulama, al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu mengambil hukum tujuannya. Ma la yatimul haram illa bihi fahuwa haram. Sesuatu yang keharaman tidak sempurna kecuali dengan melakukannya, maka sesuatu itu menjadi diharamkan. Sesuatu yang sebuah keharaman tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi haram. Ketika tujuannya haram, bertentangan dengan syariat, maka sarananya juga menjadi haram. Seperti misalnya, orang berziarah tujuannya adalah untuk tabarukan. Tabarukan itu mengambil berkah. Ya. Maka bertabaruk kepada kuburan atau kepada ahli kubur, ini sesuatu yang diharamkan. Tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabarruk yang seperti itu. Dan tabarruk adalah amalan ibadah. Ketika tidak ada tuntunannya, maka jatuhnya adalah ke dalam bab bid'ah. Ketika ziarah malah menjerumuskan seseorang atau menjadi sarana untuk amal kebid'ahan, maka ziarah kubur menjadi diharamkan. Bukan karena ziarah kuburnya haram dari awalnya, bukan. Bukan karena ziarah kubur hukum asalnya haram, tidak. Tapi sekarang ini dalam keadaan seperti itu, dalam konteks seperti itu, ziarah kubur menjadi sarana untuk melakukan kebid'ahan. Contoh lagi, banyak orang di zaman kita ini berangkat ke kuburan untuk berziarah, tujuannya adalah agar bisa menang dalam pemilu. Ini tentunya tujuannya tujuan duniawi. Itu masalah dunia. Dan seringkali akhirnya mereka meminta-minta kepada ahli kubur. Minta-minta kepada ahli kubur. Baik permintaan hajat secara langsung kepada ahli kubur, atau minta didoakan oleh ahli kubur. Ini dua-duanya merupakan perbuatan kesyirikan, sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama. Ketika ziarah kubur malah menjadi sarana untuk melakukan kesyirikan, maka jelas ini merupakan sesuatu yang diharamkan. Ma la yatimmu al-haram illa bihi fahuwa haram. Sesuatu yang sebuah keharaman tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi diharamkan. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, begitu pula apabila tujuan dia berziarah kubur adalah melakukan hal-hal yang tidak dituntunkan oleh syariat. Baca Al-Quran di kuburan, baca zikir-zikir di kuburan, atau baca kasidah-kasidah, bait-bait syair di kuburan, atau yang lainnya. Ya, ada yang makan-makan di kuburan. Ini tujuan-tujuan yang tidak dibolehkan oleh syariat. Kuburan dibuat bukan untuk hal tersebut. Ziarah disyariatkan bukan untuk hal itu. Ya, ziarah disyariatkan bukan untuk hal tersebut. Maka apabila bertentangan dengan syariat dan itu perbuatan yang dilarang oleh syariat, maka berangkat berziarah untuk hal-hal yang seperti itu tidak dibolehkan. Ya, sekali lagi, kita tidak melarang ziarah kubur secara mutlak, tidak. Kita tidak melarang ziarah kubur dalam semua keadaan. Bahkan kita katakan hukum asal ziarah kubur itu dianjurkan. Hukum asalnya itu disunnahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya.

mencontohkannya. Maka kita katakan ziarah kubur itu dianjurkan. Tapi ketika ziarah kubur itu menjadi amalan, menjadi sesuatu yang dimodifikasi, ditambah-tambahi dengan amalan-amalan yang diharamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan ziarah yang seperti itu yang dilarang oleh syariat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Termasuk di antara hal yang penting untuk kita ingatkan di sini adalah masalah penentuan hari ziarah kubur. Pada asalnya tidak boleh menentukan hari ziarah kubur dan meyakini bahwa hari tersebut adalah hari yang paling afdal untuk ziarah kubur. Karena tidak adanya dalil dalam syariat yang menunjukkan bahwa ada dalil, ada hari yang paling utama untuk berziarah kubur. Tidak ada dalil dalam syariat yang menunjukkan ada hari yang paling afdal untuk berziarah kubur. Sehingga kita tidak boleh, pada asalnya tidak boleh ya, menentukan hari tertentu untuk ziarah kubur. Kita ziarah kubur kapan saja, tidak usah kita tentukan hari. Ketika waktu kita lapang, kita bisa berziarah, silahkan berziarah. Tanpa ada penentuan hari, tanpa ada anggapan bahwa hari tertentu lebih mulia daripada hari yang lain untuk berziarah kubur. Ustaz, saya itu lapangnya di hari Ahad, Ustaz. Karena di hari Ahad itu hari libur kerja. Maka saya menyempatkan di hari Ahad untuk berziarah. Bolehkah yang seperti ini? Jawabannya boleh. Karena dia berziarah di hari Ahad bukan karena dia ingin menentukan hari tersebut sebagai hari satu-satunya untuk berziarah. Dan dia tidak beranggapan bahwa hari Ahad lebih afdal daripada hari yang lain untuk berziarah. Tapi memang waktu luangnya dia di hari Ahad. Akhirnya dia seringnya bisa ziarah ya di hari Ahad itu. Yang seperti ini dibolehkan. Ya ini seperti misalnya perkumpulan keluarga di zaman kita ini. Banyak yang menjadikan harinya itu di hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena di hari raya itu biasanya orang-orang bareng-bareng libur nasional. Dan liburnya lumayan panjang. Sehingga akhirnya banyak dari mereka yang bisanya berkumpul keluarga dalam jumlah yang besar ya di hari itu. Di hari-hari itu mereka bisa berkumpul dalam jumlah yang besar. Makanya akhirnya ditentukan di hari-hari itu. Ada yang hari kedua, ada yang hari ketiga, ada yang hari keempat. Agar apa? Agar jumlah keluarga yang berkumpul itu banyak. Karena biasanya mereka masih hari libur. Yang seperti ini tidak masuk dalam kategori bid'ah. Karena mereka tidak menganggap bahwa itu dulu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menganggap bahwa hari-hari itu lebih afdal daripada hari-hari yang lainnya untuk berkumpul, ya. Dan mereka melakukannya karena memang luangnya di waktu tersebut. Begitu pula dalam masalah ziarah kubur. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan dalam masalah ini, kalau misalnya ada seorang wanita ingin ziarah kubur, maka mereka harus menjaga auratnya. Mereka juga harus tidak menampakkan hal-hal yang diharamkan. Ya seperti misalnya bersolek, ya. Berdandan secantik mungkin untuk kekuburan. Ini tidak dibolehkan oleh syariat. Kemudian memakai wewangian juga, ya. Jangan memakai wewangian yang kuat, ya, sehingga mengganggu kaum laki-laki yang dilewatinya. Ini juga dilarang oleh syariat. Perhatikan hal-hal ini. Perhatikan adat keluar bagi seorang wanita. Karena seringkali berziarah itu harus keluar rumah, ya, dan bisa jadi keluarnya agak jauh. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, poin yang paling akhir, yang paling penting,